0: dilakukan hingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya. Setelah

0: Wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
1: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, terus menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
0: Haji Dirito Ando Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
2: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
0: Sering dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disemat

0: tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
1: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
2: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran 500 ribu rupiah hingga 1 juta 500 ribu rupiah dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
3: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena pembeli panen sapi ini tidak sebanyak tahun lalu, tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas atau berbatas dari beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jemberana, ada juga yang trauma yang rasanya.
2: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
4: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ya kan, dan tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini.

0: terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan, jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393, termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami 16 tahun asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nurhayati menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam berusia 95 tahun asal Kabupaten Bener Meriah.
1: Semoga amal diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masih surga.
0: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
1: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, ya, asrama haji berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
0: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
4: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ya, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan diri gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
3: pendengar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah khusus lansia dan penyandang disabilitas dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
5: Laporan khusus. Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
6: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau seperti membeli barang.

0: Meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit, ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
1: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
0: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
2: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan ya, utang ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
0: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
3: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya fund darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia juga punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang, gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
0: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
4: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
5: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
6: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstik di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osabolete, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Sebelum 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen. Final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026, pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arfon, dan pendengar ya. Kita memasuki penyajian Kediri menyapa ya, masih dan informasi di sesi yang kedua, yang mana akan mandi pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar datang dari Kabupaten Tulungagung ya, yang mana anggota Satpol PP Tulungagung terancam saksi ya, sanksi disiplin karena pesta miras bersama dengan pelaku pencurian. Akibat kejadian tersebut, kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar dibobol oleh pelaku. Kabit evaluasi kinerja dan kesejahteraan aparatur dan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia atau BKPSDM Tulungagung, Leope Pinega Handika, mengatakan oknum Satpol PP tersebut pun diketahui berinisial ED. Saat kejadian, yang bersangkutan bertugas berjaga di komplek kantor pemerintahan di Eks Belga Tulungagung. Menurutnya, dari data yang dihimpun dari BKPSDM Tulungagung, jumlah anggota Satpol PP yang mabuk bersama pelaku pencurian hanya satu orang yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Meski demikian, pihaknya pun akan mendalami melalui proses pemeriksaan terhadap ED maupun saksi lainnya. Pihaknya pun menjelaskan proses pemberian sanksi disiplin terhadap PNS tidak bisa dilakukan sembarangan. Seluruh tahapan pemeriksaan harus dilalui sehingga dapat diketahui tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar ya, dengan demikian tuntutan sudah kebersama kita dalam menjunjung Kediri menyapa musik dan informasi di sesi yang kedua yang mana lagi tepat 28. Kita bergeser ya dalam penyajian Kediri menyapa dialog pagi bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak M. Isnaini selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kediri, yang mengatakan begitu data pemilih salah satu variabel penting dalam pemilihan. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan narasumber kami melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2550 ya, sampai dengan tim rapatan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: Bu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Aril Fonda, pendengar ya. Seperti janji saya tadi, kita akan berdialog ya dalam program dialog pagi ini. Kediri menyapa bersama dengan Bapak M. Isnaini selaku dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kediri ya, yang mengangkat topik itu data pemilih salah satu variabel penting dalam pemilihan. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Pak Isnaini nantinya ya melalui jalur on air 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa ya di 0812 3460 0289, ataupun di 0857 2535 2550 ya. Baik, di penghujung telepon sudah tersambung dengan Pak Isnaini, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bapak.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Pagi Pak Isnaini, gimana kabarnya? Sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sambil berdebat ini.
1: Biar gak ngantuk gitu Pak ya, tetap semangat. Siap.
2: Momen penting
1: ya. Siap. Baik Pak Isnaini, kita dialog di pagi ini nyantai aja Pak ya. Nyantai tapi serius siap. Gitu ya. Terkait dengan topik di pagi hari ini itu data pemilih salah satu variabel penting dalam pemilihan. Bapak, mungkin ada yang diinformasikan mungkin Pak kepada pendengar semua, seperti apa sih data pemilih itu, mengapa kok menjadi penting gitu Pak? Monggo silakan.
2: Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua saudara-saudaraku di terkhusus di Kabupaten Kediri. Dan juga teman-teman kru RRI yang luar biasa selalu memfasilitasi kami ya di setiap sosialisasi. Maka ini adalah bentuk kerjasama yang luar biasa bagi kami. Karena di era mentahapan yang mana kegiatan kita itu non-budgeter, artinya sosialisasi yang tidak ada anggarannya di luar tahapan ya. Maka bentuk kerjasama seperti ini yang saya acungi jempol pada teman-teman RRI yang luar biasa. Jadi gini, di dalam pemilihan, baik itu pemilu di pilkada maupun pilpres, kemudian pemilihan DPR RI dan sebagainya, ada beberapa variabel. Maka yang salah satunya adalah pemilih, kemudian ada peserta yaitu parpol, dan kemudian ada penyelenggara. Maka ini yang menjadi fokus utama di dalam setiap agenda pemilihan adalah parpol konsentrasi untuk bagaimana memfasilitasi masyarakat. Penyelenggara juga seperti itu, bagaimana ini bisa memfasilitasi masyarakat, dalam artian dalam konteks hasil dari pemilu maupun pilkada ini adalah untuk menjamin apa yang menjadi aspirasi masyarakat, yaitu rakyat. Jadi di dalam pemilih, variabel paling penting, salah satunya paling penting adalah pemilih, data pemilih. Yang lainnya juga penting, akan tapi ini ya menjadi sumber
1: krusial
2: utama
1: ya, bagaimana ya. Krusial ya.
2: Iya, bagaimana betul bagaimana partai ini berjuang, penyelenggara ini berjuang, juga memfasilitasi demi kepentingan masyarakat juga, seperti itu.
1: Oke, baik Pak Isnaini. Nah, data pemilih ini seperti apa sih Pak yang dibutuhkan oleh KPU sendiri sebagai bahan dasar data pemilihan nantinya nih Pak?
2: Iya. Jadi kalau kita berbincang terkait dengan data pemilih itu sangat kompleks. Artinya pemilih tidak semua warga negara, tidak semua yang ada di yang lahir kemudian yang ada di sini bisa masuk di dalam data pemilih. Kita mempunyai ketentuan, kita mempunyai regulasi yang ini itu menjadi dasar. Karena data pemilih itu tentunya yang bisa sudah bisa menyampaikan hak pilih kan Mas. Usia 17 tahun, terus kemudian yang sudah nikah atau pernah nikah, kemudian TNI Polri yang sudah purna. Nah, itu kan yang boleh menyampaikan hak pilihnya di pada waktu momen di Pilkada maupun pemilu. Nah, di sini terkait dengan data pemilih mempunyai dua perbedaan. Ada dua momentum, yaitu momentum ketika masuk di dalam tahapan. Jadi pada waktu kemarin tuh ada Pilpres, pemilu, kemudian ada Pilkada. Maka di situ data yang kita olah, yang disampaikan oleh KPU RI, yang disandingkan oleh data dari Kemendagri, maka itu data yang diberikan kepada kami, maka data itu yang kami olah. Tentunya data yang turun dari pusat, dari Mendagri, hasil sandingan Mendagri dengan dari KPU itu, karena mungkin juga mengambilnya juga dari beberapa kelembagaan yang update terus, mungkin dari KUA, karena ada apa namanya dispensasi nikah, kemudian dari Capil yang rekaman dari yang sudah bisa mempunyai EKTP karena sudah berusia 17 tahun, dan juga mungkin update dari penduduk atau warga yang meninggal atau tidak masuk. Maka ketika itu tidak dilakukan update, maka akan terjadi residu-residu yang mana itu akan mengganggu, kemudian akan berdampak yang tidak baik di dalam pemilihan. Contoh, ketika data itu tidak diolah, maka kita tidak akan tahu si A yang bersangkutan ini apakah sudah pindah. Katakan teman-teman mungkin pada waktu Pilpres yang rumahnya Magetan karena ditugaskan untuk apa namanya di RRI di Pare lah. KTP-nya masih Magetan, masih luar
1: tidak bukan. Orangnya ada di Pare. Maka,
2: iya, orangnya ada di Pare karena ketika pemilihan presiden maka semuanya kan berhak memilih. Nah, maka ini juga harus ada konfirmasi. Oh, ternyata Mas Arief atau siapa dari rumahnya Magetan memilih di
1: Pare,
2: Kabupaten Kediri di Pare. Maka ini dinamakan sudah memilih. Kemudian ada siapa Hamin 3 itu masih segar-segar karena orang meninggal kan tidak ada yang tahu Mas tanggal berapa sepatunya kan tidak
1: direncanakan.
2: Ya, maka pada waktu Hamin seminggu meninggal, nah ini maka ada konfirmasi, ada laporan bahwa yang bersangkutan meninggal. Nah, inilah yang menjadi komitmen kami. Komitmen kami semua di KPRI dan juga mungkin teman-teman Bawaslu juga sama juga, bahwasanya mengawal hak pilih, mengawal hak pilih dari masyarakat, yang artinya memastikan satu data yang akan digunakan di dalam pemilihan itu valid. Kemudian ini juga kita memberikan apa namanya keyakinan, kita memberikan keyakinan ini kepada teman-teman penyelenggara juga bahwasanya data yang kita update itu adalah valid. Karena setiap kali proses ini maka kita juga menyampaikan seperti halnya update di hasil apa namanya pemilih apa pengelolaan data, dan juga itu di dalam tahapan. Maka semua berhak untuk menyampaikan terkait dengan oh ini sudah meninggal Pak data ini, kemudian ini oh sudah pindah ke sana bukan di sini lagi, atau ini sudah masuk, ini sudah waktunya masuk, sudah 17 tahun lebih kok belum masuk. Nah itu terus kemudian di luar tahapan, di luar tahapan artinya di luar tahapan pilkada dan pemilu seperti halnya hari ini, apakah tidak ada update tentang data, apa tidak ada pengolahan atau pengawalan tentang data pemilih. Nah ini kita terus ada Anwas. Jadi kalau di luar tahapan ini kita namanya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Maka masih jauh kenapa itu harus di agenda ini. Karena orang yang apa namanya pemilih, calon pemilih yang memasuki usia 17 tahun yang pemilih baru itu setiap hari itu bertambah. Orang yang pindah kerja, pindah domisili untuk kerja itu setiap hari ada. TNI Polri yang purna setiap hari itu ada. Maka ini perlu kita update supaya pada waktu nanti ketika pada waktu hari H pemilihan itu tidak numpuk terkait dengan residu-residu tadi. Kemarin kita pun di setiap 3 bulan sekali kita mengadakan pleno PDPP, Mas. Artinya ketika data itu oleh KPU RI diberikan kepada kami, maka kita olah. Katakan nih, mulai dari apa namanya bulan Januari kemarin, Januari, Februari, Maret. Nah, di Maret ini, di 3 bulan ini, dari Januari sampai Maret ini, tim kami mengolah data yang sudah diberikan melalui aplikasi yang sudah ada.
1: Okay.
2: Melalui aplikasi yang sudah ada, kemudian sama staff operator, dipilah. Oh, ini ganda dengan Kabupaten Tulungagung. Oh, ini pindah memilih ke Kabupaten Blitar atau dan sebaliknya, atau ada yang meninggal. Maka itu harus kita validasi, harus kita olah. Ketika sudah meninggal, maka kita harus TMS-kan. Meskipun ini masih di dalam data yang sementara, yang artinya belum bisa digunakan pada waktu pemilihan. Maka kita, maka prosesnya kita validasi, kita optimalisasi seperti halnya yang akan digunakan untuk menjadi DPT. Karena ketika itu nanti kita tidak tidak serius di dalam mengolah data tersebut, maka residu-residu itu akan semakin menumpuk. Katakan di dalam triwulan itu loh, bisa kenaikan pemilih baru itu bisa di atas 1.000 sampai 2.000 pemilih. Bayangkan ketika itu nanti sampai 2029, ini kan menumpuk banget, menumpuk banget.
1: Kalau tidak dicicil dari sekarang.
2: Betul, ya bahasanya kalau tidak dikerjakan, kalau tidak dicicil sekarang, maka adanya agenda atau kegiatan PDPP itu adalah sebagai bentuk satu komitmen untuk mengawal hak pilih dari masyarakat. Karena itu masyarakat atau pemilih adalah variabel penting di dalam pemilihan, salah satu variabel penting di dalam pemilihan. Jadi makanya kita berulang sekali. Kemudian di tingkat kabupaten itu 3 bulan sekali kita mengadakan pleno, kemudian kita sampaikan bahasanya jumlah pemilih baru ini yang masuk sekian, terus kemudian yang meninggal dari di Kabupaten Kediri ada di kecamatan apa, kita sebutkan di dalam pleno itu jumlahnya berapa dan seperti apa. Terus kemudian Bawaslu itu juga mempunyai kegiatan yang sama di dalam mengawal terkait dengan data pemilih, yaitu uji petik dari teman-teman Bawaslu. Maka kita terus diawasi, Mas. Jadi kegiatan kita terkait dengan data pemilih itu
1: tetap dipantau,
2: kita tidak
1: ya?
2: Bekerja secara betul, tidak bekerja secara serampangan dan tidak bekerja sendirian, tetapi kita bekerja juga ada yang mengawasi. Kemudian teman-teman Bawaslu ketika uji petik itu mesti ada, oh ini di kecamatan ini, Mas, ini ternyata ada yang meninggal, maka belum terupdate di data KPU. Maka di dalam pleno itu mereka menyampaikan, teman-teman menyampaikan, sebelumnya menyampaikan, dan setelah itu baru kita update. Okay, kita masukkan sebagai data pemilih di PDPP itu. Jadi kita tidak bekerja sendirian. Artinya ada yang kita bekerja di dalam pengolahan data, kemudian dari teman-teman Bawaslu mengawasi kinerja ya, kita dengan data. Iya, betul.
1: Oke. Baik, Pak Isna, ini bisa bisa tidak KPU menggunakan data pemilih, menggunakan data pada periode sebelumnya, atau memang data pemilih itu wajib untuk diupdate selalu, Pak?
2: Data pemilih itu harus update, Mas.
1: Harus update. Oke. Okay.
2: Tetapi tidak apa namanya, tidak serta merta melepaskan data kemarin yang sudah digunakan, karena yang menjadi sandingan utama yang saya sampaikan tadi adalah dari KPU RI dan juga Mendagri tadi ya. Mendagri mempunyai data, kemudian KPU RI mempunyai data. Nah, yang disandingkan itu adalah data pemilih yang terakhir atau DPT yang terakhir. Jadi kemarin yang digunakan di 2024 baik di pilkada maupun di pemilihan. Jadi itu menjadi dasar.
1: Dasarnya
2: itu
1: juga
2: nanti,
1: ya.
2: Iya betul, data itu dikurangi karena meninggal, atau data itu ditambah karena ada pemilih baru. Karena ruang apa namanya ruang di KPU dengan Mendagri itu kan sama, tetapi tidak tidak apa namanya sama, tetapi belum tentu sama hasilnya. Artinya gini, Mendagri berdasarkan semua yang masuk catatan kelahiran dan sebagainya. Kemudian ada spesifikasi terkait dengan usia kan itu. Akan tapi kalau di KPU kan yang sudah usia 17 tahun yang boleh milih punya datanya, maka ini dipadankan. Oh kelahiran ini, maka yang masuk kita ambil yang sudah masuk di dalam usia 17 tahun. Okay, kemudian yang sudah meninggal dan sebagainya itu.
1: Oke, okay. Baik Pak Isnani, butuh berapa lama KPU melakukan update data pemilih agar nantinya valid ketika pelaksanaan pemilihan nantinya atau melakukan rapat pleno apa yang tadi Bapak sampaikan itu butuh waktu berapa lama itu Pak?
2: Kalau sebenarnya itu cepat Mas, sehari dua hari itu berapapun terkait dengan data itu residu data kita ngeksekusinya cepat karena kan by system. Akan tetapi meskipun itu bisa dieksekusi dalam waktu sehari, maka kita kan harus mempunyai randomnya, kita harus mempunyai jadwalnya yang pasti supaya apa namanya supaya semua data ini bisa saling terhubung. Artinya gini, se-Indonesia data kita itu se-Indonesia. Ketika pada waktu PDPB, makanya ada waktu triwulan dalam waktu 3 bulan itu kita diberi kesempatan untuk mengupdate, untuk mengolah data sesuai dengan realnya. Yang saya katakan awal tadi, bahasanya meninggal ya meninggal, kemudian pindah memilih kemana, kemudian pemilih baru dan sebagainya. Ini se-Indonesia. Karena apa? Pindah pemilih kan tidak bisa ditentukan. Itu sesuai dengan yang bersangkutan mau pindah kemana. Oh ternyata pindah ke Kalimantan, maka kita harus konfirmasi dengan teman-teman KPU yang ada di Kalimantan. Oh apakah yang bersangkutan ini memang sudah benar berada di Kalimantan, domisili di situ. Maka kita update hari ini, oh pindahnya ternyata di sana. Baru nanti ketika 3 bulan yang akan datang yang bersangkutan 3 bulan yang akan datang kembali lagi, kita juga update lagi. Apalagi nanti pada waktu di sampai hari H pemilihan, kita juga nggak tahu juga yang bersangkutan ini kerjanya di sana itu sebagai apa. Kalau sebagai tim dari pembangunan, ikut CV apa gitu di pembangunan karena kuli dan sebagainya, maka saya yakin tidak hanya di Kalimantan saja, mungkin bisa pin.
1: Halo Pak, Pak Isnaini. Halo Pak Isnaini. Oke, baik pendengar ya. Saluran kita terputus ya, mohon maaf ya. Kita akan mencoba kembali untuk menghubungi Pak Isna ini ya. Mungkin kita perlu break sejenak ya. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat mungkin ya, ataupun ada ya, iklan lain masyarakat yang akan menghantarkan pendengar semua ya. Sampai dengan nanti kita mencoba untuk menghubungi Pak Isna ini. Sekali kita akan balik, jangan kemana-mana.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, Anda masih bersama saya Alfonda ya. Kita sudah terhubung kembali ya, sempat terhubung karena mungkin jaringan ya. Halo Pak Isnaini.
1: Ini halo, masih break atau sudah?
0: Enggak, sudah. Ayo monggo silakan Pak. Masih ada satu pertanyaan lagi, nanti kita break Pak. Monggo dijelaskan lagi, tadi sempat terputusannya. Enggak enak saya mendengarkannya kalau terputus di tengah jalan gitu kan. Monggo jenengan jelaskan kembali Pak. Halo Pak Isnaini. Halo Bapak. Pak Isnaini. Halo Pak Isnaini. Halo Bapak. Halo. Pak Isnaini. Pak Isnaini, halo. Halo Pak Isnaini. Oke, baik pendengar ya, sebenarnya kita harus break sejenak Pak pendengar ya, karena beliau mungkin juga terkendala jaringan ya. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat ya, dari Padi dengan judul Ternyata Cinta.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, ada masih bersama saya Raffan Alja, juga ada Pak Isnaini. Halo Pak Isnaini. Halo Pak Isnaini. Halo Bapak. Halo Bapak.
2: Halo Mas.
1: Halo, oke Pak Isnaini. Siap, sudah terdengar suara saya nggih Pak nggih?
2: Iya, dengar.
1: Oke, baik. Tadi mungkin ada sedikit kendala Bapak. Bapak mungkin ya, ada yang mau disampaikan lagi Bapak yang tadi sempat terputus Bapak. Monggo silakan.
2: Oke, Mas. Jadi terkait apa namanya dengan peta pemilih, pentingnya salah satu variabel terpenting adalah data pemilih. Karena data pemilih ini menjadi tujuan. Jadi rakyat itu menjadi tujuan, masyarakat itu menjadi tujuan. Partai memperjuangkan penyelenggara, memperjuangkan kemudian peserta juga memperjuangkan terkait dengan aspirasi-aspirasi masyarakat. Salah satunya adalah pemilih yang masuk di dalam variabel itu secara khusus. Karena di dalam sebuah pemilihan, di dalam sebuah pemilihan itu ketika ada peserta, kemudian ada penyelenggara, tidak ada pemilihnya, nggak bisa jalan, nggak bisa jadi. Kemudian ada penyelenggara, kemudian ada pemilih, tidak ada peserta, sama juga tidak jadi juga. Ada pemilih, kemudian ada peserta, tidak ada penyelenggara, juga tidak bisa jalan. Maka di antara variabel-variabel, tiga variabel itu hari ini yang menjadi terdepan adalah pemilih. Karena ini juga menentukan menentukan bagaimana nantinya siapa yang berkuasa, menentukan bagaimana nantinya partai atau pemimpin mana yang akan membawa aspirasi politiknya, bagaimana membawa perencanaan ke depan untuk memajukan yang namanya daerah. Maka di dalam hal ini kita sebagai penyelenggara komitmen untuk mengawal itu. Dari Mendagri sudah memberikan data yang akan disandingkan dengan data pemilih yang terakhir. Maka apakah data pemilih yang terakhir itu diabaikan? Apakah yang digunakan hanya pemilih, data pemilih baru, data yang baru? Itu tidak. Data yang kemarin itu yang sudah digunakan atau sudah dipakai untuk pemilihan di 2024 kemarin, baik pemilu maupun pilkada, itu tetap digunakan, disandingkan dengan data dari Mendagri. Maka itu sebagai update. Oh, data yang DPT kemarin itu ada yang sudah meninggal, kemudian akhirnya berkurang. Oh, dari data pemilih yang kemarin Mendagri ada data baru yang sudah berusia 17 tahun di bulan ini, maka itu harus dimasukkan. Jadi kita meskipun update terbaru, update yang paling mutakhir di terkait dengan data pemilih, maka kita tidak bisa meninggalkan data pemilih tetap atau DPT yang sudah ada di pemilihan yang kemarin sebagai sebagai tolak ukur juga bahwasanya kemarin sudah ada sekian ribu, 1.300.000 sekian dan sebagainya untuk Kabupaten Kediri, itu digunakan sebagai data pelengkap juga. Apakah itu perlu diperbarui ataukah perlu ditambah ataukah perlu dikurangi. Jadi karena data pemilih itu penting, karena itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwasanya yang menjadi tujuan utama semuanya adalah pemilih. Yang menjadi tujuan utama adalah rakyat, masyarakat. Seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Isnaini ini pemilih pemula dan juga kelompok marginal nih Pak, apakah menjadi poin penting juga dalam pemilih data pemilih ini Pak?
2: Jadi pemilih pemula, karena kalau kita di update di PDPP terkait dengan pemilih itu kita tidak apa namanya tidak memilah dan tidak memilih mengkhususkan ini mengkhususkan itu tidak. Akan tetapi semua yang mempunyai data kependudukan, karena apa yang menjadi dasar kita itu adalah data kependudukan. Akan tetapi suatu contoh terkait dengan pemilih baru. Seperti awal yang saya menyampaikan tadi, bahasanya data pemilih baru tidak hanya yang berusia 17 tahun. Tidak hanya itu, akan tetapi TNI Polri yang sudah masuk purna itu juga masuk kategori pemilih baru. Dan betul, dan juga belum 17 tahun, akan tetapi yang bersangkutan sudah menikah. Atau belum 17 tahun sudah menikah tetapi sudah bercerai. Entah itu bercerai apa ya, cerai mati atau seperti apa. Maka itu sudah masuk di dalam pemilih. Bisa masuk di dalam pemilih. Karena makanya itu kita selalu koordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Contoh pada waktu pada waktu apa namanya pleno di PDPP setiap 3 bulan sekali itu kita mengundang dari Polri, kemudian dari TNI, kemudian dari Capil, kemudian apa namanya dari Bawaslu, dan ini nanti yang nantinya di mungkin di triwulan kedua ini kita juga akan mengundang dari pihak KUA di Pengadilan Agama dari KUA. Karena apa? Dari atau dari depak yang menangani terkait dengan apa namanya pernikahan. Karena beberapa informasi kemarin Pak Mas Nanang Kosim itu sebagai ketua KUA Kediri telah apa namanya ngobrol dengan pihak KUA atau yang membidangi itu. Ternyata lumayan juga jumlah warga Kabupaten Kediri itu yang menikah meminta dispensasi nikah. Yang artinya apa? Ketika meminta dispensasi nikah itu kan berarti belum mencukupi usianya.
1: Iya, benar.
2: Maka itu meskipun belum usia 17 tahun, katakan 15 tahun menikah, kita nggak tahu ya sebabnya apa. Akan tapi akhirnya itu menjadi bagian dari pemilih baru yang harus kami masukkan di dalam sistem kami.
1: Okay.
2: Harus kita masukkan di dalam apa namanya formulir kami sebagai data pemilih. Terus kemudian ngomong tentang kelompok marginal. Tentunya ini kita tidak mengesampingkan, kita tidak mengkhususkan siapa-siapa. Akan tetapi meskipun apa namanya bisa dikatakan ini kelompok marginal, maka maupun tidak itu tetap kita masukkan. Karena yang menjadi dasar kita adalah satu DPT di pemilihan terakhir dan juga sandingan dari Mendagri.
1: Okay.
2: Artinya ketika nanti, makanya pada waktu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kita sampaikan ke publik bahwasanya jumlahnya sekian. Kemudian apa namanya pertambahannya sekian pemilih baru dan sebagainya. Kita sampaikan. Terus kemudian ketika nanti katakan di desa apa di kecamatan Kandat kemudian atau di desa Pule atau di desa Ringin Sari itu ternyata ada yang belum masuk padahal itu sudah masuk di dalam usia yang bisa menyampaikan hak pilih, maka ini melalui pesan medsos kami maka ini bisa disampaikan bahasanya, oh ini ternyata belum masuk dan sebagainya. Dan juga hasil dari PDPP itu pada waktu pleno itu kita juga bisa juga menyampaikan rekomendasi kepada capil yang mana ternyata masih ada si A, si B keluarganya yang meninggal itu belum mengurus terkait dengan akta kematian dan sebagainya. Pada intinya semua warga negara, semua masyarakat kabupaten, terkhususnya masyarakat Kabupaten Kediri, tidak peduli itu di dalam apa namanya sub yang mengatakan bahwa ini marginal atau tidak, yang penting itu masuk terkait dengan data kependudukan, maka itu harus tetap kita masukkan, kita perjuangkan untuk bagaimana bisa menyampaikan hak pilihnya pada waktu di pemilihan yang akan datang. Seperti
1: itu, Mas. Singkat aja, Pak Isna ini, karena waktu kita tidak banyak, Pak Isna ini, bentuk edukasi apa yang dilakukan bagi masyarakat bahwasanya data pemilih ini adalah bagian penting dalam pesta demokrasi nantinya? Singkat aja.
2: Siap. Jadi KPU salah satunya juga upaya seperti ini kerjasama dengan teman-teman media dan sebagainya terkait dengan apa namanya terkait dengan pemilihan. Jadi data pemilih itu penting. Pemilihan itu penting. Semua variabel itu penting. Maka kita perlu kerjasama, kita perlu gotong royong untuk saling mengawasi, saling memberikan informasi terkait dengan data pemilih baru. Satu, gunanya untuk menjaga hak pilih dari masyarakat, karena satu suara itu sangat penting dan menentukan bagi kemajuan dan kemakmuran di suatu daerah, khususnya di Kabupaten Kediri dan negara ini.
1: Baik, singkat lagi Pak, tidak sedikit masyarakat yang mana saat ini tidak percaya lagi oleh para pemimpin yang ada, Pak, sehingga mereka menyebar luaskan ya pemikiran mereka untuk mengajak masyarakat yang lainnya untuk tidak usah memilih, nggak usah milih deh, itu kan Pak ya, itu kan adalah salah satu cara yang lebih cepat gitu ya, secara verbal gitu ya. Nah, langkah apa Pak yang akan dilakukan jika mendapatkan permasalahan semacam itu, Pak? Singkat aja.
2: Terkait dengan memilih atau tidak itu kan
1: masing-masing ya,
2: dan hanya hak mereka. Akan tapi kami sebagai penyelenggara tetap berusaha meyakinkan, kita sebagai penyelenggara tetap berusaha mengawal bahwasanya suara yang disampaikan, kemudian hak yang di memilih itu kita bisa menjaga hak pilih tersebut, dan juga kita memfasilitasi masyarakat untuk bisa, salah satu bentuk penyampaian aspirasinya adalah lewat pemilihan itu.
1: Oke. Baik, terakhir juga Pak, sebelum kita menjadikan ini sebuah kesimpulan, apa yang bisa dibagikan gitu kan ya, kendala apa saja yang dihadapi dalam pengambilan data pemilih ini?
2: Yang menjadi kendala adalah terkait beberapa masyarakat, masih banyak juga sih, kita bisa kategorikan banyak, ternyata masih belum terlalu peduli terkait dengan mengurus data pribadi. Ini sudah 17 tahun, hampir 18 tahun belum ngurus KTP. Males rekaman. Itu ada. Terus kemudian yang meninggal, kebanyakan keluarga hanya bisa mengetahui saja, tetapi belum diurus terkait dengan akte kematian. Jadi lebih kepada ketertiban administrasi sih, Mas.
1: Ketertiban administrasi bagi masyarakat tersebut gitu, Pak ya.
2: Iya,
1: Mungkin mereka mungkin tidak mengetahui, nggak penting juga, siapa aja sih yang tahu, wong sudah ndak ada gitu. Padahal KPU adalah menunggu data yang lebih valid gitu ya. Benar apa memastikan gitu, Pak ya.
2: Iya, Mas.
1: Oke, baik, terakhir Pak Isna ini, kita berada di penghujung segmen. Kesimpulan apa nih Pak yang bisa dibagikan kepada pendengar RRI Kediri? Monggo silakan.
2: Masyarakat Kabupaten Kediri dan juga teman-teman pendengar setia radio RRI, pada obrolan siang hari ini kita bisa menyimpulkan biasanya di dalam sebuah penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu kita tidak bisa sendiri. Artinya dari segala unsur maka perlu berkomunikasi. Artinya perlu gotong royong, perlu saling yang kuyung untuk bisa terwujudnya bagaimana Kabupaten Kediri ini bisa mencapai cita-citanya, bisa makmur dan rakyatnya juga bisa sejahtera.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Isna ini untuk dialognya. Mudah-mudahan dialog kita bisa menambah wawasan kita, Bapak ya. Salam hangat selalu untuk keluarga KPU Kabupaten Kediri dan juga keluarga yang ada di rumah. Salam sehat selalu.
2: Terima kasih.
1: RRI
2: yang fasilitasi kami.
1: Nggih, terima kasih Pak Isna ini. Izin saya tutup teleponnya nggih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam penyajian dialog pagi Kediri Menyapa ya, bersama dengan narasumber kami yaitu Bapak MISNA ini selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten KPU Kabupaten Kediri yang mengatur begitu data pemilih salah satu variabel penting dalam pemilihan ya. Mudah-mudahan dialog kita ya bisa menambah wawasan kita. Sekali lagi tepat pada pukul 9 kita bergeser dalam nyanyian Halo RRI yang akan memberikan informasinya ya seputar Kediri Raya, juga akan nantinya akan ada report on spot yang akan disampaikan oleh rekan-rekan reporter dari RRI Kediri ya. Dan juga sejenak kita simak cek fakta nanti pukul 9 ya. Yang mana kita akan menjalani Halo RRI sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Aril Fonda, pendengar ya. Kita memasuki penyajian Halo RRI yang akan memberikan informasi seputar Kediri Raya ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun saya tidak akan sendirian nantinya ya, saya akan ditemani oleh dua rekan adik-adik saya yang cantik juga ya, kembali lagi hadir ya di tengah-tengah ruang dengar Anda semua. Ada Iva ya, dan juga ada Dila, nantinya akan membersamai kita semuanya ya dalam program Halo RRI. Namun sejalan kita akan dengarkan bersama-sama report on the spot ya, nantinya akan disampaikan oleh rekan Dila. Siapa rekan Dila?

0: Baik pendengar, sejenak kita dengarkan report on the spot yang akan disampaikan oleh rekan Ayu Citra terkait di tengah kondisi geopolitik, kantor imigrasi Kediri memperketat pengawasan orang asing. Berikut laporan rekan Ayu Citra. Silakan rekan Ayu Citra.
1: Iya, pendengar, saat ini tengah kondisi geopolitik, kantor imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Sehari pendengar dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 non-BPI Kediri, Antonius Frisky secara Tahya Putra saat menggelar mediasi dan juga sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri. Ia mengatakan mendengar bahwa dengan pengetatan pengawasan terhadap orang asing ini, maka masyarakat juga ikut bisa mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri. Berikut pernyataan dari Frisky.
2: Monitor kami sebagai kontrol sosial di Kota Kediri ini menginformasikan kepada kami sehingga tidak terjadi warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Pengawasan kami pastinya berdasarkan aturan ada tertutup, terbuka, itu ini salah satu sosialisasi kami berkolaborasi ya hotel kita berjalan dengan masyarakat tempat.
1: Ya, berdasarkan sementara itu terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbit paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasubsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri, Rally mengatakan bahwa hal ini memang berdampak tersendiri bagi imigrasi Kediri. Dan diketahui pendengar bahwa peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari jumlah dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 pendengar ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih untuk laporannya rekan Ayu Citra, sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali.
3: Oke, baik, terima kasih rekan Dila, juga ada rekan Ayu Citra pendengar ya, yang sudah membersamai kita ya untuk memberikan report on the spotnya ya, yang mana mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, dan juga selamat beraktivitas ya untuk rekan Ayu Citra ya. Sebelum kita bergeser ke informasi yang selanjutnya yang mana nantinya akan disampaikan oleh rekan Dila dan juga rekan Iva nantinya pendengar ya, kita dengarkan dulu nih ada komposisi lagu dari Freddy dengan judul Nanti.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama saya Aril Fonda. Mendengarnya, kita bergeser untuk informasi yang pertama, yang mana pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengapresiasi kerja keras para siswa sekolah berasrama, yang mana SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School, sehingga mereka lulus mayoritas bisa masuk ke perguruan tinggi negeri hingga sekolah kedinasan. Bupati Kediri Handinito Himawan Pramana mengatakan sekolah SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School adalah bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Kediri menyediakan akses pendidikan gratis bagi anak-anak keluarga miskin. Pihaknya mengungkapkan sekolah berasrama gratis SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School ini, pendengar ya, memang ditujukan ya untuk memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Kediri melalui peningkatan kualitas pendidikan. Dari sekolah inilah, pendengar ya, telah berhasil meluluskan ratusan siswa angkatan pertama. Dari total 126 siswa angkatan pertama yang kini lulus, 84 telah lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta maupun sekolah kedinasan. Dari jumlah yang lolos seleksi tersebut, pendengar ya, 33 orang diantaranya telah mendapatkan beasiswa. Pihaknya juga mengapresiasi Putra Sampurna Foundation yang selama ini menjadi mitra pemerintah Kabupaten Kediri dalam pendampingan dan juga pembinaan bagi siswa dan juga guru SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School. Pihaknya pun juga ingin agar program pelatihan peningkatan kapasitas guru di Kabupaten Kediri juga lebih intensif dilakukan, sehingga kualitas pendidikan pun juga bisa lebih baik lagi. Baik pendengarnya, kita dengarkan kembali ada komposisi lagu dari Seventeen dengan judul Hal Terindah.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar ya, informasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
2: Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP menggencarkan inspeksi mendadak atau sidak ke berbagai lapak pedagang hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah preventif ini dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan hewan atau antemortem yang dijadwalkan berlangsung sejak 18 hingga 26 Mei 2026. Kepala DKPP Kota Kediri Un Ahmad Nurdin menjelaskan bahwa cakupan pemeriksaan sangat luas, menyasar seluruh titik penjualan mulai dari lapak dadakan di pinggir jalan, pasar hewan muning hingga pedagang rumahan. Sebanyak 11 personel dari bidang peternakan dan kesehatan hewan diterjunkan ke lapangan, terbagi ke dalam 2 tim yang bertugas di wilayah Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren. Prioritas utama dari kegiatan ini adalah memastikan seluruh hewan kurban memenuhi kriteria asuh, yakni aman, sehat, utuh, dan halal. Pada hari ketiga pemeriksaan Rabu 20 Mei 2026, petugas sempat menemukan satu ekor ternak yang dengan penyakit mata dan satu ekor lainnya terindikasi skabies di wilayah timur Kecamatan Pesantren. Menanggapi hal tersebut, pihak DKPP langsung menginstruksikan isolasi ternak untuk memutus rantai penularan. Staf Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Kediri, DRH Indra Sukma Putra, menegaskan bahwa secara umum populasi hewan kurban di Kota Kediri dalam kondisi aman dari ancaman penyakit zoonosis yang sangat diwaspadai seperti antaraks. Guna menjaga performa ternak, DKPP menghimbau para pedagang untuk disiplin dalam menjaga kebersihan kandang, memberikan nutrisi yang cukup, serta menghindari pemberian pakan hijauan muda yang berisiko memicu diare. Pengawasan akan berlanjut secara bertahap, meliputi pemeriksaan antemortem sebelum penyembelian hingga postmortem setelah penyembelian. Setiap lapak yang dinyatakan layak akan diberikan label sebagai penanda kesehatan. Salah satu pedagang ternak di Banjar Melati, Juni, mengakui pentingnya pengawasan ini untuk memastikan kepuasan konsumen. Meskipun terjadi peningkatan perminatan hewan kurban tahun ini dengan kisaran harga Rp2,7 juta hingga Rp4 juta per ekor, ia tetap berkomitmen menjaga kualitas kesehatan ternaknya dengan perawatan intensif dan konsultasi medis rutin.
1: Oke, baik, terima kasih untuk rekan Dila untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang lainnya pendengarnya, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita dengarkan kembali ada komposisi lagu dari Republik dengan judul Sandiwara Cinta. Sama dengarkan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengarnya, kalau tadi sudah kita simak bersama-sama laporan ya dari rekan Dila ya. Sekarang akan disampaikan oleh rekan Iva. Silakan rekan Iva untuk laporan, silakan.
2: Suasana haru dan khidmat menyelimuti prosesi pelepasan jemaah haji kloter terakhir asal Kabupaten Kediri di kawasan Simpang Lima Gumul, Rabu 20 Mei 2026. Pemberangkatan kloter 112 ini terasa istimewa karena menyertakan Marsyah, seorang jemaah asal Kecamatan Semen yang tercatat sebagai jemaah haji tertua di Indonesia dengan usia mencapai 105 tahun. Meski usia berlanjut, Marsyah tampak tegar dan penuh semangat dalam menyambut perjalanan spiritualnya. Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana, menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran keberangkatan seluruh calon jemaah haji tahun ini. Kloter 112 sendiri membawa 147 jemaah dengan rentang usia yang cukup kontras, mulai dari jemaah lansia 105 tahun hingga jemaah termuda berusia 22 tahun. Melihat disparitas usia tersebut, Mas Dito memberikan pesan khusus agar para jemaah menumbuhkan semangat tolong-menolong selama menjalani ibadah di Tanah Suci. Menanggapi tantangan cuaca ekstrim, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Ahmad Khotib, memberikan imbauan krusial terkait aspek kesehatan. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan diri serta manajemen aktivitas fisik agar jemaah tidak mengalami kelelahan yang berlebihan. Asupan cairan menjadi poin yang paling ditekankan, mengingat suhu panas di Tanah Suci sangat berisiko bagi kesehatan jemaah. Sebagai penutup, Mas Dito berharap seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar dan para jemaah dapat kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur. Ia juga menitipkan doa untuk kebaikan daerah asalnya.
1: Oke, baik, terima kasih untuk rekan Iva ya untuk informasinya seputar ibadah haji, yang mana Mas Dito ya melepaskan jamaah haji ya kloter 112 dan juga di dalamnya terdapat jamaah tertua se-Indonesia dengan rentang usianya ya yaitu mencapai 105 tahun atas nama saudari Marsyah ya. Baik pendengar, sebelum kita bergeser ke informasi yang selanjutnya, kita dengarkan kembali ya ada komposisi lagu dari Angkasa dengan judul Cemburu Buta.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi yang selanjutnya, pendengar ya, yang mana korban pencabulan oleh guru ngaji di Kediri, Jawa Timur dengan inisial HO pun bertambah. Dan kini pendengar ya, sudah terdata korban pencabulan mencapai 12 anak. Dilansir dari media online nasional ya, Detik Jatim, pada hari Kamis kemarin, Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Joshua Peter Krisnawan mengatakan jumlah korban diketahui setelah adanya pendataan bersama perangkat desa dan para korban. Di mana kasus tersebut pendengar ya, bermula ketika salah satu orang tua korban mengetahui anaknya diduga menjadi korban pencabulan. Laporan kemudian diteruskan kepada perangkat desa sebelum pada akhirnya dibawa ke Polres Kediri. Di mana Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Joshua Peter Krisnawan pun menjelaskan ya, berdasarkan data yang sudah dihimpun bahwasanya terdapat 12 anak di bawah umur yang diduga menjadi korban pencabulan oleh tersangka. Meski demikian pendengar ya, polisi belum menutup kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor pada pihak kepolisian. Yang mana pun pihaknya pun juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kediri yang merasa menjadikan korban agar segera melapor ke unit BPA Satreskrim Polres Kediri. Sebelum kita bergeser ke informasi yang selanjutnya pendengarnya, kita dengarkan kembali ada komposisi lagu dari The Bagindas dengan judul Suka Sama Kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari informasi seputar dunia olahraga ya, yaitu olahraga paling terpopuler di Indonesia ya, sepak bola, yang mana pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mulai mematangkan persiapan tim jelang menghadapi Persi Kediri pada lanjutan kompetisi Liga 1 hari Sabtu besoknya di Gelora Bung Tomo Surabaya. Menjelang pertandingan tersebut, Tavares pun mengaku telah mempelajari sejumlah laga yang dimainkan oleh Persi Kediri. Menurutnya, tim berjuluk Macan Putih tersebut pun memiliki kekuatan dalam permainan cepat, umpan-umpan pendek, hingga mampu melepaskan crossing yang berbahaya. Tavares pun menjelaskan bahwa mereka memiliki crossing yang sangat bagus, tetapi mereka juga memiliki transisi ofensif yang baik. Terkadang yang diwaspadai bukan hanya crossing saja, namun umpan pendek cepat dan pergerakan pemain yang selalu berpindah-pindah. Pelatih asal Portugal tersebut pun pendengar ya juga menilai kualitas individu pemain Persi Kediri pun cukup merata, baik dari pemain asing maupun lokal. Karena itulah ya, dirinya pun tidak ingin skuad bajul ijo meremehkan lawan meski akan bermain di kandang sendiri. Tavares pun mengingatkan pendengar ya kepada pemainnya pada pertemuan pertama musim ini ya, Persebaya sempat kesulitan saat menghadapi Persik Kediri dan hanya mampu bermain imbang 1-1. Menurutnya pendengar ya, dukungan supporter akan menjadi faktor penting untuk meningkatkan motivasi para pemain demi mengamankan kemenangan di kandang. Tambahan 3 poin juga dinilai penting untuk memperbaiki posisi Persebaya di klasemen akhir musim ini. Meskipun optimistis, Tavares pun juga tetap mengingatkan kepada para pemainnya agar tidak terlena usai kemenangan telak 7-0 atas Semen Padang pada laga sebelumnya. Dia pun juga meminta seluruh pemain untuk tetap fokus dan menghormati kekuatan Persik Kediri. Baik pendengarnya, informasi tersebut menutup perjumpaan kita dalam penyajian Halo RRI. Terima kasih untuk rekan Dila dan juga Iva. Hai guys.
1: Hai.
0: Oke, tetap semangat ya pagi-pagi ya.
1: Iya.
0: Oke, dan nanti kita akan berjumpa lagi ya di lain program ya. Kalian masuk nanti di program?
1: Masuk lagi program rendang.
0: Rendang nanti ya. Oke, iya. Baik deh. Terima kasih, kita jumpa lagi nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Oke, baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam penyajian Halo RRI. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali lagi pendengar ya, tepat pada pukul 10 kita bergeser dalam penyajian Ruang Publik Indonesia Sehat ya. Nantinya akan berdialog bersama dengan Ibu Binti Mahmuda SST BDN selaku bidan dari Puskesmas Ngasem Kabupaten Kediri ya. Yang akan mengatur topik itu IVA atau IVA, langkah mudah menjaga keharmonisan keluarga. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Bidan Binti Mahmuda ya melalui jalur on air 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2550 ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kena informasi dan inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Aril Fonda. Pendengar ya, kita memasuki program Kediri siang ini dalam penyajian Ruang Publik Indonesia Sehat. Nantinya kita akan berdialog ya, seperti janji saya tadi ya, bersama dengan Ibu Binti Mahmudah SST BDN selaku bidan dari Puskesmas Ngasem Kabupaten Kediri ya, yang mengangkat topik yaitu IVA atau IVA ya, langkah mudah menjaga keharmonisan keluarga. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Ibu Binti Mahmudah nantinya ya, melalui jalur on air 0354 310 11 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya, telepon WhatsApp bisa, telepon telular pun bisa di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Baik, di penghujung telepon sudah tersambung dengan Ibu Binti Mahmudah, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap. Gimana kabarnya?
2: Selamat pagi Bang Aril.
1: Siap.
2: Alhamdulillah sehat. Semangat luar biasa.
1: Baik, yes. Bu Binti, saya manggilnya okay. Bu Binti atau gimana nih Bu? Panggil akrabnya apa nih Bu?
2: Iya, betul.
1: Bu Binti ya?
2: Iya. Udah bebas aja.
1: Oh, bebas aja. Baik Bu Binti, di siang hari ini kita dialog ringan terkait dengan IVA atau IVA, langkah mudah menjaga keharmonisan keluarga. Nah, mungkin banyak masih ya masyarakat Indonesia ataupun Kediri sendiri ya masih belum mengetahui nih Bu, IVA ini apa sih Bu? Bisa dijelaskan Bu, IVA itu apa sih Bu?
2: Oh gitu. Oke, Bang Aril. Ini sepertinya masih adem-adem
1: iya,
2: ya tadi.
1: Benar.
2: Boleh mungkin saya awali dengan pantun?
1: Boleh, monggo.
2: Boleh ya. Oke, Bang Aril. Adikku bernama Ira.
1: Cakep.

0: Sukanya makan ciki.
1: Cakep.
0: Sekali di udara tetap di udara.
1: Cakep.
0: RRI selalu di hati.
1: Siap, terima kasih.
0: Oke, okay, pemirsa. Okay. RRI ini sekali di udara tetap di udara.
1: Benar.
0: Ya, sampai saat ini ya.
1: Benar, sampai dengan saat ini, Bu. Benar.
0: Nah, ya, ya, ya. Baik, Bang Aril, terkait IVA ya. Mungkin di era sekarang IVA ini sudah mayoritas mengetahui ini, okay, tapi tidak ada salahnya karena generasi terus bertambah ya. IVA ini adalah satu cara deteksi dini yang murah, meriah, bahkan sekarang sudah ditampu oleh satu layanan PKG, Mas Aril. PKG ini adalah pemeriksaan kesehatan gratis, program dari Bapak Presiden, Nah, ini ada pantun lagi nih. Jadi banyak sekali yang mungkin belum paham apa PKG itu, ye, okay, yang hubungannya dengan IVA di sini. Ya, ubur-ubur ikan lele, Mas Aril.
1: Ah, cakep. Maaf, apa itu?
0: Nah, ikut PKG dapat IVA gratis loh, Le. Iya. Jadi IVA ini nanti akan masuk dalam pemeriksaan kesehatan gratis ya. Jadi kalau ibunda-bunda semuanya mau ke layanan kesehatan terdepan di sini, puskesmas ya, itu nanti akan ada IVA secara gratis. Nah, IVA ini apa sih? Gitu, ya. Jadi IVA ini adalah inspeksi visual asetat. Jadi merupakan screening awal ya, dengan menggunakan metode oles asam asetat dengan konsentrasi tertentu. Nah, nanti dioleskan pada penampangnya leher rahim gitu ya, mulut rahim di situ, dan nanti akan disimpulkan deteksi ini adalah untuk mendeteksi awal prakanker leher rahim gitu.
1: Jadi adalah cara deteksi awalnya menggunakan IVA ini ya, Bu ya.
0: Betul. Jadi sebelum pap smear ya, sebelum pap smear ini IVA itu ini apa, Bu? Adalah yang pap paling. Apa, Bu? Nanti kelanjutan daripada IVA ini.
1: Oke, baik.
0: Jadi nanti akan diambil lendirnya ya, dari leher rahim itu, nanti akan dipisahkan ke laborat. Seperti.
1: Okay.
0: Yeah, jadi IVA ini dulu aja yang murah, gratis dan gratis, gampang ya, didapatnya.
1: Oke, okay, baik. Langkah apa saja nih, Bu, yang dapat dilakukan mungkin bagi para wanita, Bu, terkait dengan pada IVA itu sendiri?
0: Oke, okay, jadi sangat gampang nih. Tadi saya sudah bilang di awal syaratnya yang pertama tidak sedang hamil.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ya. Jadi tidak sedang hamil, tidak sedang dalam kondisi menstruasi, 24 sampai 48 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan intim.
1: Oh.
0: Yang jelas untuk catatan dan pelaporan nanti kita membutuhkan kartu identitas. Hanya itu aja, Bang Aril.
1: Nah,
0: ya, sangat gampang kan?
1: Benar-benar sangat gampang sekali lah. Untuk melakukan pendataan itu sendiri kan tadi disebutkan tidak boleh melakukan hubungan intim itu, Ibu ya. Otomatis harus dilakukan pada perempuan yang sudah berkeluarga atau yang sebelum berkeluarga itu juga boleh melakukan?
0: Ya, betul. Jadi diutamakan ya, untuk karena pemeriksaan nanti melalui akan dimasukkan berupa alat ya, melalui alat kelamin wanita, sehingga syarat mutlaknya adalah sudah menikah.
1: Begitu. Oh, okay.
0: Jadi sudah menikah, usia antara 30 sampai dengan 50 tahun.
1: Oke, syarat utamanya adalah harusnya sudah menikah gitu, Bu ya.
0: Iya, betul. Nah,
1: timbul pertanyaan, apakah bagi yang belum menikah akan bisa terjangkit kanker leher rahim ini, Bu?
0: Semua sangat mungkin, Bang Aril.
1: Oke.
0: Iya, sangat mungkin ya. Jadi hanya saja untuk pencegahan ini ya, tidak hanya melalui deteksi IVA ya, ada vaksinasi yang diawali di usia anak, usia sekolah kelas 5 ya, perempuan ini sudah ada vaksinasi HPV.
1: Okay.
0: Jadi untuk murid cewek ya, kelas 5 ini sudah ada program pemerintah yaitu imunisasi HPV.
1: Baik, ini kan program pemeriksaan IVA ini juga ada di program PKG ya, pemeriksaan kesehatan gratis yang mana
0: gratis,
1: dari pemerintah Prabowo Subianto gitu Bu ya, langsung pusat gitu Bu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini memang ini tujuannya memang untuk disasar bagi para generasi muda terutama perempuan atau seperti apa Bu?
0: Iya, betul. Jadi sebagian kecil ya dari rentetan pemeriksaan di PKG ini adalah IVA. Jadi IVA ini juga pada event-event tertentu seperti Safari KB ya, tidak hanya di PKG saja. Kemudian kemarin barusan dalam rangka HUT Ikatan Bidan Indonesia juga mengadakan ini. Wajib untuk ini peserta MKEJP IUD itu akan kita IVA terlebih dahulu. Jadi begitu sayangnya pemerintah ya Bang Ariel terkait kaum hawa ini ya. Jadi kalau bisa jangan sampai terlena seperti itu.
1: Baik. IVA kan sudah jadi dijelaskan Mbak Ibu, berarti terkait dengan deteksi dini kanker leher rahim Bu ya. Nah, pastinya kan ada pemicunya ya Bu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, apa sih Bu pemicunya, apa aja Bu yang menyebabkan kanker leher rahim ini hadir bagi para wanita nih Bu?
0: Baik, jadi penyebab utamanya adalah adanya human papilloma virus atau HPV ya, terutama tipe 16 dan 18. Ini adalah virus yang menular. Selain itu, pemicu yang lain, yang pertama aktivitas seksual berisiko ya, berganti-ganti pasangan gitu ya, atau berhubungan seksual di usia dini di bawah 18 sampai 20 tahun. Kemudian ada riwayat infeksi. Jadi kita itu apa ya, gampang ya, Bang Ariel, zaman sekarang apalagi banyak sekali makanan-makanan yang kurang higienis ya. Selain itu lingkungan juga sudah mulai tidak bersahabat ya. Jadi riwayat infeksi ini sebagian wanita itu mengalami infeksi menular seksual ya, atau radang panggul. Terus kemudian sistem kekebalan tubuh lemah. Nah, yang jelas ini sulit sekali diukur ya, Bang Ariel. Kadang kita merasa sehat, ternyata begitu nih. Jadi kekebalan tubuh yang menurun, kemudian lingkungan sudah tidak bersahabat tadi, akhirnya gayung bersambut di situ. Terus kemudian lagi kebiasaan merokok. Nah, ini justru perokok pasif di sini. Kalau kaum hawa mungkin persentase merokoknya kecil sekali, tetapi bukan berarti aman nih, Bang Ariel. Ternyata jadi kebiasaan merokok baik itu pasif maupun aktif ya. Jadi kalau kita kaum hawa lebih ke arah yang pasif ya. Ternyata ini juga salah satu pemicu. Nah, kemudian penggunaan KB hormonal dalam rangka jangka panjang ya. Nah, tentunya yang jelas di sini tidak melalui monitoring begitu.
1: Baik. Tadi secara eksplisit atau mungkin secara gamblang Ibu tadi menjelaskan bahwasanya adanya berganti-ganti pasangan Bu ya, penyebabnya itu juga
0: betul,
1: Bu ya.
0: Betul. Nah, ya,
1: apa bedanya Bu dengan HIV Bu, kanker rahim ini Bu?
0: Nah, HIV ini sudah mengarah ke aninya beda, jadi beda virusnya. Iya betul. Memang predisposisi atau pemicunya sama ya.
1: Hampir sama gitu ya.
0: Satunya yaitu berganti-ganti
1: pasangan gitu ya. Benar ya.
0: Iya. Ternyata berganti-ganti pasangan ini penyakit-penyakit yang menyertai luar biasa ya. Tingkat kematiannya cukup tinggi.
1: Benar.
0: Makanya satu aja cukup ya, Bang Ariel.
1: Benar. Satu aja cukup Bu, karena satu aja harus banyak turunannya Bu yang harus diperjuangkan gitu kan Bu, benar gak sih Bu?
0: Betul, betul. Iya, okay. Betul.
1: Okay. Jadi itu beda-beda itu ya, beda case ya, walaupun sama cara penularannya pun sama dengan berganti-ganti pasangan juga, tapi turunannya yang berbeda gitu, Bu ya.
0: Iya. Jadi okay. Ketika seseorang ini berganti pasangan atau tadi berhubungan seksual di usia dini, ini ternyata banyak sekali virus yang seneng gitu ya, yang pengen masuk di tubuh kita gitu. Gitu ya.
1: Jadi jadi seperti itu. Oke. Okay. Nah tadi juga Ibu menyebutkan bahwasanya ada faktor makanan dan juga sering mengkonsumsi rokok atau perokok gitu, Bu ya. Itu juga apa namanya juga menjadi pemicu terjangkitnya kanker leher rahim ini, Bu?
0: Iya, ini dari pakar nih, zat kimia pada rokok ini ternyata dapat merusak DNA sel serviks gitu dan menurunkan kemampuan untuk sistem imun. Jadi berawal dari itulah tentunya mulai sekarang ya bisa disikapi. Okay. Kalau yang sudah menjadi perokok pasif ya. Okay. Ini mulai bagaimana sih menghindari hal tersebut.
1: Okay. Baik, memang kan tidak menutup kemungkinan perempuan di luar sana, Bu ya, apalagi zaman sudah sekarang, Bu ya, apa namanya, pergaulan bebas dan juga interaksi sosial yang juga sangat bebas juga ya, banyak juga perempuan yang juga merokok gitu ya. Ketika perempuan tersebut gitu, Bu ya, apa yang kita lihat misalkan merokok, ketika kita mengedukasi, ayo kamu jangan ngerokok, ngapain lu ngurusin gue, misalnya gitu, Bu ya.
0: Betul.
1: Apa nih, Bu, yang harus dilakukan, Bu? Kan kita kan mengajak baik nih, Bu, nih kan, bener gak sih?
0: Ya otomatis ini ya, secara kontinu, tidak henti-hentinya. Okay. Ya, yang penting niatan kita baik, Bang Aril.
1: Urus, Bu, kalau jadi, dijawab gini, Bu, kalau dijawab kan, kalau dijawab seperti ini, urus aja urusanmu sendiri. Dosamu, dosamu, gitu dosaku, ya? Dosaku. Gimana, Bu?
0: Kalau itu kita di tenaga kesehatan tidak sepaham sih, Bang Aril. Okay. Jadi memang mau menuju kebaikan tuh banyak sekali tantangannya, Bu, ya. Iya, betul. Iya, ketika di titik mereka itu menyadari hal tersebut, entah itu bisa dibilang sudah terlambat ya. Kita ada satu kebanggaan tersendiri di situ nih. Jadi sudah kita niati apapun tantangannya, ayo terus lanjut untuk kebaikan nih.
1: Biar waktu saja yang menjawab, Bu ya, bahwasanya ajakan kita ini gitu ya. Benar gak sih, Bu? Biar waktu saja menjawab. Betul. Yang penting kita sudah mengajak Anda untuk lebih baik lagi gitu, yang menurut kita memang sudah baik sebenarnya gitu ya. Tapi kan menurut mereka begitu. Adalah ajakan kita sepertinya tidak baik bagi mereka gitu, Bu ya. Benar gak sih, Bu?
0: Iya, mungkin untuk saat itu.
1: Untuk saat itu benar. Iya, untuk saat itu ajakan kita betul. Hanya angin lalu. Apaan sih gitu, Bu ya.
0: Iya, betul Bang Ari.
1: Oke. Okay. Baik. Iya. Bu, seberapa penting, Bu, bagi wanita untuk memperhatikan IVA itu sendiri, Bu, ataupun deteksi dini kanker leher rahim? Itu bisa disebutkan kanker serviks enggak sih, Bu?
0: Betul. Jadi bahasa sama. Kerennya ini kanker serviks ya. Serviks okay. Itu adalah bahasa ininya, bahasa medisnya dari leher rahim. Okay. Ya, boleh disebut kanker CL cervix boleh, kanker leher rahim juga tidak salah. Ya.
1: Nah, seberapa penting, Bu, bagi wanita untuk memperhatikan ini, Bu?
0: Luar biasa, sangat penting. Ini kunci ya, kunci yang tadi seperti tema hari ini, keharmonisan keluarga itu salah satunya adalah bagaimana kaum hawa ini bisa memperhatikan kesehatan dirinya sebelum memperhatikan kesehatan anggota keluarganya begitu. Okay. Kalau ini ibu ya, bisa dibilang ibu ya, nah, karena tadi syaratnya satu.
1: Iya, harus.
0: Jadi, sudah menikah. Oke, okay, melalui IVA ini deteksi dini kanker serviks bisa kita lakukan sedini mungkin, ya. Memastikan ibu tetap sehat. Karena apa? Ibu yang sehat ini menjadi pilar utama ketahanan keluarga, begitu. Jadi terhindar dari penyakit yang mematikan. Ini mematikan loh, Bang Aril.
1: Iya.
0: Jadi angka kematiannya itu nomor satu, ya, CA serviks ini. Betul.
1: Ada berapa, Bu? Bisa di, bisa dijelaskan secara rinci, Bu?
0: Ya, jadi memang bisa perdarahan, ya. Mm-mm. Jadi ada fase-fasenya di sini. Bapak ibu di sini sangat luar biasa ya, mulai dari ibu hamil ya, mm-mm, ibu melahirkan, ibu nifas, mm-mm, ya. Mm-mm. Ini sangat sangat rentan terjadi kematian. Okay. Ya, jadi di IVA ini kembali lagi begitu pentingnya, ya, karena ibu ini ibu yang sehat ya menjadi pilar utama ketahanan keluarga, terhindar dari penyakit yang mematikan, salah satunya yaitu si asertif tadi itu, sehingga mampu mengurus rumah tangga dengan optimal, itu yang kita harapkan, ya. Okay. Sehingga suami dan anak-anak merasa bahagia. Endingnya kita sama.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, Bu Binti, boleh kita break sejenak, Bu Binti ya?
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Mungkin pendengar semua yang ingin bergabung ya, berinteraksi dengan Bu Binti Mahmuda nantinya melalui jalur on air 0354310108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler bisa di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550 ya. Sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengar, Anda masih bersama saya Adul Fon dan juga ada Ibu Binti. Halo Bu Binti.
3: Halo.
2: Oke.
3: Hai. Siap.
2: Hai. Bu Binti, adakah batas usia Bu pada wanita jika suatu hari hal tersebut yang tidak diinginkan gitu Bu ya, terjadi ataupun diderita oleh wanita tersebut Bu?
3: Jadi selama wanita ini berstatus atau di era wanita usia subur ini antara 30 sampai 50 ini sangat berisiko. Sehingga seyogjanya lah segera beranjak ya, dari posisi yang sekarang ini mungkin terlalu santai ya, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang tadi sudah kita bahas di depan ya, sehingga ya, sehingga makin kesini ini tidak terlalu berat ya untuk melakukan pencegahan.
2: Oke, biasanya kan wanita kan ketika memeriksakan dirinya itu ada merasa ketakutan gitu Bu ya, karena kan aku takut nanti divonis sama dokter, sama bidan, ntar divonis kayak gini, aku takut kayak gitu, Nek. Itu apakah hal itu wajar terjadi pada seorang wanita, Bu?
3: Mungkin bisa dikatakan di atas 50% ya, ketakutan itu terjadi pada kaum Hawa ya. Mungkin tidak dalam rangka deteksi kanker saja, mungkin penyakit-penyakit yang lain pun juga demikian.
2: Seperti hanya diabetes gitu, Bu, mungkin, ya, darah tinggi gitu, sama aja, Bu, ya.
3: Betul, nggak tahu atau mungkin terlalu bebannya terlalu berat ya kaum Hawa ini ya.
2: Atau mungkin terlalu banyak melihat informasi potongan klip seperti apa di media sosial, benar nggak sih Bu?
3: Bisa juga ya, karena sekarang makin canggih ya sistem digitalisasi, kemudian di YouTube, di apa medsos ya, banyak sekali informasi-informasi. Tetapi ada kalanya memang perlu di satu titik ini kita sepakati gitu nih, apakah benar demikian. Nah, ini butuh kelas-kelas tertentu dan pemerintah sebenarnya sudah memfasilitasi itu, Bang Aril. Jadi ada mulai dari hamil tuh ada kelas ibu hamil,
2: benar.
3: Ada nanti setelah melahirkan ada kelas ibu balita. Lah ini ada, kita masuk di sana bisa ini, gitu ini. Sehingga ketidakfahaman ataupun mungkin miskom ya, jadi antara yang diterima melalui medsos ini bisa diluruskan gitu.
2: Oke, mungkin kebanyakan para
3: upaya mengurangi.
2: Atau mungkin kebanyakan wanita itu menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapat gitu Bu ya. Ah, informasi seperti ini saya dapat, pokoknya nggak boleh kayak gini gitu Bu ya.
3: Iya betul, ada sebagian ibu itu caklek ya, orang Jawa bilang ya. Gitu nih.
2: Nah, aku lihat dari sini, kita. Kamu jangan ngeyel gitu kan Bu ya. Kita sebagai anak ya diam-diam aja gitu kan Bu, enggak bisa bantah gitu kan. Padahal informasinya
3: Iya, betul.
2: Gitu Bu ya.
3: Betul.
2: Oke. Okay. Yeah. Okay, baik Bu. Nah, lalu bagaimana bentuk edukasi ke masyarakat Bu? Bahwasannya bentuk pendeteksian sejak dini terkait dengan IVA ini Bu ya, sangat penting untuk dilakukan.
3: Ya, jadi moto kita itu hindari kanker dengan benar, Bang Aril. Jadi mulai dari hindari penyebabnya, tadi kita sudah banyak lebar ya, panjang lebar depan kita sampaikan apa sih pemicunya, begitu ya, hindari faktor resikonya. Kemudian yang sekarang ini lagi apa nih booming ya, IVA, jadi deteksi dini dengan IVA ini sangat luar biasa prosentase ke arah perjuangan mencegah CA cervix utamanya ini sangat-sangat luar biasa nih dengan IVA ini.
2: Oke, baik Bu. Tapi Bu, saya mau balik lagi Bu. Yang menarik adalah bahwasanya kanker leher rahim ini Bu terjadi pada wanita yang sudah berkeluarga atau berumah tangga gitu ya Bu ya. Kan fakta apa namanya syaratnya adalah itu. Nah, misalkan dalam suatu keluarga gitu Bu ya. Memang keluarga tersebut tidak berganti-ganti pasangan, tidak, tapi mungkin hanya range jarak ketika berhubungan intimnya itu agak lama gitu. Itu apakah bisa juga menjadi pemicu juga Bu?
3: Kalau di batasan jarak berapa kali berhubungan dalam satu minggu atau mungkin satu hari bahkan ya, di sini tidak disebut. Jadi
2: tidak disebut. Okay.
3: Satu kali pun kalau itu berisiko, berisikonya apa? Bukan pasangannya, kemudian di usia yang belum waktunya, ya, sehingga kenapa sih kalau di usia belum waktunya ini berisiko? Karena di sini alat reproduksi yang pertama kali tersentuh itu adalah mulut rahim.
2: Okay.
3: Gitu. Di situ belum mateng istilahnya Bang Ariel. Jadi sangat berisiko kemungkinan terjadinya kontak dengan virus-virus itu akan sangat gampang.
2: Berarti tidak dijelaskan berapa lamanya mau. Berarti terserah gitu, asalkan ya seperti tadi Bu yang jelaskan bahwasanya kalau baik lebih baik jangan berganti-ganti
3: dengan pasangan yang benar
2: gitu ya. Lebih baiknya seperti
3: gitu.
2: Oke. Baik Bu, bagaimana peran keluarga dalam hal ini Bu? Pastinya banyak keluarga yang takut ya jika ketika memeriksakan kesehatannya, apa yang tadi sudah saya tanyakan kepada jenengan gitu.
3: Nah ini kami itu sebenarnya hanya sebagian kecil ya yang bisa memicu ke arah kebaikan ya. Jadi kita selalu libatkan keluarga di sini, Bang Ariel. Memang ada beberapa keluarga yang mungkin kurang peduli ya, perannya sangat kurang. Tetapi dengan melalui setiap detik, setiap menit ya, jam, hari dan seterusnya kita tidak henti-hentinya melakukan konseling. Ini memberikan dampak positif juga nih, sehingga sekarang masyarakat sekarang mulai tidak memikirkan diri sendiri nih, temannya kalau sudah berkeluarga, suami tidak hanya mencari nafkah begitu nih, tetapi juga memperhatikan hal satu yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu kesehatan keluarganya. Gitu. Banyak sekali kaum hawa ini, bunda ini datang ke puskesmas, walaupun tidak dalam rangka pemeriksaan IVA, dia sudah mulai diantar oleh pasangannya. Nah, ini bukti bahwa peran dari keluarga ini sudah mulai meningkat ya di sini ya. Pelan-pelan gitu.
2: Itu adalah salah satu bentuk realnya adalah supporting keluarga ya, dengan cara mengantarkan sang pasangannya, sang istri gitu ya, ke pusat pelayanan kesehatan. Itu ada sebuah bentuk, salah satunya itu Bu ya.
3: Iya betul sekali. Jadi dukungan suami ini otomatis kalau sudah berkeluarga yang utama adalah suami ya di sini ya, yang kita harapkan untuk memfasilitasi dan seperti mengantar tadi ya, mengantar istrinya periksa, memotivasi mungkin untuk suami-suami yang pekerja ya, tidak harus mengantar tapi memotivasi, ayo gitu. Jadi ini sangat mempererat ikatan emosional tentunya nih, atau bonding dalam rumah tangga.
2: Okay.
3: Istri merasa dihargai, sementara suami merasa tenang nanti karena kondisi kesehatan istrinya terpantau
2: gitu ya. Oke. Terakhir Bu, kendala apa Bu yang sering dihadapi dalam melakukan edukasi hingga saat ini?
3: Sebenarnya boleh dikatakan itu kendala, boleh itu dikatakan satu apa ya, pemicu semangat kita gitu nggih. kalau sampai hari ini, kalau saya pribadi merasa itu pemicu semangat kita untuk melangkah lebih erat, mendekat lagi ke masyarakat ya, utamanya di sini kaum hawa, dalam mengajak untuk apa ini, kalau bisa sedia payung sebelum hujan, mencegah daripada mengobati, seperti itu ya. Jadi insya Allah ini bukan merupakan kendala ya. Walaupun seperti takut tadi ya, takut kalau nanti diketahui hasil akhirnya positif gitu ya, kemudian kurangnya peran serta anggota keluarga, wis masa bodoh gitu ya. Kamu mau seperti apa, yang penting sudah tak hidupi dengan
2: apa yang cukup. Benar.
3: Ya, tak, Bang Arif gitu juga.
2: Pertanyaannya kenapa harus menyerang saya, Bu? Enggak, Bu, saya tidak seperti itu. Alhamdulillah.
3: Enggak, saya ya. Siap. Saya melihat dari jauh ini kayaknya enggak sih.
2: Amin, insyaallah, insyaallah. Oke. Bu, enggak kerasa, Bu, kita berada di penghujung segmen, Bu. Monggo, Bu, kesimpulan gitu apa ya, nih, Bu, yang bisa dibagikan ke pendengar RRI Kediri? Monggo, silahkan.
3: Baik, baik. Pemirsa atau pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Kediri, yang kami banggakan. Baik, terkait IFA ini adalah salah satu upaya yang paling bisa dilakukan dengan mudah, murah juga. Bahkan sekarang sudah dibilang gratis, nih. Bisa merapat segera ke fasilitas terdekat puskesmas ya, dalam hal ini dalam rangka hindari kanker dengan benar ya. Tadi tidak hanya menghindari penyebabnya saja, hindari faktor risikonya saja, tetapi harus segera dideteksi dini, secara dini ya, dengan IFA. Jadi mungkin itu Bang Aril.
2: Siap.
3: Kita yang di garda depan dalam hal ini puskesmas membuka pintu selebar mungkin, selebar-lebarnya ya, untuk panjenengan semua. Kita siap menghantarkan panjenengan untuk menjadi kaum hawa yang sehat dan hebat.
2: Baik, terima kasih Bu Binti untuk dialognya. Mudah-mudahan dialog kita bermanfaat untuk kita semuanya, Bu ya.
3: Ya, sama-sama Bang Ari.
2: Siap. Salam saya selalu
3: Bang
2: untuk
3: Bang Ari, pantan lagi boleh.
2: Boleh, boleh, silakan Bu, monggo, monggo, monggo.
3: Ya, terakhir ya ini ya. Jadi biar ada apa ini,
2: semangat ya.
3: Sebelum kita di lain waktu bisa kepanggil lagi, jalan-jalan ke Kediri.
2: Cakep.
3: Bang Aril.
2: Cakep.
3: Mampir sebentar membeli tahu.
2: Cakep.
3: Pemeriksaan IFA deteksi diri, cegah kanker di masa depanmu.
2: Siap.
3: Elok bunga melati.
2: Cakep.
3: Tumbuh subur di pekarangan.
2: Cakep.
3: Deteksi IFA sepenuh hati, cakep. Leher rahim aman dalam genggaman.
2: Siap, terima kasih Bu Binti untuk dialognya.
3: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi Bu ya di lain kesempatan. Salam hangat selalu untuk puskesmas ya, seluruh petugas dari puskesmas Ngasem dan juga keluarga yang ada di rumah. Izin saya tutup teleponnya Bu Binti. Siap. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam penyajian Ruang Publik Indonesia Sehat bersama dengan Ibu Binti Mahmuda SST BDN selaku bidan dari Puskesmas Ngasem Kabupaten Kediri yang mengatakan itu IVA, langkah mudah menjaga keharmonisan keluarga. Mudah-mudahan jalan kita bisa menambah wawasan kita. Sekali lagi pendengarnya, tepat-tepat pukul 11 kita bergeser dalam penyajian Dinamika Olahraga Sentral akan siarkan langsung dari Repo 3 Jakarta. Lalu untuk lanjutan program Kediri siang ini nantinya akan dipandu oleh rekan saya ya, Rifki Royan, sampai dengan nanti merawat menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saatnya saya Aril Fonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas tensinya. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Al-Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Langkah pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kraal tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: 1996. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: So yeah, in the first half we played really well, but
2: kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
1: Some of them we couldn't win.

0: maximaal. Zing dat ook al, maar dan kan ik bedellen.
1: Een onbevredigend soort van een mooie competitie.
2: Ja, hier yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
1: Ajax, die hadden dat gewoon goed voor elkaar.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn Ralf Ketemann menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menyebutnya secara keseluruhan ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting penampilan, cara bermain dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun kami juga akan menemukan solusi untuk itu.
1: Sementara manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
4: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wawron.
3: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Feras Fonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Chemino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan

bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan, penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

0: menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1.

0: Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brasil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Mei dan Sumatera Utara.
1: Jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan

akad bersama Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua pebulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas Futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Dengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, kembali kini Anda mendengarkan siaran Pro 1 RRI Kediri yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan PB Sudirman di kawasan Pare Kediri. Halo, pagi tadi sudah ditemani rekan Ariel Fonda. Kini giliran saya Rifki Royan yang akan menemani Anda di sepanjang Kediri siang hingga Kediri sore nanti, tepatnya menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid An-Nur Pare Kediri ya, sampai nanti tepat pukul 12 lewat 30 menit.

Baik pendengar, kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung An-Nur Pare Kabupaten Kediri dengan tema khutbah siang hari ini, hikmah sejarah Nabi Ibrahim, yang bertindak sebagai khatib Bapak Fauzi Wahid SHI, Kepala KUA Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Lalu yang bertindak sebagai Bilal Haji Muhammad Sohib dari bidang PHBI dan Ibadah Sosial Takmir Masjid Agung An-Nur Kediri. Bertindak sebagai Muazzin Beribda Barkah Ramsul dari bidang pemeliharaan kebersihan dan keamanan Masjid Agung An-Nur Pare Kediri. Kita akan dengarkan silang Jumat ini hingga nanti pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mendengarkan siaran langsung sholat Jumat.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, senantiasa marilah kita berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran melaksanakan apa yang telah ditentukan sebagai perintah-perintah Allah, dan dengan penuh kesadaran pula menjauhi apa yang telah ditentukan sebagai larangan-larangan Allah. Sungguh karena takwa Allah inilah yang menjadikan kita mendapat kemuliaan yang sejati, kemuliaan yang abadi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia lahir dan batin, mulia tatkala hidup di alam dunia, terlebih-lebih mulia tatkala hidup di alam akhirat. Amin, amin, amin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada saat ini kita semua berada di bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan ini peristiwa besar ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, di mana pada bulan ini peristiwa ibadah haji tidak dapat ditinggalkan dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah besar baginda Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam bergelar Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan para rasul, karena dari zuriyah beliau Nabi Ishak alaihissalam menurunkan nabi-nabi-nabi yang sangat banyak sekali, dan dari zuriyah keturunan beliau Nabi Ismail alaihissalam menurunkan Nabi akhir zaman Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, yakni junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang sangat amat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tatkala kita melaksanakan salat, kita bersolawat atas baginda Nabi, memohonkan rahmat kepada Allah untuk baginda Nabi dan untuk keluarga Nabi, sebagaimana Allah telah memberikan solawat dan rahmat serta berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim.
Hal itu diabadikan dalam sebuah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga saya yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Nabi Ibrahim menikah lama tidak kunjung dikaruniai putra. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar kiranya dikaruniai putra, dan putra yang diinginkan itu tujuannya adalah agar putra zuriat keturunannya dapat meneruskan untuk mengabdi, menyembah, mentauhidkan, memahaesakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah ini dapat kita ambil pelajaran agar kita kiranya memiliki zuriat keturunan yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita terbesar kita dari seorang anak adalah bagaimana anak zuriat keturunan kita bisa meneruskan untuk mengabdi, menyembah, memahaesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita khawatirkan terhadap anak dan zuriat keturunan kita yang mula-mula pertama adalah ma ta'buduna mim ba'di. Nak, apa yang engkau sembah setelah aku tidak ada? Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, Nabi Ibrahim dikaruniai berkurah zuriat keturunan yang solih-solih, di mana Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat amat penyantun. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat pemaaf, di mana apabila Nabi Ibrahim dalam berdakwah, orang-orang mengikuti dakwahnya, ia digolongkan kepada golongan Nabi Ibrahim. Akan tetapi apabila orang-orang yang didakwahi dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diabadikan dalam Al-Qur'an, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, barang siapa yang mengikuti aku maka sesungguhnya ia adalah dari golonganku, dan barang siapa yang berdurhaka kepadaku sesungguhnya engkau adalah maha pengampun dan maha penyayang. Maka dari itu, dari sifat Nabi Ibrahim ini kiranya marilah kita contoh, kita tiru agar kiranya zuriat keturunan kita menjadi zuriat keturunan yang penuh berkah. Senantiasa marilah kita berupaya apabila berdakwah, apabila orang mengikuti kita alhamdulillah, apabila ada orang yang tidak mau kepada kita, mendurhakai kita, mengmusuhi kita, marilah kita doakan, kita mohonkan ampun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita sendiri apabila disakiti pandai-pandai untuk memaafkan. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, sejarah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama tak kunjung punya putra, setelah dikaruniai seorang putra, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah agar kiranya menyembelih putranya Ismail demi untuk lebih membuktikan kecintaannya kepada Allah. Maka dari itu Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu.
Ini menunjukkan bahwasannya betapapun cinta kita kepada anak zuriat keturunan, tidaklah boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sebab itu Allah memberkahi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim yang telah mengorbankan putranya atas perintah Allah, putranya yang dikorbankan tidak hilang, bahkan justru diganti oleh Allah dengan korban yang berupa domba yang didatangkan dari surga. Ini mengandung makna tersirat, apa yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ridha karena Allah Subhanahu wa taala, yang kita korbankan itu tidak hilang, bahkan oleh Allah yang dikorbankan itu akan diganti, dan digantinya tidak menunggu di akhirat, di alam dunia ini pun oleh Allah sudah diganti dalam bentuk yang lain. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bersamaan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang manfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, sehingga keluarga kita oleh Allah dijadikan keluarga yang penuh berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Ja'alan Allah wa iyyakum minal faizinal aminin.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang,

teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Kediri siang ini. Setelah tadi kita sama-sama mengikuti silang atau siaran langsung sholat Jumat ya dari Masjid Agung Anur Pare Kabupaten Kediri untuk edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Tadi khatib Bapak Fauzi Wahid SHI bercerita tentang hikmah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pendengar, di kesempatan ini kami hadirkan informasi dalam Kediri siang ini. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri berencana menaikkan porsi tilang manual menjadi 30% pada operasi patuh 2026 dari yang sebelumnya hanya 5%. Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho mengatakan bahwa peningkatan tersebut untuk meminimalisir pelanggaran pada operasi zebra dan juga operasi nataru yang berjalan setelah operasi patuh. Agus mengatakan bahwa Korlantas Polri bersama kementerian atau lembaga terkait telah mencanangkan hari lalu lintas keselamatan jalan. Nah, hari tersebut juga menjadi kesempatan bagi Korlantas dan seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam membentuk jalan, pengemudi, dan kendaraan yang berkeselamatan. Korlantas Polri menggelar Rakernis Fungsi Lalu Lintas Tahun Anggaran 2026 yang mengusung tema digitalisasi layanan Polantas guna mendukung transformasi Polri presisi dalam rangka terwujudnya Asta Cita. Sejumlah pejabat utama Mabes Polri juga turut hadir dalam acara tersebut, pendengar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kegiatan berbelanja memang sangat mengasyikkan. Namun, Anda perlu waspada jika alasan Anda berbelanja adalah karena stres, kesepian, atau rasa cemas. Compulsive buying disorder atau gangguan belanja kompulsif adalah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki dorongan yang sangat kuat dan tidak terkendali untuk terus-menerus membeli barang. Perilaku ini bukan didasari oleh kebutuhan akan barang tersebut, melainkan sebagai bentuk pelarian untuk mengatasi emosi negatif seperti stres, kesepian, atau rasa cemas. Siklus gangguan ini biasanya dimulai dengan perasaan gelisah yang hanya bisa reda setelah melakukan transaksi belanja. Namun, rasa senang atau puas yang didapat hanya bersifat sementara dan seringkali langsung diikuti oleh perasaan bersalah, malu, hingga penyesalan yang mendalam setelah melihat tumpukan barang yang tidak terpakai atau tagihan yang membengkak. Jika dibiarkan, gangguan ini dapat merusak kehidupan seseorang secara menyeluruh, mulai dari jeratan hutang yang serius hingga keretakan hubungan dengan keluarga. Perbedaan utama belanja kompulsif dengan belanja biasa terletak pada hilangnya kontrol diri. Penderita tetap berbelanja meski secara finansial sudah sangat terpuruk dan secara mental merasa sangat tertekan.

Baiklah, demikianlah Kediri siang ini edisi Jumat 22 Mei 2026. Jangan lewatkan informasi seputaran Kediri di Lintas Kediri siang ini tepat pukul 13, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
2: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, Jumat 22 Mei 2026, bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama pendengar, latar KPI 2026, Unhasi Jombang jadi wadah kreativitas generasi muda di bidang komunikasi hingga kesenian. Laporan dari Anne Kusuma.
3: Kegiatan latar KPI tahun 2026 yang digelar mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI Universitas Hasyim Asyari Jombang menjadi wadah pengembangan kreativitas generasi muda di bidang komunikasi, media, dan juga seni kreatif. Kegiatan yang berlangsung di aula lantai 3 gedung A Unhasi pada Kamis hari ini diisi seminar umum Guardian Talk Latar 2026 bertema strategi personal branding untuk konten kreator yang berdaya saing. Ketua Program Studi KPI Unhasi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menjelaskan latar KPI ini merupakan agenda tahunan yang dirancang sebagai ruang pembelajaran sekaligus penguatan kreativitas mahasiswa, khususnya mahasiswa semester awal.
4: Agenda ini itu fokus untuk pembekalan kompetensi mahasiswa semester awal. Kita ambil personal branding karena saat ini memang semua orang bisa menjadi konten kreator. Ya, tetapi untuk menjadi konten kreator yang berdaya saing, kita perlu memunculkan bagaimana value yang kita miliki, bagaimana sih karakteristik dari diri kita, sehingga itu nanti menjadi daya tarik dan daya jual dari konten kita. Ini juga tidak luput dari visi keilmuan Prodi KPI, yaitu menjadi Islamic Broadcaster, Islamic Social Media Influencer, dan Islamic Content Creator.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Latar KPI 2026, Fajrul Rahman, mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pameran seni dan fotografi The Guardian of Nusantara yang menghadirkan berbagai karya visual, fotografi, hingga koleksi barang antik dalam konsep artistik dan juga tematik.
5: Jadi, The Guardian of Nusantara itu kita bagi dari 5 elemen. Yang pertama, The Guardian of Nature, dari alam. Terus, The Guardian of Culture, dari budaya. The Guardian of Future, dari teknologi dan perkembangan teknologi dan lainnya. Terus, The Guardian of Fight. Dan selanjutnya The Guardian of Memory.
3: Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi KPI Unhasi Jombang, Ina Laila Sofia, turut mengapresiasi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dan berharap kegiatan latar KPI ini dapat terus berkembang sebagai ruang kreatif yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
6: Alhamdulillah sih, saya sebagai kakak tingkat atau juga yang mewadahi kegiatan ini tuh turut senang sama adik-adik karena bisa melaksanakan acara dengan lancar. Semoga kedepannya acara ini terus bisa berlangsung, semakin berkembang, semakin bagus, dan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak.
3: Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya didorong untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga memperkuat kreativitas, kolaborasi, dan juga kesiapan menghadapi perkembangan industri digital di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
2: BNN Kabupaten Kediri ingatkan masyarakat waspadai kandungan narkoba pada rokok elektrik atau vape, terutama para generasi muda. Heri Susanto melaporkan untuk Anda.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika. Apa namanya? Ketamin dan etomidin.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
2: Anda masih di jalur lintas Kediri siang, Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, tahun ajaran baru 2026-2027, Unhasi Jombang terapkan kurikulum kampus berdampak. Laporan selengkapnya oleh Anne Kusuma.
10: Universitas Hasyim Asyari Jombang akan menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Kebijakan tersebut menjadi penyesuaian sistem pembelajaran dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM menuju model pembelajaran berbasis Outcome Based Education atau OB. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Unhasi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menerangkan bahwa perubahan kurikulum ini dilakukan agar lulusan memiliki kesiapan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, media, dan juga masyarakat. Di samping itu, Saidah juga menyebutkan antusiasme pada PMB 2026 tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11: Alhamdulillah di tahun 2026 kami mengalami peningkatan dari sisi pendaftar ya. Ini sampai gelombang 2 kemarin sudah sekitar 600 pendaftar dari kami dari gelombang 2 kemarin. 1 dan 2. Sekarang ini kan masuk periode 3. Biasanya ada 4 periode. Kan kalau tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 700 ya, dari semua periode 700-800 gitu Mas, dari semua periode. Sekarang ini adalah dengan kampus berdampak. Kalau dari sisi pembelajaran, kita sekarang itu lebih menekankan pada kurikulum OB. Basisnya adalah outcome. Lebih kepada project, bagaimana mahasiswa itu dilatih, ya, tidak hanya sekedar teori, tetapi lebih kepada ada prakteknya yang dibanyakin.
10: Sementara itu, alumni Prodi KPI Unhasi, Helvi Livia Putri, menilai bahwa sistem pembelajaran yang diterapkan kampus telah mengikuti perkembangan dunia kerja saat ini, terutama di bidang media digital dan juga teknologi informasi.
12: Kalau dari saya sendiri cukup relevan karena memang basic saya literasi dan kepenulisan, sehingga kebetulan sekarang ini saya bisa masuk di media salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur, yaitu Pesantren Tebu Ireng, dan juga menjadi wartawan di sana.
10: Selain menerapkan kurikulum baru, Unhasi juga masih membuka periode ketiga penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2026-2027 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Unhasi juga menyediakan berbagai program beasiswa mulai dari KIPK, Beasiswa Gusolah Foundation, kemudian beasiswa prestasi hingga bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Di samping itu, Unhasi juga membuka program rekognisi pembelajaran lampau bagi masyarakat pekerja yang belum memiliki gelar sarjana maupun magister dengan sistem perkuliahan yang lebih fleksibel. Anu Kusuma melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, ratusan peserta mengikuti kegiatan bootcamp sebagai seleksi terakhir calon siswa sekolah gratis milik pemerintah Kabupaten Kediri. Laporan selengkapnya oleh Heri Susanto.
7: SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School menggelar bootcamp seleksi tahap ketiga atau tahap akhir bagi calon siswa program sekolah gratis milik pemerintah Kabupaten Kediri. Kegiatan ini menjadi penentu bagi peserta yang telah lolos tahap administrasi dan seleksi awal untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan tanpa biaya. Kepala Sekolah SMA Dharma Wanita Satu Pare Kabupaten Kediri, Ahmad Rizik Mubarok, menjelaskan bootcamp dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 18 hingga 20 Mei 2026 diikuti sebanyak 180 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Kediri. Mereka menjalani serangkaian kegiatan intensif, mulai dari tes akademik kelanjutan, pembinaan karakter, hingga penilaian kedisiplinan dan kemampuan beradaptasi.
13: Tahap ketiga ini adalah tahap bootcamp, yaitu anak-anak bermalam 3 hari di sekolah untuk serangkaian tes. Yang pertama adalah tes kesehatan, yang kedua adalah literasi numerasi, kemampuan literasi dan numerasi anak. Terus yang ketiga adalah fokus group discussion, ini untuk mengukur kepemimpinan, gaya komunikasi, dan etika berbicara. Lalu tahap yang terakhir adalah psikotes. Nah, ini untuk mengukur psikologi anak, IQ anak, kecenderungan, dan sebagainya.
7: Sementara Wakil Bidang Kesiswaan SMA Dharma Wanita Satu Pari, Felix Bayu Suharmanto, mengatakan jumlah awal yang mengikuti kegiatan bootcamp adalah 181 siswa. Namun terdapat satu orang siswa yang mengundurkan diri karena ingin masuk ke sekolah kejuruan.
14: Dari 296 yang lolos tahap 2, kita ambil 181. Artinya yang lolos home visit dan mengikuti bootcamp ada 181 siswa. Dan dari 181 siswa, satu siswa tidak bisa mengikuti dikarenakan mengundurkan diri. Dari 4 tes itu nanti kita rumuskan, kita bobotkan untuk nanti kita ambil 100 terbaik.
7: Ahmad Rizik Mubarak menambahkan untuk pengumuman siswa yang diterima di SMA Dharma Wanita Satu Pari Boarding School akan dilakukan pada akhir Mei 2026. Bagi siswa yang tidak diterima, nantinya akan dikomunikasikan dengan dinas terkait agar bisa mendapatkan beasiswa pendidikan. Bagi 100 siswa yang diterima masuk di SMA Dharma Wanita Satu Pari akan dilakukan pengukuhan oleh Pemkab Kediri dalam acara inaugurasi. Program sekolah gratis ini merupakan salah satu upaya Pemkab Kediri dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Para peserta yang lolos nantinya akan mendapatkan fasilitas pendidikan secara penuh, termasuk pembinaan intensif selama masa studi. Heri Susanto melaporkan.
2: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royam bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
15: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, baru saja kita ikuti lintas Kediri siang ini edisi Jumat 22 Mei 2026. Jangan lewatkan program kesayangan kita bersama Rendang tepat pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Kediri.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, oh ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Siang pendengar Anda, kembali mendengarkan Rendang edisi Jumat 22 Mei 2026 di Pro 1 RRI Kediri. Siang ini saya Rifki Royan ditemani sama
1: saya Iva dan saya Dila.
0: Sama Iva dan juga Dila. Kita sudah siapkan ya lagu-lagu dangdut siang hari ini. Tentunya untuk Anda dengarkan, juga Anda bisa request melalui line telepon 0354 310 1108 atau di nomor simpati 0812 3460 0289. Nomor satunya lagi di 0857 2535 2550. Sudah ada Mbak Ica ya, Mbak Ica Aprilia request antara Benci dan Rindu versi Silvi Kumalasari featuring Gerry Mahesa. Salamnya buat Mbak Sugeng, Mbak Ayu, Febria, Utinya Askalisa.

0: di Tulung Agung. Ada Eyang Purban, selamat siang. Rendang. Halo.
1: Halo juga, selamat siang Mas Rifki.
0: Selamat siang Eyang
1: Purban. Sehat ya Mas Rifki?
0: Iya, sehat.
1: Ya, selalu sama siapa itu? Dela.
2: Iya, sama Iva.
3: Iya.
1: Sama Ika, selamat siang. Sehat selalu. Semangat menemani Mas Rifki ya.
2: Iya.
1: Dan nanti lagunya Mas Pak Rifki.
0: Apa itu, Pak?
1: Lagunya Sia-sia Mengharapkan Cintamu aja ya.
0: Sia-sia Mengharap Cintamu dari siapa? Eyang
1: Purba. Anu kamu pilih aja, enggak apa lah kok ya.
0: Oke, oke.
1: Yang muda kan biasanya apa sih kan? Yang terbaru juga ada gitu loh, mungkin aja gitu.
0: Oke lah.
1: Ya, ya salam untuk Mama Anda, selamat siang, sehat selalu keluarga. Salam untuk Mbak Mariono di Karangmu, selamat siang, sehat selalu. Salam untuk Pak Karjoto di Cipun, selamat siang. Salam untuk Pak Selamat, selamat siang di Kelambet, sehat selalu bersama keluarga. Salam untuk Pak Agus, selamat siang. Ada lagi Lekjo, selamat siang juga. Salam untuk Pak Sukarsi sama Ibu, selamat siang. Bunda Eti, Bu Sita, juga ada Mbak Naung, Mbak, selamat siang. Salam untuk Bung Ferdi, juga ada Pak Bupani, ada lagi Pak Zainal, Pak Monoto, dan semua saja ya Mas Rifki ya, pendengar ini selamat siang. Itu terima kasih Mas Rifki.
0: Sama-sama.
1: Selalu bersama juga adiknya, dua-duanya selamat siang juga.
2: Iya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Di belakangnya Eyang Purba ya, ada siapa gerang? Selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak epol.
0: Enak epol.
1: Assalamualaikum Mas Rizky, Mbak Lila, bareng Mbak Ipa.
2: Iya, selamat siang.
1: Gimana punya kabar?
0: Kabarnya baik.
2: Baik,
1: alhamdulillah.
0: PPU gimana?
1: Nanti lagunya Cinta Tak Bersyarat.
0: Cinta Tak Bersyarat.
1: Iya. Sapa salam dulu Mas ya.
0: Monggo.
1: Tadi ada yang Purbo ya, selamat sore ya. Ada Pak Sukarji bareng Bu Sukarji, ada Mas Gilang, ada Mbak Niar, ada Lekdul, Mama Wanda, ada Mas Agus Masarif, ada Pak Bani, Pak Munoto, Pak Sugeng, Pak Mariono, ada Pak Slamet, Pak Tioko, Pak Tarji, Pak Kak Taryoto ya, selamat selamat sore. Ada juga Mbak Niar, ada Bung ini Bu Utri bersama Bu Bapak Putri, ya selamat sore. Ada Pak Widi di Tokyo, ada juga Pak Nasrul di Sulawesi, ada Bu Farida di Palu, ada Bunda Rini, Bunda Sita,
0: iya.
1: Ada Pak Jainal, Balikpapan, ada Pak Haji Maksan di Samarinda. Di PPU ini ada Mbak Pelia juga, semuanya sesamanya Marci Rizky ya.
0: Iya.
1: Dan pendengar RRI Kediri selalu sehat semua. Terima kasih Mas Rizky waktunya bareng.
0: Sama-sama.
1: Mbak Dina, Mbak Eva ya.
2: Iya.
1: Semangat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Pon, selamat siang rendang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Rendang.
0: Rendang. Request.
1: Mana mas?
0: Request dangdut.
1: Request dangdut.
0: Sedap gurih, enak pol.
1: Oh, sedap gurih, enak pol.
2: Betul.
0: Bareng sama siapa ini?
1: Resmi aku ramga ya kasbate aku ya lali lah mas.
0: Oke. Bareng
1: ini dengan mas siapa?
0: Aduh mas Rifki.
1: Oh mas Rifki.
0: Iya.
1: Selamat siang ya mas.
0: Oke, selamat siang.
1: Yang satunya perempuan siapa toh?
2: Tarang. Ini ada Dila dan juga Iva.
1: Oh Mbak Dila sama Iva.
2: Iya. Yeah.
1: Selamat siang juga.
2: Selamat siang.
1: Ya,
2: selamat siang.
1: Ini lagunya apa mas?
0: Lagu dangdut.
1: Dangdut konvensional apa dangdut masa kini?
0: Bebas, mau dangdut yang mana-mana aja boleh.
1: Aku pesenah bukan tak mampu ya mas.
0: Bukan tak mampu. Dari siapa itu?
3: Aku dewe yura ngerti.
0: Loh. Iye.
3: Iye toki.
0: Iye toki.
1: Toko sini yang ngomong ngomong.
0: Oke, gak apa-apa nanti dicariin ya. Monggo salam
3: siang. Selamat malam, selamat siang.
0: Siang.
3: Ada Pak Munoto juga selamat siang. Terus salamnya aku ngikut tadi pas tarungannya wakeh.
0: Wakeh pol.
3: Wakeh pol. Ini dari kawasan wisata Gunung Kelut.
0: Ah dari Gunung Kelut.
3: Ah Dongsai.
0: Dongsai.
1: Kalau perempuan.

Anda masih bisa bergabung di Rendang ya, di kesempatan siang hari ini, tetap di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Moga-moga gak panci kare rindu tok ya Allah.
1: Aduh kok wedi aku.
0: Maslem.
1: Iki nek sing iso.
2: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Kediri.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Informasi Cek Fakta edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, tentang Indonesia yang menjual beras Rp10.000 per kilogram ke Malaysia. Selengkapnya disampaikan oleh Esa.
5: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trunbackho.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi yang belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Demikian Cek Fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sering mendengar istilah wellness traveling? Wellness traveling adalah perjalanan wisata yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual secara menyeluruh. Berbeda dengan liburan biasa yang sering kali melelahkan, fokus utama dari tren ini adalah aktivitas yang menenangkan seperti meditasi, yoga, terapi spa, hingga konsumsi makanan organik agar wisatawan pulang dengan kondisi tubuh.

dan pikiran yang lebih segar. Tren ini semakin populer karena berfungsi sebagai sarana penyembuhan diri dari stres dan rutinitas harian yang padat. Destinasi populer seperti Ubud di Bali menjadi incaran karena menawarkan lingkungan alam yang tenang, memungkinkan wisatawan untuk melakukan digital detox dan membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat dalam jangka panjang.

0: Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di Rendang. Request dangdut sedap gurih wena. Oh, baik pendengar, kita lanjut lagi ya. Siang hari ini masih ditemani sama saya Rifki Royan, juga
1: saya Iva, dan juga Dila.
0: Dila, yeah. Kita lanjut lagi siang hari ini. Ada dari Pak Soekarji.
1: Selamat siang Rendang.
2: Sedap gurih, enak pual Mas Rizky. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Rih, hujan gak?
0: Baru selesai Pak, tadi sempat hujan.
2: Di sini minggiran panas Mas Rizky.
0: Panas pol ya Pak ya. Belum hujan berarti ya Pak?
2: Sejak kemarin tuh awalnya panas, gak ada hujan sama sekali.
0: Oke, di sini udah hujan tadi.
2: Ya, mudah-mudahan nanti sempat ke barat ini.
0: Iya, amin amin.
2: Ya Mas Rizky ya, kalau ada nanti pelampiasan 2 ya.
0: Pelampiasan 2
2: dari Silvi dan Sadewo.
0: Silvi, Silvinya udah tadi Pak. Selain Silvi.
2: Ya salamnya dulu.
0: Iya.
2: Salamnya buat Pak Munoto, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Sujianto, terus Lidul. Terus di Tulungagung ada Pak Slamet di Kalangbret, Pak Mariono, Pak Karyoto, Yang Purba, terus Mas Ardiansah, juga Mas Wicahyo ya, juga Bu Kipit, nggak lupa juga Mama Wanda.
0: Iya.
2: Terus di Pare ada Bu Sita, Bu Rini di Wates ya, Mbak Niar. Terus nggak lupa juga Yang Rahmat, Pak Uto, terus Pak Tioko juga ya. Pak Tarji ya. Terus Bopo Bani, ini semuanya di Pare, selamat siang. Di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida, ya. Mbak Diona, Pak Jainal, nggak lupa juga Mbak Pina ya. Terus di Merauke ada Mbak Bu Utri sama Utri. Mas Freddy ya, juga ya. Ramadan di Papua juga selamat siang ya. Menjelang sore kalau di sana Mas Rizky.
0: Iya, udah sore.
2: Terus di Garut ada ya Pak Irwan, juga Teh Dinda di Bogor, selamat siang juga. Mas Arif di Nganjuk, gak lupa juga Mas Gilang di Kertosono ya, semuanya selamat siang.
0: Iya.
2: Ada yang lagunya Mas Rizky ya?
0: Ada Pak.
2: Ya untuk Mas Rizky dan kedua temannya ini siapa?
1: Iva dan juga Dila.
2: Iva dan Mbak Dila, selamat juga. Doa terbaik untuk bertiga ya, mudah-mudahan semuanya sehat.
1: Amin. Amin.
2: Dan untuk penggemar Rendang, saya ucapkan salam sehat. Yang penting satu, apapun yang terjadi, jangan

kita tunggu ya, sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0354 310 1108, juga di nomor baru kami, bisa WA, SMS ataupun juga call di 0812 34 600 289, atau nomor satunya lagi 0857 2535 2550. Thank you.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Baik pendengar, kita sudah di penghujung acara Rendang edisi hari Jumat 22 Mei 2026 ya. Terima kasih buat anda semua yang sudah gabungan di siang hari ini. Ada yang Purba, terus juga ada Mbak Ica, Ibu Eti, terus juga Pak Mariono dan Pak Sukarji di Minggiran ya, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri tentunya yang sudah mendengarkan Rendang edisi hari ini. Rendang akan kembali menemani anda esok hari, masih di jam yang sama ya, 13 lewat 30 menit. Nanti Kediri siang ini masih barengan sama saya Rifki Royan di Beranda Asta Cita ya, tentang ekonomi digital ya. Akhirnya saya Rifki Royan,
1: saya Iva, dan saya Dila.
0: Oke, Iva dan juga Dila, kita izin pamit undur diri dari Rendang edisi hari Jumat. Terima kasih banyak sekali lagi buat anda semua yang sudah mendengarkan di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, kami akan kembali menyapa anda setelah azan asar untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya, bagaimana dengan kondisi cuaca di sekitaran wilayah Anda, pendengar? Apakah juga sama nih ya dengan kondisi cuaca di wilayah Pare, atau masih dalam kondisi cuaca yang panas ya, seperti di pinggiran mungkin ya, atau mungkin di wilayah kota juga seperti apa nih cuaca di sana ya. Semoga yang dalam perjalanan sore hari ini masih diberi lindungan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, dalam perjalanannya, dan tentunya tetap berhati-hati di kesempatan sore hari ini, terutama jika wilayah atau jalanannya diguyur hujan. Nah, nanti kami hadirkan beragam informasi terkait ekonomi digital, pendengar, dalam beranda Astacita edisi hari ini hingga merapat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Salah satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini masih bareng sama Rifki Royan, sambil menemani Anda yang sedang dalam perjalanan atau yang masih di kantor ya, juga masih berkegiatan di kesempatan hari Jumat sore ini, atau mungkin yang masih WFH ya di kesempatan siang hari ini. Ada informasi juga kalau pemerintah nantinya masih akan memperpanjang WFH hingga 2 bulan ke depan ya, sambil menunggu juga hal yang terjadi di Timur Tengah tentunya. Masih di beranda Asta Cita tentang ekonomi digital, pendengar, Kementerian Komunikasi dan juga Digital menegaskan komitmen kuat untuk mendukung langkah Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau Kementerian UMKM dalam melindungi pelaku UMKM lokal di ekosistem e-commerce. Komdigi siap berkolaborasi agar UMKM tetap berkelanjutan atau sustain, memiliki daya saing yang sehat dan juga kuat di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan platform digital memberatkan UMKM lokal secara sepihak. Jadi pihak Komdigi mendukung penuh upaya Kementerian UMKM untuk melindungi para pelaku UMKM. Mutia Hafid juga menyatakan bahwa Komdigi siap mendukung pengaturan dan kebijakan yang berkeadilan bagi UMKM sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pendengar, saat ini regulasi terkait hal tersebut masih dalam proses menuju pengesahan resmi. Pemerintah menekankan bahwa setiap penyesuaian biaya layanan oleh platform marketplace harus dilakukan secara transparan dan juga memberikan kepastian usaha bagi para pelaku UMKM. Pendekatan awal akan bersifat persuasif, namun langkah tegas juga akan diambil jika pelanggaran terhadap semangat perlindungan UMKM terus berlanjut. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyambut baik dukungan dari Kemkomdigi, di mana Maman juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus berada di garis depan untuk membela kepentingan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dengan kolaborasi tersebut, pendengar, nantinya dipastikan UMKM lokal tidak lagi dibebani secara tidak adil. Ekosistem digital tentunya harus melindungi dan memberdayakan usaha kecil agar Indonesia semakin kuat di era ekonomi digital.
2: Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan...

80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

0: baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana mengantarkan kita menuju pukul 15:49 masih di Beranda Asta Cita tentang ekonomi digital ya pendengar, setiap hari Jumat tentunya pukul 15 hingga pukul 16 di Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi juga Usaha Kecil dan Menengah PPKUKM DKI Jakarta melalui Jakarta Entrepreneur atau Jakpreneur berkolaborasi dengan startup NetsMe dan Ruang Guru meluncurkan platform Gang Dagang guna mempercepat transportasi digital UMKM. Nah, pendengar, Gang Dagang ini merupakan game simulasi warung berbasis web yang membantu para pelaku UMKM memahami serta mengelola keuangan usaha secara praktis melalui pengalaman bermain yang interaktif. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati berharap dengan adanya program tersebut bisa meningkatkan literasi keuangan dan digital para pelaku UMKM di Jakarta. Menurutnya, Gang Dagang menjadi salah satu upaya Pemprov DKI memperkuat daya saing UMKM agar mampu bersaing di tengah pesatnya ekonomi digital. Masih di Jakarta sendiri, pendengar, masih banyak para pelaku UMKM yang mencampur keuangan usaha dengan kebutuhan rumah tangga sehingga menyulitkan pengelolaan bisnis. Sebab itu, melalui program Gang Dagang, pelaku UMKM akan mendapatkan edukasi pengelolaan keuangan usaha termasuk juga membedakan modal, keuntungan, dan juga kebutuhan pribadi. Nah, para pelaku UMKM didorong untuk memanfaatkan digitalisasi transaksi melalui QRIS dan juga platform digital untuk memperluas pasar usaha. Saat ini, pendengar, di Jakarta sendiri terdapat 400 ribu UMKM binaan Jakpreneur di Jakarta, dan juga para pelaku usaha diminta untuk terus menjaga kualitas produk mulai dari kemasan, pelayanan hingga transparansi bahan produk kepada konsumen. Nah, pihak Pemprov Jakarta sendiri terus mendukung UMKM melalui fasilitas sertifikasi halal PIRT, akses bazar hingga juga pembiayaan usaha bekerja sama dengan berbagai pihak.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Satu buah lagu dari Dima Barus dan juga Hindia mengantarkan kita ke penghujung acara Beranda Asta Cita edisi Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua ya sudah mendengarkan Beranda Asta Cita edisi hari ini. Jangan lewatkan info prima dari Pro 1 Surabaya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu juga ada Kediri sore ini pukul 16 lewat 30 menit hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggul 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, berkuat industri maritim nasional, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono kunjungi PT PAL Indonesia. Pemkab Jember turun langsung cek dapur MBG usai dugaan keracunan sejumlah siswa TK. Inilah Info Prima selengkapnya, Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Wisnu Devendra. Kita buka kabar pertama pendengar, sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan, PT KAI Daop 7 Madiun tutup perlintasan liar di wilayah Kabupaten Blitar. Berikut laporan Ninda Livia.
2: Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang tidak resmi atau liar di wilayah Kabupaten Blitar. Penutupan dilakukan di kilometer 110+0-1 jalur antara Stasiun Garum dan Talun, tepatnya di Dusun Sempol, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan dari risiko kecelakaan di perlintasan tanpa pengamanan resmi. Penutupan dilakukan dengan pemasangan patok rel dan palang berbahan bantalan besi agar akses tersebut tidak lagi dapat dilalui kendaraan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan perlintasan liar memiliki resiko tinggi karena tidak dilengkapi perangkat keselamatan ataupun penjagaan petugas.
3: Kebijakan ini untuk keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat yang tadinya terbiasa dengan jalur yang sedangkan tutup bisa melalui akses-akses alternatif yang berada di kanan dan kiri dari jalur yang sedangkan tutup.
2: Tohari menambahkan keselamatan di jalur perlintasan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar rel kereta api. Selama proses penutupan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Probolinggo alokasikan anggaran 3 miliar rupiah untuk membangun gedung DPRD sisi selatan. Khairul Umam Masdugi melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Probolinggo mengalokasikan anggaran senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung sisi selatan DPRD Kota Probolinggo pada tahun 2026. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan fokus pengerjaan lantai 1 terlebih dahulu. Sementara untuk pembangunan lantai 2 direncanakan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo, Setiorini Saikti, mengatakan pembangunan gedung sisi selatan DPRD dilakukan karena kondisi bangunan lama yang sudah mengalami kerusakan, terutama sering bocor saat musim penghujan.
5: Kalau yang dewan 3M itu adalah untuk perbaikan yang kantor sisi selatan yang memang itu bangunan lama, yang rendah ya. Kadang kalau hujan itu kan air masuk dan itu bertahap masih, karena yang lantai 1 itu 3 miliar, nanti lantai 2 nya 3 miliar ya. Semoga bisa di 2027.
4: Menurut

0: penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender diwajibkan memenuhi ketentuan administrasi dan kemampuan finansial sebelum penandatanganan kontrak dilakukan. Di antaranya, kontraktor harus menyiapkan jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank sesuai nilai kontrak proyek. Selain itu, rekanan juga wajib menunjukkan kemampuan keuangan dengan bukti ketersediaan dana minimal 10% dari nilai proyek di rekening perusahaan. Apabila seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka proses kontrak kerja dan pelaksanaan pembangunan gedung DPRD dapat dengan sistematis dapat segera dilakukan. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Helmi Masduki melaporkan.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berita dan pemirsa RRI selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti.
2: Terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember turun langsung cek dapur MBG usai dugaan keracunan sejumlah siswa TK di Kaliwates. Anggi Widya melaporkan selengkapnya.
3: Pendengar, Pemkab Jember bergerak cepat menindaklanjuti dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis atau MBG yang menimpa sejumlah siswa TK di wilayah Kaliwates Jember. Ketua Satgas MBG Jember sekaligus PJ Sekda Jember, Ahmad Imam Fauzi menegaskan fakta adanya korban menunjukkan ada persoalan dalam proses pelaksanaan program MBG yang harus dievaluasi. Menurutnya keselamatan anak harus menjadi prioritas utama di atas target jumlah dapur MBG maupun target program. Satgas MBG pun langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan.
4: Faktanya ada korban, itu fakta, itu di hilirnya, berarti ada sesuatu di hilirnya, itu terkait teknis SOP dia akan dilakukan. Tetapi bupati berpihak pada korban, artinya bupati minta maaf gitu ya, pada korban, keluarga korban, dan tidak boleh terulang lagi.
3: Fauzi menambahkan Satgas MBG akan memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang terkait langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemberian sanksi terhadap dapur penyedia makanan. Sementara itu, Kepala SPPG Kaliwates, Kaliwates 3, Ahmad Farid Anam, menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi. Pihaknya mengaku langsung melakukan penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan, termasuk mengantar korban ke rumah sakit dan puskesmas.
5: Mulai dari kemarin sore kita dapat laporan, kita langsung menghubungi tim kami untuk membagi. Mulai dari kita bagi tim ke menjemput siswa yang mau muntah di sekolahnya, langsung kita kirim ke RS Kaliwates gitu.
3: Pihak SPPG juga mengaku telah melakukan pengecekan terhadap kondisi makanan sebelum didistribusikan. Namun hingga kini penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam proses penelusuran dan investigasi lebih lanjut. Sebelumnya belasan siswa TK di wilayah Kaliwates diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan program MBG. Sejumlah siswa sempat menjalani perawatan di rumah sakit maupun puskesmas dan saat ini dilaporkan kondisinya berangsur membaik. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
2: Ya, selanjutnya reporter Gia Debora bawa kabar mengenal program KUBIK atau Kelompok Usaha Bisnis Inklusi yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi bagi orang muda disabilitas dan penyintas kusta di Kabupaten Jember. Berikut informasi selengkapnya.
6: Tanoker bersama Perpenca resmi membuka program KUBIK 2.0, yaitu Kelompok Usaha Bisnis Inklusi, di mana program tersebut bertujuan mendorong kemandirian ekonomi bagi orang muda disabilitas dan penyintas kusta di Kabupaten Jember. Koordinator pelaksana program dari Tanoker Ledok Ombo dan Perpenca, Sutopo, mengatakan bahwa kegiatan ini menyasar peserta berusia 18 hingga 25 tahun yang berada pada usia produktif. Melalui program tersebut, para peserta diharapkan mampu membangun kemandirian usaha serta menciptakan peluang kerja baru.
7: Kegiatan ini melibatkan teman-teman disabilitas, terutama orang muda disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta dari umur 18 sampai 25 tahun. Jadi usia produktif mereka kita jembatani agar mandiri secara wirausaha. Jadi harapan ke depan mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi keluarga. Program ini yang akan kita laksanakan selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun kegiatan kita diawali dari awareness, self awareness, jadi penyadaran teman-teman remaja atau orang muda dengan disabilitas ini, mereka mampu percaya diri, mengetahui kelebihan dan kemampuan potensi mereka. Setelah itu kita arahkan ke kegiatan-kegiatan vokasi, jadi keterampilan bagaimana berproduksi, misalkan kalau dia menekuni produksi, kalau jasa bagaimana kita latih mereka dengan kemampuan vokasi jasa, misalkan pijat dan lain sebagainya.
6: Melalui program ini diharapkan lahir pelaku usaha muda inklusif yang mampu berdaya saing sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember. Dia Deborah, RRI Jember melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia di sana. Silakan, Prita.
8: Terima kasih, Eti. Secara maraton, Kejari Magetan memanggil sejumlah dinas di lingkup Pemkab Magetan dan puluhan kelompok masyarakat POKMAS untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran atau POKIR. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Yusron Al-Fatah.
9: Kejaksaan Negeri Magetan terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana pokok pikiran POKIR Dewan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus rasuah tersebut dengan memanggil sejumlah pihak termasuk organisasi perangkat daerah OPD lingkup Pemkab Magetan dan kelompok masyarakat POKMAS yang berkaitan dengan 6 tersangka. Pada pemeriksaan terbaru, sejumlah OPD diminta keterangan sebagai saksi, diantaranya Disperindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud. Kepala Saksi Intelijen Kejari Magetan Muhammad Adi Sofyan mengatakan, selain OPD juga terdapat 37 POKMAS yang telah diperiksa. Menurutnya pemeriksaan saat ini juga difokuskan pada POKMAS yang berkaitan dengan Juli Martana. Sementara pemeriksaan terhadap POKMAS yang berkaitan dengan tersangka Jamal disebut telah usai. Adi menjelaskan pihaknya memanggil kepala dinas yang menjabat pada periode 2019-2024 sebab pejabat pada periode itu dinilai mengetahui langsung proses dan pelaksanaan program POKIR. Selain itu Kejari Magetan turut memeriksa Ketua Dewan Syuro PKB yang disebut menerima hibah dari tersangka Suratno. Hibah tersebut diduga berupa bantuan hadrah saat yang bersangkutan masih aktif sebagai pengurus organisasi masyarakat.
10: Masih pemeriksaan saksi-saksi, ada sejumlah OPD yang kita mintain keterangan sebagai saksi, antara lain Disperindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas PU, sama Dinas Disparbud, ada 6. Masuk sejumlah POKMAS-POKMAS masih.
11: Ada beberapa kalau POKMASnya, Pak?
10: Kalau POKMAS per hari ini kurang lebih 37.
11: Dari total rencana pemanggilan?
10: Nanti kita update lagi terbaru. Oh iya, kita panggil kepala dinas yang menjabat pada saat 2019, periode 2019 sampai 2024.
9: Selain 6 OPD dan puluhan kelompok masyarakat POKMAS, Kejaksaan masih akan terus memanggil sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dana POKIR yang menyeret 6 tersangka, yaitu 3 anggota DPRD dan 3 tenaga pendamping dengan kerugian negara mencapai 200 miliar rupiah lebih. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
8: Dari Magetan kita menuju ke Pacitan, Saudara. Puncak perayaan Hari Jadi Komunitas Pacitan Cerdas yang kelima dimeriahkan dengan penampilan tari-tarian dan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi. Laporan selengkapnya dihadirkan Angela Rizka.
12: Komunitas Pacitan Cerdas menggelar puncak perayaan hari ulang tahun komunitas yang kelima di SD Negeri Semantan, Kecamatan Pacitan. Puncak perayaan ini dimeriahkan dengan penampilan tari yang merupakan hasil kolaborasi komunitas Pacitan Cerdas, Universitas Negeri Surabaya, UNESA, dan Sanggar Gage Penariku. Komunitas secara konsisten memberikan kontribusi nyata di bidang pendidikan, salah satunya dengan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari tahun ke tahun. Khusus untuk tahun ini, Pace memberikan beasiswa kepada siswa SD Semantan melalui kurasi latar belakang keluarga dan prestasi siswa. Founder Pace Pacitan Cerdas, Gandung Senatama, berharap komunitas yang digagasnya dari tahun 2020 ini dapat berdampak lebih luas dan tidak berhenti di sini.
13: Harapannya tentu sangatnya berdampak lebih luas lagi, dan ini akan menjadi program-program kami berkelanjutan, tidak hanya berhenti di sini saja, dan tentunya teman-teman yang ikut di acara kami ini bisa mengikuti semua rangkaian acara, dan nantinya banyak pihak yang ikut berkolaborasi ataupun mensupport acara kami, dan tentunya kami sangat terbuka dan berterima kasih kepada seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah kita.
12: Puncak perayaan Pace KP 5 juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, Evi Suraningsih, yang mengapresiasi

0: hingga Kamis 20 hingga 21 Mei 2026 dan diselenggarakan di 4 lokasi, yaitu di Sanggar Gage Penariku, Dopamin Cafe, TK Dharma Putra Semanten, dan SD Negeri Semanten. Dari Pacitan, Ancila Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita.
2: Baik, terima kasih Prita. Polres Sampang menanggapi video viral yang menarasikan adanya aksi pengadangan massal terhadap petugas. Alvin Wairi melaporkan.
3: Sebuah video amatir yang merekam momen menegangkan saat proses penangkapan seorang lansia di Kabupaten Sampang, Madura sempat viral dan memicu spekulasi liar di media sosial. Warganet sempat menarasikan adanya aksi pengadangan massal terhadap petugas. Namun pihak kepolisian Resort Sampang bergerak cepat meluruskan informasi tersebut dan memastikan situasi di lapangan sepenuhnya kondusif. Kasih Humas Polres Tepat AKP Eko Pujiwaloyo menegaskan bahwa narasi penghadangan atau perlawanan fisik terhadap petugas adalah tidak benar. Keramaian dan teriakan histeris dalam video pada 12 Mei tersebut murni merupakan reaksi spontan dari pihak keluarga yang terkejut atas kedatangan petugas, bukan bentuk perlawanan dari warga sekitar.
4: Salah paham, jadi masyarakat yang ramai itu hanya menonton dan melihat bahwa siapa sih yang kena tangkap di wilayah tersebut, sehingga masyarakat berkumpul di rumahnya salah satu kepala desa di Kabupaten.
5: Ada suara tembakan tidak punya?
4: Untuk suara tembakan juga yang ada di media sosial itu adalah pengamanan anggota kita atau resmob kepada terduga pelaku, khawatir terduga pelaku dimasa oleh masyarakat di sekitar.
3: Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Ketapang. Petugas saat itu tengah melakukan penjemputan paksa terhadap seorang pria lansia berinisial T berusia 65 tahun yang diduga terjerat kasus asusila. Saat ini T diamankan Mapolres Sampang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
2: Baik, dari Sumenep kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan.
6: Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi PT PAL Indonesia hari ini. Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat koordinasi pengembangan industri galangan kapal nasional untuk perkuat industri maritim nasional. Berikut laporan Oni Arianto.
7: PT PAL Indonesia menerima kunjungan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kunjungan tersebut memperkuat koordinasi pengembangan industri galangan kapal nasional. Agenda tersebut juga menindaklanjuti konsultasi bilateral Indonesia dengan sejumlah negara terkait konektivitas maritim. PT PAL dinilai sebagai aset strategis nasional pendukung industri maritim Indonesia. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut penguatan industri maritim menjadi bagian visi besar dari pemerintah. Pemerintah ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim mandiri dan berdaulat. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, transformasi PT PAL Indonesia menunjukkan kesiapan industri nasional menghadapi persaingan global. Ia menilai sektor maritim berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. AHY juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam penguasaan teknologi industri maritim. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan daya saing dan membuka lapangan kerja nasional.
8: Sebagai industri strategis nasional, PT PAL Indonesia terus mendorong transformasi perusahaan secara berkelanjutan. PT PAL Indonesia menargetkan menjadi pemain industri maritim global yang kompetitif dan adaptif. Oni Arianto melaporkan.
6: 1.000 pengemudi ojek online ikuti program cek kesehatan gratis di rumah sakit.

0: Korpri Pura Raharja Jawa Timur. Berikut laporan Ani Hasana.
1: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
2: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
1: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
3: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita kolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan,
1: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
4: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
1: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, sebagian peternak hewan kurban di Surabaya keluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra melaporkan.
5: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemui RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
6: Disiapkan ini 100 ekor, yang terjual ini baru 30 ekor. Untuk target itu tidak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang, kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita tarikan itu masih bisa. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya. Iya, untuk beli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli tiga, itu kedua, gitu. Untuk pelanggan-pelanggan yang biasanya biasa pesan lima, itu kadang tiga.
5: Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada H-5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
7: Gimana penjualan?
8: Enak gitu.
7: Masih enak, Pak ya?
8: Masih enak.
7: Oh, berapa ekor, Pak? Berapa ya?
8: 40.
7: 40?
8: Ya, yang ini mau ngambil lagi.
7: Mau ambil lagi. Yang udah kejual?
8: 30.
7: 40 yang udah kejual 30?
8: Ya.
7: Berarti sisa 10?
8: Ini sudah laku ini.
7: Oh.
8: Yang besar ini sudah laku ini.
7: Ya, sudah laku. Ada beda nggak, Pak? Tahun lalu sama sekarang?
8: Sekarang itu kan sapi sedikit yang dibawa.
7: Oke. Okay. Yang beli?
8: Yang beli ya rame di sekarang.
7: Nggak agak-agak? Soalnya kan?
8: Kurang.
7: Nggak mengurang ya?
8: Nggak.
5: Untuk harga hewan kurban, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Faiz Putra melaporkan.
0: Bergeser ke Tuban, dalam pelaksanaan TMMT di Tuban, TNI berhasil realisasikan sejumlah program pembangunan infrastruktur dengan capaian 100%. Witra Adila mengabarkan selengkapnya.
9: Komandan Kodim 0811 Tuban Letkol Infantri Galih Sakti Pramudio menegaskan bahwa fokus kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun ini adalah akselerasi pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran yaitu di Desa Perunggan Kulon dan Desa Boto, di mana seluruh target pembangunan fisik dan non-fisik yang dicanangkan selama beberapa pekan terakhir telah dinyatakan selesai 100%. Program ini menjadi bukti nyata sinergi kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan warga dalam mempercepat pembangunan di kawasan perdesaan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI bersama rakyat. Dalam realisasinya, Kodim 0811 Tuban berhasil menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur krusial, di antaranya adalah pengaspalan jalan sepanjang 1,5 km serta pemasangan penerangan jalan umum atau PJU di 30 titik strategis. Tidak hanya fokus pada fasilitas publik, program ini juga menyasar kesejahteraan masyarakat melalui program renovasi rumah tidak layak huni dan jamban untuk 15 rumah warga berkolaborasi dengan Lapas Tuban yang sukses terlaksana berkat kolaborasi dengan stakeholder lain seperti Basnas Tuban. Selain itu juga pengobaran sumur untuk akses air bersih di 5 titik. Selain itu, TNI juga turut merenovasi musola setempat serta memberikan dukungan nyata pada sektor pertanian untuk mendongkrak kualitas hidup masyarakat desa.
10: Kegiatan TMMD ke-128 Jabar Tuban bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai rencana, sesuai target. Dan harapan kami adalah hasil capaian ini bisa benar-benar dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat, serta adanya kerjasama kolaborasi masyarakat, pemerintah daerah, kemudian BUMN yang ada, seluruh Tuban Raya ini bisa terwujud di TMMD ini, Mas.
9: Sementara itu, Camat Semanding Cipta Dwi Priyata mengapresiasi langkah TNI dalam membangun perbaikan infrastruktur di wilayahnya.
11: Pelaksanaan TMMD di Camat Semanding ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama di Desa Perunggan Kulon dan juga dari Desa Boto.
9: Meskipun seluruh target berhasil dicapai dengan hasil maksimal, pelaksanaan di lapangan tidak luput dari hambatan seperti faktor cuaca yang tidak menentu dan tantangan distribusi material akibat akses jalan menuju lokasi yang cukup sempit. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, reporter Agustin Irdiani melaporkan Surabaya berhasil meraih juara umum Kejur Prof IPSI Jatim 2026. Berikut laporan selengkapnya.
12: Kota Surabaya keluar sebagai juara umum pada kejuaraan Provinsi Kejur Prof IPSI Jawa Timur bertajuk Piala BHS 2026. Kontingen Surabaya memimpin klasemen dengan raihan 3 medali emas, 6 perak, dan 7 perunggu dari total 28 atlet yang diturunkan. Dominasi Surabaya sudah terlihat sejak babak semifinal. Dari 16 kelas yang mencapai semifinal, 9 diantaranya berhasil lolos ke partai final. Namun sejumlah laga krusial lepas akibat perubahan regulasi pertandingan yang disebut hanya 2 pekan sebelum kejuaraan dimulai. Pelatih kepala Kontingen Surabaya Nur Asmi Rifai mengakui target medali emas timnya belum sepenuhnya tercapai meski sukses mempertahankan status juara umum. Menurutnya, perubahan aturan itu cukup mempengaruhi performa atlet yang sebelumnya sudah menjalani program latihan dan simulasi pertandingan sejak Januari 2026. Meski begitu, Surabaya tetap optimis menatap ajang pekan olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur mendatang. Sebagai tuan rumah Porprov, Surabaya memasang target minimal 5 medali emas.
13: Karena beberapa kelas kita lepas, yang kita dapat.
12: Sementara itu, Kabupaten Pasuruan tampil mengejutkan di peringkat kedua. Berkekuatan 8 atlet, Kabupaten Pasuruan mampu menyamai raihan 3 medali emas tanpa perak dan perunggu. Sementara Kota Malang ada di urutan ketiga dengan 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Panitia menyiapkan hadiah pembinaan bagi para juara. Juara pertama memperoleh 10 juta, juara kedua 5 juta, dan juara ketiga 3 juta rupiah. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Wisnu. Wisnu.
14: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa RRI. Kami akhiri info prima edisi Jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
15: Telah kita ikuti info prima Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih disiarkan langsung dari kawasan Pare, Kabupaten Kediri, pendengar di Kediri sore ini. Setelah tadi kita dengarkan info prima dari Pro 1 Malang ya. Kembali nanti kami hadirkan beragam informasi tentunya untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini, sambil kita dengarkan kompilasi lagu berikut ini.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar-benar masih di Kediri sore ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, kalau Anda senang dengan Soto Lamongan, nah, Soto Lamongan sekarang ini menjadi salah satu kuliner khas Kabupaten Lamongan yang resmi tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhum Republik Indonesia. Pencatatan tersebut disampaikan dalam kegiatan fasilitasi dan juga konsultasi inventarisasi kekayaan intelektual komunal yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Nah, Soto Lamongan sendiri pendengar merupakan warisan kuliner yang memiliki ciri khas tersendiri, baik dari cita rasa, komposisi bumbu maupun dari penyajiannya. Keberadaannya juga menjadi identitas budaya sekaligus salah satu ikon Kabupaten Lamongan yang memberikan kontribusi terhadap penguatan sektor ekonomi kreatif dan juga pariwisata daerah. Pemkab Lamongan juga berharap pencatatan Soto Lamongan sebagai kekayaan intelektual komunal bisa menjadi langkah penting dalam melindungi warisan budaya daerah sekaligus memperkuat identitas kuliner khas Lamongan di tingkat nasional ya. Selain Soto Lamongan, pendengar, objek KIK yang sudah diajukan antara lain pecel lele, bingko babat, tahu campur, segoboran, upacara adat mendak sanggring, perahu ijon-ijon Lamongan, dan juga jaran jengko. Sebelumnya di tahun 2025, pendengar, kuliner khas Lamongan lainnya yaitu segoboran ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, menyusul sejumlah tradisi dan juga budaya Lamongan yang juga sudah ditetapkan sebagai WBTB Indonesia. Di antaranya ada kentrung, jaran jengko, mendak sanggring, dan juga perahu ijon-ijon.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, demikianlah Kediri sore ini, hari Jumat 22 Mei 2026 ya. Jangan lewatkan Galeri Budaya Nusantara setelah ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih bareng sama Rifki Royan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Berada mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di Galeri Budaya Nusantara ya, edisi Jumat 22 Mei 2026, masih bareng sama Rifki Royan. Galeri Budaya Nusantara kali ini ada upacara adat ya dari Kabupaten Lamongan, upacara adat Mendak Sanggring, yang merupakan ritual, rangkaian ritual yang secara umum sama dengan bersih desa, namun yang menarik diantaranya yaitu berupa sanggring, pendengar. Tradisi ini juga sudah berlangsung ratusan tahun di Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Nah, puncak acaranya yaitu berupa memasak sanggring dan juga makan bersama oleh warga desa, serta berdoa di makam Ki Buyut Terik yang dipercaya sebagai pendiri desa. Nah, pelaksanaan memasak sanggring inilah yang unik, pendengar, karena seluruh petugas yang menerima sumbangan ayam, lalu yang menyembelih serta memasak hingga menjadi masakan sayur sanggring, hanya boleh dilakukan oleh para laki-laki yang juga harus keturunan juru sanggring. Sedangkan pimpinan juru sanggring harus melakukan puasa sehari semalam sebelum ritual dilakukan. Nah, sanggring dimasak di 3 wajan besar di tempat terbuka, di mana sayur sanggring dipercaya memiliki khasiat menolak penyakit atau sebagai obat. Sebagaimana asal kata sanggring sendiri yaitu sangkaning wong gering, atau obatnya orang sakit. Nah, tradisi nyanggring di Telemang ini berlangsung selama 4 hari berturut-turut ya, pendengar, berpedoman pada penanggalan Jawa, di mana setiap tanggal 24 hingga 27 Jumadil Awal. Dalam upacara adat ini juga ada ritual bersih sumber atau mata air dan juga bersih makam, serta pergelaran kesenian langka yaitu wayang kerucil selama 2 hari berturut-turut.

Budaya Nusantara Prosatu RRI Kediri pendengar. Nah, wacara adat Mendak Sanggring dimulai dengan membersihkan dua buah sendang atau mata air, yaitu ada sendang wedok dan juga sendang lanang, oleh warga masyarakat setempat. Sebelumnya juga diawali oleh kepala desa dan juga sesepuh desa dengan sebuah ritual, yaitu menaburkan air kelapa muda yang dicampurkan dengan badek atau air tape dan juga beberapa ramuan. Setelah itu dilakukan selamatan dengan doa yang dipimpin oleh Modin dengan hidangan yang dibawa oleh masing-masing warga. Di hari berikutnya pendengar, pelaksanaan ritual di makam punden desa, yaitu Ki Buyut Terik, di mana warga setempat membersihkan area sekitar makam, sementara di bagian makam dilakukan penggantian kain pembungkus, mengganti atap daun alang-alang dan juga melapisi kain merah putih dengan yang baru. Nah, Buyut Terik sendiri pendengar, nama aslinya adalah Raden Nurlali, yang merupakan keluarga Raja Mataram sekitar tahun 1677, yang juga pernah berguru pada Sunan Giri Gresik. Ya. Nah, di sore harinya pendengar, setelah area makam sudah bersih, diselenggarakan pengajian berupa istighosah kaum muslimat. Acara tersebut juga merupakan acara tambahan ya. Di hari ketiganya dilakukan pagelaran wayang krucil yang dimulai sejak pagi hari di halaman rumah kepala desa dengan lakon Damar Wulan. Sementara dua ekor kambing disembelih untuk acara selamatan kambing dengan menu khusus yang dipersembahkan untuk Ki Buyut Terik dengan cara dikunci dalam kamar. Lalu juga sejumlah warga yang dipimpin oleh kepala desa mengunjungi makam Ki Buyut Terik, lalu memanjatkan doa sebagai pertanda acara mendakan dimulai.

Masih melanjutkan galeri budaya Nusantara. Pendengar masih tentang upacara adat ya di Desa Telemang di Kabupaten Lamongan. Nah, di hari keempatnya pendengar, pada pagi harinya yang merupakan puncak acara Mendak Sangkring, digelar lagi pertunjukan wayang kerucil dengan lakon yang berbeda, yaitu lakon Sriaji Jayabaya, di mana seluruh pendukung dan dalang berbusana adat, tidak seperti pentas sebelumnya yang hanya menggunakan busana sehari-hari. Dalam ritual tersebut memang harus menggelar wayang kerucil, bukan wayang kulit atau pertunjukan kesenian lainnya. Dan sejak pagi hari, masing-masing warga desa menyumbangkan seekor ayam dan juga sebungkus bumbu jangkep, serta menyerahkan sekedar sumbangan untuk pelaksanaan acara. Lalu menjelang tengah harinya, warga desa berduyun-duyun ke lokasi masak sangkring dengan membawa wadah berbagai rupa untuk sayur sangkring yang akan dibagikan, di mana sayur sangkring disiapkan panitia sebagai suguhan untuk Ki Buyut Terik yang disimpan dalam sebuah kamar tertutup, dan semua warga konsentrasi menunggu pembagian sayur tersebut. Setelah sambutan kepala desa dan doa yang disampaikan oleh Modin, maka juru sangkring satu persatu mengisi wadah yang disodorkan oleh warga. Lalu di akhir acara dilakukan prosesi menuju makam Ki Buyut Terik dengan membawa makanan dalam wadah atau ambeng untuk didoakan ya, di mana pengunjung beriringan mengikuti di belakang hingga membentuk barisan yang sangat panjang. Nah, itu tadi informasi terkait upacara adat Mendak Sangkring di Galeri Budaya Nusantara kali ini pendengar.

Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, dengan demikianlah Galeri Budaya Nusantara Pro 1 RRI Kediri edisi hari Jumat 22 Mei 2026 ya tadi tentang Mendak Sanggring atau upacara adat Mendak Sanggring dari sebuah desa di Kabupaten Lamongan, tepatnya Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang ya. Semoga informasi ini juga menjadi satu informasi yang baru ya, yang cukup menarik untuk kita, bahwasanya banyak sekali adat ataupun juga budaya yang ada di Indonesia ini. Nantinya Kediri sore ini akan dilanjutkan oleh rekan Lia Aulia pendengar hingga nanti tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi sekaligus juga saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Dan kita akan sejenak mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Tepat pukul 18 nanti, jangan lewatkan Warta Kediri hanya di Pro 1 RRI Kediri.

yang lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu ke

para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kita semua akan sampai pada akhir hidup kita, berada dalam kegelapan yang tak pernah kita tahu kapankah cahaya akan datang kepada kita. Dan bila kita sudah berada di batas kehidupan yang tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal perbuatan yang kita punya, lantas apa yang kita miliki? Lantas untuk apa keangkuhan yang selama ini kita banggakan? Tak ada artinya kekayaan yang selama ini kita gembar-gemborkan. Tak bermakna pula kalimat bijak yang mungkin sering kita ucapkan bila kita menodainya, dan sia-sia bila tidak ada sikap baik terhadap sesama. Apalagi jika kita sering menyampaikan kata yang menimbulkan sakit hati, bersikap yang membuat teman tersakiti perasaannya, berperilaku yang jauh dari norma kesantunan, apalagi memutuskan hubungan dengan orang-orang yang beriman. Hidup kita akan berakhir. Kematian tak pernah akan kita duga datangnya. Kadangkala ketika kita duduk santai, nyawa dicabut. Kadang juga ketika kita bercanda ria, nafas tiba-tiba terhenti. Bila kita tak segera sadar, neraka panas siap membakar. Bila kita tak segera bertaubat, akan tiba malaikat yang melaknat. Bila kita tak segera mensolihkan diri, maka jurang neraka akan menjadi tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Jawab beliau, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dengan sanad sahih. Hadis tersebut menyampaikan kepada kita bahwa keimanan tak sekedar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ritual, dengan salat, puasa, zakat, dan haji saja, tetapi akhlak yang baik dan lisan yang terjaga juga menjadi pertanda baiknya keimanan seseorang. Tak ada gunanya menyimpan dendam, tak ada gunanya merasa dengki, karena semuanya tak akan berarti di kehidupan akhirat yang abadi. Maka sudah cukupkah bekal amal soleh kita untuk menghadap Ilahi? Mari kita menjaga tabiat, mari kita menjaga akhlak kita agar kita menjadi pribadi yang selamat di dunia dan di akhirat. Jadikan diri kita berhias dengan akhlak mulia agar Allah menghadiahkan surga kepada kita. Saya Rahma Ayuning Tias, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Pengawasan kami masih berdasarkan aturan, ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami sosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat termasuk.
3: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umroh wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji.
1: Sari berita, wujudkan komitmen berantas narkoba, petugas gabungan memusnahkan sejumlah barang bukti dari 51 perkara. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri telah melaksanakan umroh wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Lia Aulia. Wujudkan komitmen berantas narkoba, petugas gabungan memusnahkan sejumlah barang bukti dari 51 perkara. Ayu Citra melaporkan.
4: Untuk mewujudkan komitmen berantas narkoba, petugas gabungan memusnahkan sejumlah barang bukti dari 51 perkara. Adapun dari jumlah tersebut dominasi oleh barang bukti dari kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Kediri. Hal itu disampaikan oleh Kepala BNN Kota Kediri, Yuda Wirawan, pada hari ini. Yang meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai maraknya kasus penyalahgunaan narkoba. Terlebih lagi beberapa waktu yang lalu pihaknya telah mengungkap kasus penyebaran ganja dan ganja sintetis yang mana kasus ini sekarang sudah masuki tahap P21.
5: Alhamdulillah kami ini terakhir masih bulan apa itu kita ungkap ganja sama ganja sintetis ya. Yeah. Ini sudah berkas sudah mau masuk P21 dan rencananya dalam dekat sudah mau kita limpahkan ke kejaksaan. Waktu itu kami mohon untuk seluruh masyarakat Kota Kediri, Kota Kediri semakin lama semakin maju, bertambahnya mahasiswa yang masuk ke sini merupakan bangsa pasar ya. Jadi mohon untuk kepedulian seluruh masyarakat, jaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
4: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri melalui Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Hendra Catur Putra merinci, dari 30 perkara narkotika, yakni meliputi sabu-sabu seberat 1,929 kg, pil double L sebanyak 750.230 butir, dan juga ganja seberat 876,5 gram.
6: Rekan-rekan media sekalian, pada hari ini Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri melakukan pemusnahan terhadap 51 perkara tindak pidana umum periode 2 Desember 2025 sampai dengan 6 Mei 2026. Adapun perkara tersebut untuk perkara narkotika dan psikotropika sebanyak 30 perkara dengan rincian sabu-sabu sebanyak 1.929 gram atau 1,929 kg. Pil double L 750.230 butir ganja.
4: Lebih lanjut, pemusnahan barang bukti ini juga dilakukan terhadap perkara orang dan harta benda Oharda sebanyak 13 perkara. Lalu barang bukti dari perkara keamanan negara, ketertiban umum, kam nektibum, dan perkara tindak pidana umum lainnya, tipul. Adapun kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi penanganan perkara, sekaligus juga memastikan bahwa tidak adanya penyalahgunaan barang bukti. Ayu Citra melaporkan.
1: Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri telah melaksanakan umroh wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah.
7: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umroh wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umroh wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umroh wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
3: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umroh wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di Kota Mekah sudah sangat ramai.
7: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
8: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
7: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di Kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih di jalur Warta Kediri. Informasi selanjutnya, di tengah kondisi geopolitik, kantor imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing.
9: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, kantor imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Sanisecara Cahyaputra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri, Kamis 21 Mei 2026. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
2: Pengawasan kami masih berdasarkan aturan, ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
9: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbitan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasubsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Reli Nuwari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
10: Artinya secara umum penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor terang, ada yang tidak. Seperti itu. Untuk haji karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait, itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspornya. Perkara apakah berangkat atau tidak, itu hal lain.
9: Seperti itu. Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar selanjutnya, Heri Santo melaporkan kembangkan SDM Penerima Manfaat MPG Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia gelar pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital.
7: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, hari ini menjelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
11: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan apa pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa apa ya, keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepum.
7: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
12: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat kawasan kebangsaan, membangun karakter budi, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan kesetiaan.
7: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPBG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Kediri di siar ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Sally Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
3: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan misalnya dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Baik, berkat Pusat RRI Kediri, saatnya kami kembangkan azan Isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya pukul 18.36 waktu Indonesia Barat.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Baik, pendengar Anda masih bersama Celia Oleh di kebersamaan kita hari ini. Sore ya, edisi hari Jumat 22 Mei 2026 ya. Menemani Anda sore hari ini ya, menuntaskan aktivitas Anda di menuju akhir pekan ya. Friday next berarti besok waktunya akhir pekan, waktunya menjalankan rutinitas liburannya, bisa hobinya atau mungkin cari-cari hewan kurban karena mendekati Idul Adha ya. Ini yang sudah tinggal kurang lebih sekitar 5 harian lagi ya. Karena nanti insya Allah akan jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Dan juga kalau Idul Adha sudah dekat, berarti juga informasi haji begitu ya, ini akan juga mendekati puncak haji di beberapa hari ini. Dan juga untuk jemaah haji kloter Kabupaten Kediri, tepatnya kloter 110 pun juga sudah sampai di Mekah dan langsung menunaikan ibadah umroh wajib begitu ya. Baik pendengar, nanti masih bersama saya yang akan menemani Anda hingga nanti Kediri malam ini. Saat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
4: Itu kan banyak senior-senior.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
5: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
6: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Dan kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
5: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selektif lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
4: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
4: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Cukup. Ya,
10: terima kasih Pak. Banyak banget. Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
12: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan PGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini itu betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya, saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugian
15: kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungannya itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jatra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isdian Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
16: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
17: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
16: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
18: Memang kami ini ya, ini dalam kolaborasi dengan banyak stakeholder, melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional.

0: memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
1: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
2: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
3: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
4: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
2: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
1: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
5: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
1: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baik, pendengar, Anda kembali bersama kami di Prosatu RRI Kediri. Selanjutnya, kita akan hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda. Edisi hari ini tentang sikap yang benar dalam menghadapi keadaan sulit yang disampaikan oleh Susetio AR. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi, kita dengarkan mimbar agama Kristen. Persembahan Prosatu RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

ucapkan kepada seluruh pendengar setia Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya dimanapun berada. Saya dari GKJW Jemaat Surabaya pada kesempatan ini akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendaknya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga mulia, Allah yang kami kenal, kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan memelihara dan melindungi kami semua sehingga pada saat ini kami semuanya dapat bersama-sama mendengarkan dan membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bersama dengan para pendengar setia Mimbar Agama Kristen Suara RRI Stasiun Surabaya dimanapun berada, dan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus dan berikan akal budi sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga buka hati dan pikiran kami, pendengar setia Mimbar Agama Kristen RRI Stasiun Surabaya, dimanapun berada, sehingga firman yang didengarkan dapat dimengerti, dimasukkan dalam hati, dan terlebih-lebih bila dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami semua, sehingga kami semuanya layak untuk membaca dan mempergumulkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya siap mendengarkan. Amin.

Bapak dan Ibu serta saudara pendengar setia mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya dimanapun berada. Hari ini firman Tuhan yang akan kita baca dan pergumulkan diambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai dengan 24 yang demikian pernyataannya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Berbahagialah Bapak Ibu yang mana yang setia membaca, mendengarkan firman Tuhan ini, dan terlebih-lebih bila kita mau melakukan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara pendengar serta setia mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun berada, adapun tema renungan kita adalah sikap yang benar dalam menghadapi keadaan yang sulit. Dari firman yang baru kita baca dan dengarkan bersama memberikan pengertian kepada kita bahwa pada pasal 17 kitab Raja-Raja ini ada 3 hal peristiwa yang fenomenal yang dialami Nabi Elia, di mana satu sama lainnya saling kait-mengkait, dan satu sampai lainnya, mari kita lihat satu persatu peristiwanya. Ayat 1 sampai dengan 6, Tuhan menyuruh Elia untuk menemui Raja Ahab dan memberitahukan hukuman yang akan Tuhan timpakan kepada orang Israel pada saat itu. Tentu saja bukanlah suatu hal yang mudah untuk Elia untuk menemui sang raja, apalagi soalnya menyangkut dengan hukuman. Kenapa Tuhan menimpakan hukuman? Karena Tuhan marah kepada Raja Ahab karena Raja Ahab sudah menyembah Baal, sudah berubah keyakinan dan berubah imannya.
hukuman Tuhan berupa tidak akan turun embun dan hujan pada tahun-tahun ini. Pada ayat 1 dituliskan, lalu berkatalah Elia kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, saudara-saudara, pada saat itu hujan dan embun tidak turun dan terjadilah kekeringan di mana-mana selama bertahun-tahun. Saat mendengar pernyataan Elia tersebut, Raja Ahab marah dan mau membunuh Nabi Elia. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan menyuruh Nabi Elia bersembunyi di sungai Kerit, dan di sanalah Tuhan menyuruh burung-burung gagak untuk mengantarkan makanan berupa roti di pagi hari dan daging di petang hari bagi Elia. Bapak, Ibu, Saudara pendengar setia mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun berada, apa yang terjadi di sini? Tuhan menghukum orang-orang yang berbalik dari hadapannya seperti Raja Ahab, tetapi berbagai cara digunakan Tuhan untuk menyelamatkan orang yang berkenan kepada Allah. Tuhan menggunakan banyak sekali cara untuk memelihara, menjaga, dan melindungi orang-orang percaya. Bahkan burung gagak sendiri, pemakan daging, burung yang rakus dan egois, justru itu yang dipakai Tuhan untuk memelihara hambanya, yakni Nabi Elia, untuk mensuplai makanan pagi dan petang hari. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Peristiwa yang kedua, dari ayat 7 sampai dengan 16. Akibat dari hukuman Tuhan, maka sungai Kerit, di mana Nabi Elia bersembunyi, juga mulai kering. Oleh karena itu, Tuhan memindahkan Nabi Elia dari sungai Kerit dan menyuruhnya ke Sarfat. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, pada ayat 9 dituliskan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara kekasih Tuhan, kota Sarfat itu terletak di sebelah barat daerah Sidon dan sekarang bernama Libanon. Jaraknya tidak tanggung-tanggung, yakni sekitar 170 km dari Sungai Kerit, dan harus berjalan kaki untuk mencapai Sarfat. Sementara pada waktu itu, tentara Raja Ahab juga sudah bergerak untuk mengejar Elia, bernafsu sekali mau menangkap dan membunuh Nabi Elia. Dan saat itu Elia mempertaruhkan nyawanya dalam perjalanan yang panjang, yaitu 170 km itu. Dan sesampai di pintu gerbang kota Sarfat, Elia bertemu dengan seorang janda Sarfat
yang miskin dan hidup dengan anaknya. Janda itu mengalami kelaparan dan kekurangan persediaan makanan karena kekeringan itu juga sudah terjadi di negeri itu juga. Dan kemudian Elia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu memberinya air, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Wah, untuk permintaan yang kedua ini, yakni roti, perempuan itu bilang, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2 atau 3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati," kata perempuan Sarpat itu. Tetapi apa kata Elia lagi? "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi saat perempuan itu melakukan suruhan seperti apa yang disuruhkan Nabi Elia? Terjadilah suatu yang luar biasa. Tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli tidak habis-habisnya. Bahkan pada ayat 16 ditulis, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Pada peristiwa yang ketiga, yaitu dari ayat 17 sampai dengan 24, setelah berbulan-bulan melewati masa krisis dalam hal air, dalam hal pangan, maka janda Sarfat ini kembali menghadapi masa ujian yang lebih berat lagi, yaitu anak satu-satunya yang semata wayang itu jatuh sakit. Sakitnya itu sangatlah keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Anak itu ternyata mati. Betapa pedihnya hati janda Sarfat pada saat itu. Dia harus kehilangan anak yang menjadi tumpuan kasih sayang dan masa depan harapannya. Dan tentu saja peristiwa ini menimbulkan gejolak di dalam jiwanya. Bahkan ia melemparkan tuduhan seolah-olah kedatangan Nabi Elia ke rumahnya lah yang menjadi penyebab terjadinya semua duka cita malang ini. Itu sebabnya perempuan Sarfat ini berkata, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Dari ayat 18. Bagaimana sikap Elia menghadapi janda Sarfat ini? Elia menahan diri, tidak terpancing emosi, tidak marah. Sebaliknya, Nabi Elia
justru menunjukkan rasa keprihatinannya, menunjukkan sikap empatinya yang dalam, sehingga berkata, yaitu pada ayat 19, berikanlah anak itu kepadaku. Selanjutnya Nabi Elia membawa jenazah anak itu naik ke kamar atas Elia dan menempatkan jenazah itu perlahan-lahan dengan lembut di atas tempat tidur Elia. Di hadapan Allah, Elia bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuhnya?" Lalu Elia melakukan 3 praktek pada jenazah anak itu. Yang pertama, Elia membaringkan mayat anak itu di tempat tidurnya sendiri di kamar atas. Yang kedua, Elia membaringkan badannya sendiri di atas tubuh mayat anak yang mati itu. Pada ayat 21 dituliskan, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Yang ketiga, lalu Elia berdoa dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, "Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang kita lihat dari teknik-teknik yang diterapkan Nabi Elia terhadap mayat anak kecil ini? Yang pertama, kita ingatkan, kita semuanya, para pendengar setia RRI Stasiun Surabaya, agar jangan pernah ada yang mencoba-coba atau meniru dan menerapkan metode ini. Karena apa yang diterapkan Elia merupakan pengecualian yang hanya muncul sekali ini, dan ini pun menurut petunjuk Allah sendiri, secara tiba-tiba saja. Yang kedua, inti daripada sikap Elia adalah bahwa Elia mengandalkan imannya yang sangat-sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah lewat doa-doanya. Karena Nabi Elia percaya kepada Allah yang hidup dan yang mampu untuk menghidupkan orang mati, dengan menunggu campur tangan dari Tuhan, doa-doa Nabi Elia itu kemudian didengar Tuhan dan berhasil. Tidak lama kemudian, anak yang mati itu hidup lagi. Pada ayat yang ke-22 dituliskan, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Nyawa anak itu pulang ke tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Saudara-saudara, inilah yang menjadikan dasar bagi Elia dan perempuan janda Sarfat ini ketika mereka menghadapi kondisi yang sulit, sehingga kematian. Imannya membuahkan mujizat-mujizat dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar setia Mimbar Agama Kristen Radio Republik Surabaya dimanapun berada, sikap Nabi Elia dan janda Sarfat ini tentunya dapat menjadi tauladan bagi kita semua yang hidup di zaman ini. Karena kita percaya dan mengimani bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Demikianlah Bapak dan Ibu yang terkasih, kiranya firman Tuhan ini semakin menguatkan iman percaya kita
dan selalu menjadi pegangan kita di dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita tutup dengan doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih, di mana Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengarkan semakin menguatkan iman percaya kami dan membimbing kami untuk dapat hidup yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dengan bimbingan-Mu saja dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, doa permohonan dan ucapan syukur ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua pendengar setia Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia, stasiun Surabaya dimanapun berada. Sekian renungan firman Tuhan yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Baru saja mendengarkan Mimbar Agama Kristen, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

0: Baik, pendengar Pos Notar RRI Kediri, selanjutnya kita akan hadirkan drama radio untuk Anda dari RRI Surakarta dengan judulnya Sepahit Empedu. Selamat mendengarkan.
1: Sepahit Empedu.

0: Bapak bangga punya menantu sepertimu, Nak Tommy.
1: Rara, senyum dong. Dari tadi kok cemberut terus.
2: Dek Rara, kamu minta Bulan mantu kemana? Ke Hong Kong? Amerika? Apa? Ke Turki?
3: Enggak, Mas. Aku enggak minta apa-apa.
0: Ayo Rara, bilang saja. Ini kesempatan kamu ingin melihat bagaimana suasana luar negeri itu. Bapak yakin selama kamu jadi istrinya Nak Tommy, semua yang kamu minta pasti akan terkabulkan. Iya kan Nak Tommy?
2: Betul Pak. Saya tidak akan membiarkan istriku tercinta ini hidupnya menderita.
1: Terima kasih loh Nak Tommy. Ternyata Bapak gak salah pilih menantu.
2: Sore ini saya mengajak Dek Rara jalan-jalan ke mall ya.
0: Oh, silahkan Nak Tommy, silahkan.
2: Ayo, ayo Dek, kita jalan-jalan ke mall. Terserah, apapun yang akan kamu beli, apa yang kamu inginkan.
1: Rara, ayo beranjak. Kok diam begitu?
3: Rara lagi males keluar rumah, Bu.
0: Rara, kamu sekarang sudah bersuami. Kamu harus patuh pada suamimu. Sana.
3: Baiklah, Pak.
2: Kami permisi dulu, Pak. Bu.
0: Iya, silakan, Nak Tommy.

0: boneka cantik banget, Dek. Kamu mau?
1: Di rumah aku punya banyak sekali boneka, enggak usah, Mas.
0: Tapi yang kayak ini belum punya kan? Ambil, ambil ya, ayo. Boneka ini cantik banget. Kayak kamu, sayang.
1: Baiklah.
2: Itu kayak Tommy sama cewek. Waduh, waduh, cantik banget. Tommy.
0: Ridwan,
2: lama gak jumpa ya. Ini tanggalan baru ya.
1: Maksud Mas apa ya?
0: Kamu bisa sopan gak?
2: Oh, bisa-bisa. Kalau ada uang tutup mulut.
1: Maaf Mas, tadi belum dijawab. Dagangan apa, Mas?
0: Ini temanku suka bercanda, sayang. Jangan dihiraukan. Ini, ambil uang. Cepat pergi.
2: Oh, gitu ya. Ah, ya, ya. Terima kasih, sobat.
0: Kamu beli apa lagi, Dek?
1: Mas, aku jadi penasaran sama perkataan temanmu tadi. Kenapa Mas Tommy memberi uang sama dia?
0: Sudah, jangan dibahas lagi. Kalau sudah, ayo, ayo pulang. Kita pulang ke rumahku ya. Biar bapak dan ibu gak menunggu nanti. Nanti aku beritahu saja.
1: Terserah.

0: Berat ya, Dek? Aku bantu ya. Nah. Oh, yang plastik ini apa ya, Dek? Kok berat banget?
1: Aku kuat bawa sendiri kok.
0: Ya, kalau tambah cemberut, tambah cantik. Sebentar ya. Aku ambilkan air putih.
1: Aku tidak haus. Tolong jawab dengan jujur. Yang dimaksud orang tadi dagangan apa?
0: Kenapa kamu bahas? Kamu bahas-bahas lagi, sayang. Tadi temanku tuh hanya bercanda.
1: Ada sesuatu yang Mas Tommy sembunyikan. Jawab, Mas.
0: Dek Rara. Dari tadi aku sudah bersabar dan bersabar. Tapi kamu malah mementak aku.
1: Aduh.
0: Dek Rara.
1: Aduh, Mas. Lepaskan rambutku. Sakit. Lepaskan, Mas.
0: Kalau kamu ngomel terus, semakin kencang aku jambak rambutmu. Paham?
1: Iya, Mas. Paham. Lepaskan, Mas.
0: Ingat, walaupun sekarang kamu jadi istriku, bukan berarti kamu harus tahu semua urusanku.
1: Tapi, Mas, apa salah kalau aku tanya?
0: Kurang ajar.
1: Aduh. Belum seminggu aku jadi istrimu, kamu sudah menjambak aku, menampar aku.
0: Menangislah sepuasmu. Tidak ada yang menolong kamu. Makanya jangan ikut campur urusan pribadiku.
1: Selama ini bapak dan ibu selalu mengagungkanmu, menghormatimu. Ternyata sikapmu seperti ini sama aku.
0: Dari awal aku tidak berniat menikahimu, tapi bapakmu dan ibumu yang memberikan kamu kepadaku. Perlu kamu ketahui ya, aku sudah memberikan uang tidak sedikit sama orang tuamu. Ayo.

0: Dek Rara, aku akan pergi. Kamu tetap di rumah ini. Awas, kalau kamu berusaha kabur.
1: Mas, aku ini istrimu, bukan tawananmu.
0: Kalau kamu menjadi istri yang baik, jangan pernah tanyakan tentang pekerjaanku atau apapun segala kegiatanku, ya. Kalau kamu seperti kemarin, aku tidak segan-segan melukai.
1: Baiklah, Mas.
0: Halo? Oh, aku di rumah. Oh, ya, ya. Kerjakan dengan baik. Kalau hari ini kamu berhasil, bonusmu 2 kali lipat dari gajimu. Mantap.
1: Mas Tommy, aku kangen sama bapak dan ibu. Tolong antarkan aku ke rumah bapak dan ibu ya, Mas ya.
0: Tidak. Tidak aku izinkan kamu ke rumah orang tuamu. Aku pergi.

0: angkat tangan. Anda sudah dikepung.
1: Apa-apaan ini? Aku melakukan apa?
0: Anda menjual perempuan-perempuan di bawah umur.
2: Lari! Lari! Aduh! Aduh!
3: Itu suara Mas Tommy. Ada apa ya? Mas Tommy kenapa? Mas? Adi?
0: Rara, kamu kenal dengan orang ini?
2: Dek Rara, tolong. Kakiku sakit, Dek Rara.
3: Aku istrinya. Kenapa Mas Tommy ditangkap? Sekarang kamu jadi polisi ya?
0: Rara, maafkan aku. Aku tidak bisa menerangkan di sini. Nanti ke kantor polisi saja ya.
4: Maafkan bapak ya nak. Aku gak tahu ternyata suami Rara seorang penjahat. Aku malu pada diriku sendiri nak. Kenapa dulu aku menghinamu, bahkan pernah mendorongmu?
5: Maafkan kesalahan ibu nak Aldi.
0: Bapak, ibu dan Rara, semua sudah saya maafkan kok.
4: Berarti belum terlambat kalau Nak Aldi menikah dengan
6: Mas Aldi. Maaf, lihatlah mengganggu pekerjaan Mas Aldi.
0: Tidak kok sayang. Sebentar ya, kamu tunggu di luar dulu ya.
6: Iya, baiklah Mas Aldi.
3: Cewek itu siapa Aldi?
0: Rara, dia istriku. Baru 3 bulan kami menikah, Rara.
4: Selamat ya, Nak Aldi.
0: Terima kasih, Pak, Bu, Rara. Saya permisi dulu.
3: Aduh, hatiku semakin hancur seperti ini. Tidak ada lagi yang aku harapkan. Tidak ada lagi yang aku harapkan, Bu.
4: Maafkan Bapak ya, Nak. Ini semua gara-gara Bapak. Hati Bapak telah buta kekayaan. Andai saja Bapak.
5: Bapak, Rara, ayo kita pulang.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana? Ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda sebagai gantinya. Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar ya. Semoga kebersamaan kita hari ini ya dapat menemani pendengar semuanya di Jumat malam ya. Tadi kita sudah hadirkan drama radio ya, selanjutnya kita akan hadirkan galeri komunitas untuk Anda. Nah, hari ini kita akan membahas sejumlah pegiat literasi ya. Jadi semakin kesini semakin banyak perpustakaan independen yang menjadi salah satu ruang untuk memperluas budaya membaca di tengah masyarakat, yang tidak lain memprakarsainya adalah anak-anak muda. Nah, kenapa sih banyak sekarang banyak anak muda Indonesia yang mulai dirikan perpustakaan sendiri? Jadi mulai gelar tikar mungkin di ruang terbuka begitu ya, di taman-taman atau di biasanya CFD begitu ya. Sejumlah pegiat literasi mengatakan pemerintah Indonesia masih belum menempatkan buku dan literasi sebagai prioritas utama. Maman Suherman, seorang advokat literasi, mengatakan salah satu indikator yang bisa dilihat adalah menurunnya anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas. Anggaran untuk Perpusnas di tahun ini tercatat 377 miliar atau turun 37% dibandingkan anggaran di awal tahun 2025 lalu. Maman meragukan Indonesia bisa meningkatkan kualitas perpustakaan jika anggarannya saat ini hanya tinggal ratusan miliar rupiah saja. Bagaimana dengan merawat naskah-naskah kuno? Bagaimana dengan meningkatkan kualitas pustakawan di berbagai daerah? Kegiatan-kegiatan literasi yang tidak mungkin dengan anggaran nol begitu ya. Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso mengatakan pihaknya terus berupaya agar layanan perpustakaan tetap berjalan meski menghadapi tantangan anggaran. Penyusunan anggaran pada tahun 2026 ini tentu menjadi tantangan yang harus direspons secara bijak dan adaptif. Ia menambahkan bahwa anggaran yang lebih rendah tidak mengurangi komitmen untuk tetap memperkuat layanan publik perpustakaan nasional. Ia berharap bahwa adanya kebijakan yang lebih proliterasi, karena dari Perpusnas sendiri meyakini bahwa dengan penguatan literasi ini pada akhirnya juga bisa meningkatkan produk domestik bruto suatu negara. Nah, saat perpustakaan yang dikelola pemerintah memiliki tantangan untuk meningkatkan layanan karena menurunnya anggaran, sejumlah perpustakaan independen mulai bermunculan ya. Jadi dari para anak-anak muda, individu atau kelompok-kelompok muda yang melihat ke arah sini begitu ya. Seperti yang dilakukan Alwi Chin yang dibesarkan di Spauk, sebuah desa kecil di Kalimantan Barat dengan akses buku yang terbatas. Berbekal dengan pengalamannya saat melanjutkan studi S2 di Edinburgh, sebuah kota di Skotlandia yang dijuluki sebagai City of Literature oleh UNESCO, Alwi ingin semua orang punya akses untuk membaca buku ya. Seperti apa perjuangan seorang anak muda seperti Alwi Chin ini untuk bisa membuka ruang inklusif bagi keberagaman khususnya untuk literasi ya. Nanti kita akan membahasnya di galeri komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Alhamdulillah. Nih kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
2: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu, padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
3: Bener juga sih ya, Kak, kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
4: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
3: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro Sotarari Kediri, ya, ada ide-ide dari anak muda Indonesia untuk mulai mendirikan sebuah ruang baca independen begitu ya, perpustakaan independen, karena memang sudah mulai sedikit begitu ya perpustakaan-perpustakaan yang memang dilirik oleh anak-anak muda sekarang. Jadi dengan dikemas lebih menarik ya, mungkin digelar di satu keramaian begitu ya, di taman yang dengan vibes-nya enak begitu ya. Nah, ini sama yang dilakukan oleh Awicin di daerah Kalimantan Barat, sebuah desa kecil di sana. Mereka ia mengembangkan akses buku yang terbatas berbakal dengan pengalaman saat melanjutkan studi di Skotlandia. Ya, sekitar 8 bulan lalu ia mendirikan Taksu Book Cafe di kawasan Jakarta Selatan. Jadi punya sekitar 800 buku, bisa baca dengan gratis di dalam sini. Yang juga mengatakan banyak koleksi bukunya mungkin tidak tersedia di perpustakaan pemerintah, seperti buku bergenre queer atau politik. Tempat ini juga rutin menggelar pertemuan yang dihadiri beragam komunitas, dari yang sangat kiri sampai sangat kanan, semuanya datang ke sini bersama. Dan menurutnya menyenangkan melihat bagaimana bisa mengesampaikan perbedaan. Sebuah ruang literasi independen yang lainnya adalah dari Margin Library, yang lahir dari 3 orang teman yang resah soal akses literatur di Indonesia. Selan Joto, salah satu pendirinya, mengatakan mereka ingin menciptakan ruang bagi orang untuk belajar lebih dalam lewat film, musik, literatur, hingga akademia. Di tengah gempuran konten sosial media, budaya yang sering melatih kita untuk cuma menyentuh permukaan saja, tapi ada rasa haus yang tidak pernah benar-benar terpenuhi ketika hidup seperti itu. Dan rasa haus itu sebenarnya adalah keinginan untuk mencari sesuatu yang lebih dalam, mendalami passion, dan memuaskan rasa penasaran. Mereka juga membuat sejumlah program untuk ruang diskusi, termasuk The Drug Academia Club, yang membahas topik-topik abstrak seperti kapitalisme dan filsafat politik. Selam menyatakan bagaimana mereka mendiskusikan soal anarkisme dengan pendekatan sudut pandang kritis dan edukatif, bukan mengajak orang lain untuk menjadi anarkis. Menurutnya, minat terhadap ruang untuk belajar dan diskusi terbuka terus bertambah, hingga Margin Library sering mendapatkan banyak permintaan kolaborasi dari berbagai komunitas. Yang menurutnya, minat terhadap perpustakaan dan ruang belajar independen juga tidak lepas dari situasi sosial politik belakang ini, yang termasuk perdebatan soal revisi sejarah Indonesia. Menurutnya, situasi ini memicu kembali minat terhadap buku-buku seperti Mendilok karya Tan Melaka, hingga buku sejarah tentang 1965 dan 1998. Buku-buku yang dulu terasa tersembunyi sekarang jadi dicari lagi karena orang ingin memahaminya. Tapi memang tak semua orang yang memiliki akses yang sama untuk bisa membaca dan belajar secara independen. Inilah yang membuat sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bersama dengan kelompok muda OI Tangsel mendirikan sebuah taman bacaan untuk masyarakat yang tinggal di kolong Jalan Layang Ciputat 10 tahun lalu. Jadi sudah lebih dari 10 tahun sebuah taman bacaan masyarakat kolong atau TBM kolong dibuka untuk warga setiap hari dengan menawarkan berbagai jenis genre buku serta menggelar kegiatan mingguan untuk mendorong budaya membaca bagi warga sekitar. Ketua TBM Kolong Ciputat, Muhammad Refi Syahputra, mengatakan keberadaan perpustakaan ini membuat perubahan sejak pertama kali didirikan, yang salah satunya karena memberikan program-program pengajaran kepada anak-anak yang tinggal di Jalan Kolong Layang. Namun Raffi mengatakan dukungan terhadap program tersebut semakin terbatas ya. Jadi komunitas ini tidak memiliki dana kas tetap dan sebagian besar dijalankan secara sukarela dan sangat bergantung pada relawan. Dan persoalan ini sudah disampaikan kepada pemerintah setempat, namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya.

0: Baik, pendengar Nasu dari Galeri Komunitas edisi kali ini. Ya, kita akan bergeser ke program selanjutnya, ada Ruang Rindu ya. Yang nanti tentunya masih bersama saya ya 2 jam ke depan pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nurtanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
5: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu, bahagia selalu tentunya. Salia Aulia berharap semuanya sehat ya, terus juga seneng gitu ya, suasana hatinya lagi bahagia gitulah intinya. Karena apa? Karena besok akhir pekan ya, kita sudah berjumpa lagi dengan akhir pekan di ini bulan Mei ya. Baik, di mana malam hari ini saya menemani Anda dengan lagu-lagu di Ruang Rindu edisi lagu-lagu Indonesia ya. Hingga nanti di jam 11 malam bersama Salia Aulia menemani Anda. Jadi yang mau request kita tunggu ya, kebersamaannya malam hari ini di 0354310108 atau bisa di SMS WhatsApp-nya di nomor simpati ada 081234500289 atau di M3-nya di 0857253525050.

Baik, kita sapa dulu yang ada di WhatsApp ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Bentar dipotongkan lagunya Pop Karisma Cinta. Bruri Marantika, salam buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sugarji, Pak Munoto, Bobani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo, Ledo, Pak Sugianto, dan semua pendengar dari Pro 1 Kediri. Bersama Kalia, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, barokah. Amin. Baik, terima kasih Pak Mariono Tulungagung ya. Ini mungkin banyak pendengar yang belum tahu gitu ya, kalau line

0: ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah luar biasa sehat Mbak
0: Lia. Luar biasa sehat. Ya sudah on lagi malam hari.
1: Sehat.
0: Sehat luar biasa. Oke. Hujan nggak tadi di Wates?
1: Ini tadi Wates cerah sekali Mbak Lia.
0: Oh cerah sekali, nggak ada gerimis-gerimis gitu kayak?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada. Oke baik. Mau request apa malam hari ini?
1: Nanti judulnya Oh Ibu.
0: Oh Ibu.
1: Tapi kalau bisa bukan versi Titik Sandora, bisa nggak Mbak Lia ya?
0: Oke. Okay. Oh Ibu. Aslinya Titik Sandora gitu ya?
1: Iya, tapi yang melantunkan bukan Titik.
0: Oh gitu. Siap. Nanti sambil saya carikan lah ya. Oh ya. Ibuku. Okay.
1: Selamat dulu Mbak Lia ya. Ada Pak Sukarji, selamat malam. Berserta Ibu. Ada Bu Eti. Ada Pak Mariono, Bu Rahayu. Juga ada Mbak Dinda. Ada Bu Ferdi. Ibu Siti Aisyah. Ada Mbak Farida. Pak Yoyo. Pak Selamat. Pak Agus, Bapak Bani. Ada Pak Tarji. Dan semua saja Mbak Lia ya.
0: Oke, baik, siap.
1: Mbak Lianya makasih banget. Semoga selalu sehat Mbak Lia ya.
0: Oke, amin.
1: Dan baik. Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita coba sapa lagi pendengar kita ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, ya, apa kabar yang Purba?
1: Alhamdulillah, kabarnya sawah baik, sehat.
0: Sehat,
1: Mbaknya juga begitu nih,
0: luar sehat. Biasa sehat.
1: Luar biasa, tetap semangat mendampingi pendengar gede-gede.
0: Iya, sampai. Ini pendengarnya kalau semangat, saya juga semangat ya.
1: Yang semangat sih itu, yang nggak semangat yang gitu, masain bergeletaan.
0: Oh gitu, bergeletaan gitu ya. Apa kenapa? Hujan di luar?
1: Oh enggak, alhamdulillah.
0: Enggak malam apa nih? Enggak malam ya. Sabtuan gitu.
1: Iya. Karena nanti lagunya dari Temu Jipisa aja Mbak Lia ya.
0: Temu Jipisa, oke.
1: Lagunya Elisa.
0: Temu Jipisa, Elisa, oke.
1: Tadi ada Bu, siapa tadi?
0: Burini.
1: Bu Burini, selamat malam. Saya juga sama keluarga juga. Untuk Bu Siti Asya juga begitu, selamat malam, sehat selalu keluarga. Okay. Lagi Bu Edi, Bu Arida, selamat malam. Ada Bunda Sita.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, sehat selalu. Kalau Pak untuk Bu Wedi, selamat malam Bu Wedi. Ada lagi Pak Agus, juga ada Pak Sioko, Pak Sukarji. Betul juga, selamat malam Betul, semoga selalu sekeluarga. Kalau untuk Pak Sama di kampus juga selamat malam juga.
0: Oke.
1: Ada siapa itu? Pak Mariana yang ada di Karawang juga selamat malam. Dan semua saja pendengar Radio Kediri selamat malam. Dan mulai terima kasih Mbak Lia.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, selanjutnya di 0354 310 11 08. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Dan Memori Lewat Lagu.
1: Dan Memori Lewat Lagu.
0: Iya, ini dengan
1: Dewi. Dewi.

0: Oh, ngono, Tulung Agung.
1: Iya.
0: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah, bangga, sehat, semangat.
0: Semangat, oke.
1: Gimana, bagaimana?
0: Baik, baik, sehat juga, luar biasa. Di sini terang ini.
1: Eh?
0: Di sini terang, rame.
1: Oh iya, di sini ya. Sumur,
0: Mbak. Oh, sumur. Oh iya. Karena tadi mendung terus nggak hujan gitu ya, nggak jadi hujan. Oke, okay. Requestnya apa hari ini?
1: Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca, oke.
1: Okay. Saya lebar, lebarkan, awam.
0: Oke.
1: Terus. Yang lain semua elektrik.
0: Oke.
1: Okay. Yang lain semua ya, Mbak. Bisa.
0: Oke.
1: Okay. Dan saya sehat. Dan banyak cucinya yang baru kaya, Mbak, ya.
0: Oke, okay, baik. Siap.
1: Ya, kini tak tunggu. Makasih.
0: Iya, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Gelas-Gelas Kaca dari Dinia Daniati ya, Bu Dewi di Ngunut. Oke. Baik, kita sambil carikan requestannya ya. Requestnya pendengar ini, biar nanti ketika kita pengen dengerin enak gitu ya. Oke, kita sapa lagi yang ada di WhatsApp ya. Selamat malam dari Ibu Raya di Kepatihan Tulung Agung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Untuk apa requestnya dari Utalik Mahua. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Untuk apa dari Uta Likumahua. Oke, kita save dulu ya. Kita sapa lagi pendengar di ujung telepon. Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Freddy?
2: Alhamdulillah, kami keluarga sehat. Cuaca juga hari ini baik, cerah.
0: Baik, cerah, oke.
2: Gak sebaliknya, Mbak Lia, apa kabar?
0: Kabar
2: sehat
0: baik.
2: Keluarga.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Enak ini, cuacanya enak ini. Soalnya tadi abis hujan gitu ya.
2: Oh, abis hujan. Alhamdulillah, itu rahmat itu.
0: Betul sekali.
2: Iya, soalnya kan
0: di tengah musim ini, di tengah musim kemarau.
2: Oh, di Jawa sudah kemarau?
0: Iya, kan udah udah lebih banyak panasnya lah.
2: Oh iya. Ya, kami ya sudah lebih banyak panas. Sama di Merauke juga masih ada sekali-sekali hujan, tapi durasinya juga tidak lama, juga intensitasnya juga tidak terlalu. Jadi ada sedikit-sedikit hujan. Ya, kalau cuaca ini tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim, biasanya kan di akhir bulan Mei itu sudah memasuki kemarau.
0: Betul.
2: Biasanya ditandai kalau siang hari panas, malam harinya dingin gitu, turun embun ya. Ada turun embun itu tandanya kemarau sudah dekat. Baik Mbak Lia, hari ini kita mendengarkan lagu apa saja, manca, Indonesia,
0: kedua-duanya. Indo aja hari ini.
2: Indo aja, kalau begitu pokoknya yang memori ya gitu, yang lawas ya. Saya minta lagu dari Dedi Damhudi.
0: Dedi
2: Damhudi, Damhudi itu namanya, Damhudi. Dedi Damhudi gitu.
0: Judulnya?
2: judulnya Gubahanku.
0: Dedi Damhudi, Gubahan.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, Gubahanku. Kutuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu. Kira-kira begitu syairnya.
0: Oke.
2: Gitu ya. Nah, ini lagu lupa saya, 70-an apa 80-an gitu sekitar itu.
0: Oke, okay. siap.
2: Baik, salamnya untuk Bu Dewi barusan ya. Semoga Bu Dewi sehat ya. Kemudian Bu Pipit, lama nggak dengar suaranya Bu Pipit. Tolong ngagung ini kemana gerangan itu.
0: Okay.
2: Ya, juga ada Bu Rahayu, Bu Siti Aisyah, Bu Rini, kemudian ada Bu Eti ya di Pasir Panajam, Kalimantan Timur. Ada Bunda Elizabeth, kemudian Mbak Nawang, Mbak Iin, Mbak Niar. Lainnya ada Pak Arji, Pak Sukarji, Pak Slamet, Lekdul, Pak Agus, Pak Mariono. Pak Mariono juga kayaknya di Tulungagung gitu ya. Orang Tulungagung rame nih di Kediri nih ya.
0: Rame orang Tulungagung.
2: Yang Merauke cuma satu saya sendiri kayaknya. Ya.
0: Kalah ini lokal Kediri nih, kalah ini.
2: Oke, ada Pak Uco, Pak Yoyo, Mas Alam, Mas Gilang, Mas Arif, Mas yang di Batu Malang, Mas kok saya kok lupa ya. Maaf ya.
0: Mas Arif
2: di Nganjuk ya. Mas Arif juga. Kemudian juga ada Teteh Dinda, Kang Maman, Kang Ahmad Irwan, ada Mbak Diona di Kupang, Mbak Ayu di Masohi, Ibu Farida di Parigi Motong di daerah Palu sana ya, Sulawesi Tengah. Dan saya kira semuanya saja saya sapa tanpa kecuali. Dan lama tidak dengar suara Bang Ramadan ini, tetanggaku di Torong. Ayo Bang Ramadan, ditunggu. Oke, untuk semuanya tanpa kecuali ya. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Lia juga pulangnya hati-hati.
0: Iya.
2: Doa yang terbaik untuk Mbak Lia sekeluarga. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kasih ya Pak Freddy di Merauke. Kita nanti lanjutkan di segmen kedua ya, pendengar semuanya. Masih panjang kebersamaan kita untuk menikmati lagu-lagu pop nostalgia Indonesia malam hari ini di Ruang Rindu Prosa RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Ibu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Baik, pendengar, kembali bersama saya Liau di Ruang Rindu edisi Indonesia malam hari ini ya. Masih tunggu yang mau bergabung di landline 0354 310 1108, terus di nomor dua nomor berikutnya ya di 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Saya ulangi ya di nomor yang baru 0812 3460 0289 atau bisa di satunya lagi 0857 2535 2550. Bisa di save salah satunya aja ya, atau dua-duanya boleh. Oke, kita lanjut untuk menyapa pendengar kita. Ada di WhatsApp Pak Tarji di Centang Lahan Jepleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, berbagi rindu memari lewat lagu Mbak Lia. Iya. Saya mau request lagunya Semut Hitam dari Ahmad Albar. Salam buat Bu Rini, Bu Eti, Bu Utri, Bu Sita, Pak Munoto, Pak Mariono. Buat Mbak Lia, semoga lancar segala aktivitasnya. Terima kasih.

Baik, terima kasih Pak Tarji di Pelemahan ya. Semut hitam, oke. Malam hari ini di Jumat malam, cuacanya di luar nggak yang terlalu sumuk gimana gitu ya. Tapi kata orang-orang tadi banyak yang sumuk gitu rasanya. Karena di sini tadi mungkin sempat gerimis sebentar kali ya sore tadi, dan ke malam, semakin malam semakin ya nggak yang dingin nggak yang panas juga ya, tengah-tengah lah ya. Ya, selamat beristirahat untuk semuanya dari aktivitas di hari Jumat ini, begitu ya. Sayangnya akhir pekan ini nggak long weekend lagi. Sudah lah ya, long weekendnya kan sudah 2 minggu kemarin. Ada yang malam 4 hari, ya terus sebelumnya 3 hari, awal-awal bulannya juga ada 3 hari. Jadi rentetan long weekend kemarin sudah, jadi kita back to normal lagi. Weekendnya 2 hari aja. Karena dengan 2 hari itu gak semua orang dapat lah ya. Ada yang mungkin liburnya hanya hari Minggu saja gitu ya. Ada yang Sabtunya setengah hari gitu ya. Setengah harinya libur. Apalagi buat kalau yang rantau, buat pulang ke rumah sudah habis gitu ya. Oke, baik. Merencanakan esok akhir pekannya mau kemana, boleh sambil cari-cari destinasi wisata di kawasan Kediri, banyak sekali. Ini kalau di Pare, ini saya tahunya ada ini nih, kayak pasar kaget gitu nggak sih? Nggak pasar kaget sih, kayak ada kuliner kecil-kecilan ya di Masjid Agung An-Nur itu untuk menjelang Idul Adha ya. Kayak masih sampai minggu depan kalau nggak salah, atau minggu ini ya. Wah, kalau besok masih ada. Jadi yang mau merapat ke An-Nur, kalau mau ke daerah kota-kota juga ada itu festival kuno kini ya. Ada benda-benda dari lawas-lawas gitu ya. Kediri kan memang banyak sekali candi-candi gitu ya. Jadi banyak kayak barang-barang lawas, barang-barang antik juga ada dijual di sana. Ada makanan-makanan modern juga karena judulnya kuno kini gitu ya. Atau juga ke destinasi-destinasi wisata lain di kawasan Kediri. Ya, kalau dari informasi cuaca sepertinya besok ini tanggal 23 ya masih aman ya dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri untuk hari 1-23 Mei nggak ada apa imbuan untuk waspada siaga terkait angin kencang atau hujan petir dan lain sebagainya ya. Tapi tetap masyarakat diimbau tetap waspada di masa kemarau terkait kebakaran hutan lahan, angin kencang, petir beliung yang mencoba dadak setelah cuaca terik di siang hari.

Baik, nanti yang mau request masih kita tunggu ya. Malam hari ini di ruang rindu Prosat RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi sampai nanti di jam 11 malam. Tetap bersama saya, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.

Baik, masih dengan lagu-lagu pop nostalgia mancanegara ya. Bisa bergabung di line teleponnya 0354310108 atau bisa di nomor RRI Kediri SMS dan WhatsApp-nya ya. Ada di dua nomor yang available. 0812-3460-0289 atau bisa di 0857-2535-2550. Saya ulangi ya, di 0812-3460-0289 atau bisa di nomor satunya di 0857-2535-2550.

Baik, ya masih bersamai malam hari Anda. Selamat beristirahat untuk semuanya malam hari ini. Semoga lelah-lelah atau penat-penatnya hari ini bisa dihilangkan dengan istirahat malam hari ini, ya, dengan me-time gitu ya, atau apalah. Sambil ada yang hobinya mungkin sambil baca buku atau sambil nonton film atau sambil dengerin lagu di RRI Pro 1 Kediri di Ruang Rindu, masih setia menemani pendengar semuanya yang mau request lagu-lagu lawas, karena mungkin kalau kita cari di apa ya, playlist-playlist kita denger-denger di sekitar tuh banyak lagu-lagunya, lagu-lagu yang lagi viral gitu ya, pecinta lagu-lagu lawas ya. Ini biar gak usah nyari-nyari, bisa langsung merapat bersama saya malam hari ini.

0: Baik, di ujung telepon kita coba sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Melewat lagu.
0: Iya, melewat lagu. Ini dengan?
1: Dengan Mas Irfan saya, Mbak.
0: Dengan?
1: Mas Irfan.
0: Oh, Mas Irfan di mana?
1: Saya di Mojokerto, Mbak.
0: Oh, Mojokerto. Oke.
1: Iya, salam kenal, Mbak. Ya. Dengan Mbak siapa?
0: Dengan Lia.
1: Oh, iya, Mbak Lia.
0: Iya, Mas Irfan di Mojokerto. Mojokertonya mana nih?
1: Saya kabupaten perbatasan kota, Mbak.
0: Oh, perbatasan kota. Oke, oke. Baik, mau request apa? Ada lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 90-an, tahun 80-an boleh di request malam hari ini.
1: Oh iya, Indonesia, Mbak ya?
0: Indonesia.
1: Lagunya Iwan Fals aja, Mbak.
0: Apa?
1: Iwan Fals.
0: Iwan Fals judulnya?
1: Iwan Fals yang Sore Tugu Pancoran.
0: Sore Tugu Pancoran?
1: Iya.
0: Oke, baik. Mau menyapa siapa malam hari ini?
1: Iya, menyapa buat yang siaran aja. Terus salam-salam juga sama buat semuanya aja yang lagi dengerin perusahaan atau Kediri, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Iya, kalau dengerin perusahaan atau Kediri itu inget Pare soalnya, Mbak.
0: Iya, oh pernah ke Pare dulu?
1: Saya Desember kemarin ke kampung Inggris.
0: Oh gitu, iya. Siap. Oke, nanti ditunggu lagunya ya, Mas Irfan.
1: Ya, terima kasih, Mbak.
0: Iya. Selamat malam, terima kasih kembali.

selain mungkin yang kangen lagu-lagu lawas ya, yang dulu pernah ke Kediri ya, identik dengan kampung Inggrisnya kalau di Paris ini, banyak kenangan-kenangan mungkin yang dulunya pernah mampir ke Paris hanya mungkin sebulan dua bulan untuk mencoba beberapa les-lesan ya, karena di sini nama juga kampung Inggris, ada tidaknya ada les bahasa Inggris juga di sini ya, banyak sekali les-les bahasa lain. Jadi tambah ramai, semakin tahu semakin ramai. Oke, yang kangen Kediri bisa mampir juga di malam hari ini ya. Barangkali seperti Mas Irfan bisa mengobati kangennya ya. Oke, kita masih akan temani pendengar semuanya. Tetap bersama kami dia di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama takhta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

berakhir sudah kita menemani pendengar semuanya di Ruang Rindu edisi malam hari ini ya. Semoga terhibur dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia dari jam 9 malam tadi ya. Kita bertemu lagi di hari esok di jam yang sama, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana pendengar, masih bersama saya yang akan menemani Anda di Kediri malam ini, Pro 1, kanal formasi dan inspirasi.

0: Kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Jimmy kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan detox media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

Baik, pendengar selamat malam ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama saya malam hari ini ya. Oke, di Kediri malam ini kita akan hadirkan sosok jemaah haji ya di pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Ya, ada jemaah haji tertua Embarkasi Surabaya namanya Marsiah Salim. Jadi di usianya 105 tahun akhirnya bisa mewujudkan impian yang telah dipendam puluhan tahun. Jemaah haji tertua Embarkasi Surabaya asal Kabupaten Kediri berangkat ke tanah suci dengan penuh semangat. Nenek kelahiran tahun 1921 tersebut mengaku tak sabar melihat Ka'bah setelah menabung bertahun-tahun dari hasil berjualan dodol dan bahan pokok di pasar tradisional ya. Jadi di usianya yang lebih dari satu abad, kondisi kesehatan Marsiah masih tergolong baik. Pendengaran dan kemampuan berbicaranya masih lancar tanpa perlu diulang. Ia juga masih mampu berjalan tanpa alat bantu meski untuk jarak tertentu. Meski demikian, Marsiah mengaku terkadang merasakan kesemutan pada kakinya, terutama setelah menempuh perjalanan jauh dari rumahnya di Dusun Bogo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri menuju Surabaya. Perjalanan Marsiah menuju Tanah Suci juga menyimpan kisah inspiratif yang mana ia menabung sedikit demi sedikit dari hasil berjualan dodol atau jenang serta bahan pokok di pasar tradisional hingga akhirnya mampu untuk mendaftarkan haji. Ya, jadi sudah menabung lama dari jualannya sedikit demi sedikit dan sudah kumpul banyak buat mendaftarkan ibadah haji ya ke Mekah begitu ya. Jadi karena usahanya begitu.

gitu. Jadi biasanya kan kalau tertua mungkin usia 70, 80, ini sampai 100 ya. Seperti apa sosok manusia dan juga perjuangannya untuk bisa melihat Ka'bah di Tanah Suci Mekah? Ya, nanti kita akan hadirkan selengkapnya di Pro 1 malam hari ini.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Lulu, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, ada jemaah haji asal Kediri ya tepatnya, yang masuk dalam embarkasi Surabaya bernama Marsia, di usianya yang lebih dari 1 abad 104 tahun akhirnya bisa menunaikan ibadah haji dan tidak lagi bermimpi untuk bisa melihat Ka'bah begitu ya. Jadi perjalanan Marsia ini menuju tanah suci juga menyimpan kisah inspiratif dengan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Jadi mengumpulkan dana pokok untuk mendaftar ibadah haji yang akhirnya berangkatlah dia di umur 104 tahun. Pada keberangkatan tahun ini Marsia didampingi sang anak keduanya Muidah 62 tahun yang tergabung dalam kloter 112. Marsia mengaku tidak memiliki resep khusus untuk bisa berumur panjang. Sejak muda ia terbiasa bekerja keras, rutin berjalan kaki dan menghindari makanan pedas. Dan ia pun bercerita kalau masih kuat puasa, Ramadan pun juga tidak putus untuk puasanya. Dan pantangannya tidak ada, hanya tidak pernah makan pedas begitu ya, nggak suka kopi ya, tapi kalau pagi selalu minum susu. Marsia tercatat sebagai jemaah tertua embarkasi Surabaya sekaligus jemaah haji tertua se-Indonesia pada musim haji tahun 2026. Ia dan anaknya mendaftar haji pada 2021 dan akhirnya mendapat kesempatan berangkat tahun ini melalui prioritas lanjut usia. Dan dulu Marsia ini ingin sudah sejak lama ya, tapi anaknya masih ada tangguhan kebutuhan yang dan baru bisa terdaftar ya di tahun 2021 dan akhirnya menunggu 5 tahun baru berangkat di tahun 2026 ini.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,4.

Selamat pagi pendengar semua di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara, siap menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 1 Subat, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenali informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Senang sekali saya Arfonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini, edisi di akhir pekan ya, hari Sabtu kalender 23 Mei 2026, yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini pendengar ya? Mudah-mudahan sehat-sehat juga berbahagia selalu yang akan memulai aktivitasnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan akhir pekan yang berkualitas bagi pendengar semua. Adapun akan acara yang akan hadir untuk menemani pendengar semua, yang mana saat lagi kita akan menyimak bersama-sama kajian mutiara pagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad As'ad Effendi PhD Fiskua, yang mana selaku pengasuh majelis taklim At-Taqwa Tirtau dan Kota Kediri mendengar ya, yang mana maka topik itu resolusi meraih keberkahan bulan Rajab. Pada pukul 6 nanti aku bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam penyajian Kediri pagi ini, musik dan informasi di sesi yang pertama. Pada pukul 7 kita bergeser untuk menyok warta berita sentral akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam penyajian Kediri menyapa, musik dan informasi di sesi yang kedua. Pada pukul 8 kita bergeser untuk menyimak Kediri pagi ini ya, yang memberikan informasi putar Kediri Raya sampai dengan nanti merapat pada pukul 9, yang mana akan juga disampaikan oleh rekan reporter ya, untuk menyampaikan report on the spotnya ya, sampai dengan tim merapat pada pukul 9, lalu dilanjutkan Jatim hari ini akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Sebelum kita menyimak kajian mutiara pagi edisi pagi hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian mutiara pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita sudah menyimak muzasamah lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah, sekarang kita langsung saja menyimak bacaan kajian mutiara pagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad As'ad Effendi PhD Fiskua, ya, selaku pengasuh majelis taklim At-Taqwa, ya, Tirtaudan Kota Kediri, ya, dengan topik yaitu resolusi meraih keberkahan bulan Rajab. Saya mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat pendengar, puji syukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat umur, di mana nikmat sehat itu menjadi salah satu nikmat yang paling mahal, dan baru kita sadari nilainya ketika sudah kita sudah sakit. Dan nikmat umur ini menjadi catatan para pendengar sekalian. Kita hari ini oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan tahun 2026, dan alhamdulillah kita juga sudah memasuki bulan Rajab, sehingga ini yang sangat layak kita syukuri. Harapan kita bagaimana kita menggunakan nikmat sehat, nikmat umur itu untuk selalu dalam kebaikan, dengan harapan tentu saja bagaimana kita membuat hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, kita saat ini memasuki pertengahan bulan Rajab, dan salah satu di antara bulan haram gitu, dan bertepatan juga kita hari ini di awal yang memasuki minggu kedua dari bulan Januari, di mana ketika orang memasuki tahun baru, di mana tahun baru 2026 ini, itu banyak kita sahabat-sahabat sekalian barangkali punya berbagai macam resolusi-resolusi. Nah, ini yang nanti kita akan diskusikan sama-sama, kira-kira bagaimana kita bisa menghubungkan antara resolusi 2026 ini dengan resolusi di bulan Rajab ini. Sahabat-sahabat pendengar, apa sih resolusi itu? Kalau kita bicara tentang resolusi, biasanya awal tahun itu cenderung kita bersiap untuk menyiapkan atau membuat resolusi-resolusi yang kita ingin capai di tahun tersebut, tentunya di 2026 ini. Yang jadi masalah terkadang resolusi itu hanya bertahan satu bulan. Penelitian menunjukkan bahwa resolusi itu selesai, kita kan selesai itu artinya udah lupa, itu di awal Februari. Nah, Januari masih ingat begitu. Dan terkadang resolusi kita biasanya cenderung punya PR di resolusi tahun lalu. Nah, ada orang menulis resolusi begini: resolusi saya 2026 adalah menyelesaikan resolusi 2025 yang belum selesai. Nah, artinya apa? Artinya keistiqomahan itu menjadi satu hal yang sangat susah untuk kita pertahankan. Nah, kalau kita bicara resolusi, sahabat-sahabat, resolusi itu keputusan atau tekad yang kuat bagi kita untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Artinya dalam konteks perbaikan diri, resolusi itu sederhananya komitmen bagi kita untuk berubah menjadi lebih baik. Biasanya dalam konteks ini, sahabat-sahabat, mungkin resolusinya dalam bentuk fisik, ya kan? Nah, saya 2026 ini mau turun sekian kilo atau mau naik sekian kilo. Saya 2026 ini ingin olahraga, nah, ingin lari-lari begitu, karena biasanya larinya dari kenyataan, tapi ini mau lari secara fisik begitu. Nah, dalam Islam ini sejalan dengan konsep namanya muhasabah atau introspeksi diri. Kita biasanya menyiapkan begitu untuk bagaimana mencapai hal-hal tertentu. Nah, ada juga yang mungkin resolusi sifatnya finansial, ya, 2026 ini finansial saya harus bagus, ingin jadi crazy rich begitu, karena 2025 kemarin sudah crazy gitu, richnya belum. Nah, 2026 ini ingin jadi crazy rich begitu. Nah, artinya keinginan-keinginan itu sebenarnya tidak ada masalah begitu, tapi kalau kita coba tarik lebih dalam lagi, sesungguhnya ada beberapa aspek dalam hidup kita itu yang kita perlu resolusikan. Yang pertama, sahabat-sahabat, yang perlu kita resolusikan hubungan dengan Allah, artinya hablum minallah, Sehingga kita perlu cek kembali bagaimana kualitas hubungan kita dengan Allah, kualitas ibadah kita, kemudian konsistensi kita dalam ketaatan, dan tentunya pemahaman kita terkait dengan agama yang lebih dalam. Kenapa? Karena hubungan dengan Allah ini menentukan bagaimana nanti ketika kita selesai urusan kita di dunia ini, kita kembali pada Allah, kita berada pada kondisi yang baik. Yang pertama, yang kedua adalah hubungan dengan diri sendiri. Kalau tadi hubungan dengan Allah kita resolusikan dalam bentuk barangkali ibadah-ibadah begitu, ada juga resolusi yang terkait hubungan dengan diri sendiri. Dalam konteks ini bisa jadi kesehatan fisik, ya, kesehatan mental begitu, atau mungkin pengembangan kompetensi atau apa keterampilan tertentu yang kita ingin miliki. Ada juga bentuknya mungkin manajemen waktu, bagaimana kita berusaha untuk lebih produktif lagi. Kemudian yang ketiga, resolusi yang perlu kita miliki sebenarnya adalah hablum minannas, jadi hubungan kita dengan sesama manusia, yang barangkali 2025 ini silaturahminya kurang, kualitas hubungan dengan keluarga, dengan teman itu sudah mulai renggang, kita berusaha untuk perbaiki. Dalam konteks sosial mungkin misalnya kita tinggal di sebuah perumahan, kok biasanya jarang ikut kerja bakti ya di lingkungan atau kegiatan-kegiatan di lingkungan, kita mulai berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Dan tentunya yang keempat, sahabat-sahabat, hubungan dengan lingkungan, ini juga yang saya pikir paling penting. Kita lihat bencana-bencana itu muncul ternyata gara-gara kita tidak punya resolusi dengan lingkungan begitu. Lingkungan menganggap ya sudah, ketika kita hidup ya selesai, kepedulian terhadap alam itu jadi kurang begitu. Itu barangkali empat hal yang perlu kita siapkan resolusi. Dan sahabat-sahabat, yang tadi secara fisik, secara finansial, itu masuk ke hubungan dengan diri sendiri. Nah, pertanyaannya mengapa banyak resolusi itu gagal? Ternyata 80% itu resolusi gagal sebelum bulan Februari. Jadi sudah lupa begitu ketika masuk bulan Februari. Dalam konteks spiritual pun juga sama gitu. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa penyebab yang kita coba identifikasi. Pertama adalah kita terlalu ambisius dan tidak realistis. Banyak orang ketika buat resolusi di awal tahun itu, biasanya mereka terlalu ambisius dan tidak realistis ya. Misalnya dia punya resolusi mulai tahun 2026 ini saya akan tahajud setiap malam, mulai besok saya akan tahajud setiap malam, padahal faktanya dia sholat 5 waktu saja masih bolong-bolong begitu. Nah, harusnya kita mulai memperbaiki sholat 5 waktu dulu, baru bertahap ke yang sunnah begitu. Kemudian yang kedua, kenapa resolusi kita gagal? Biasanya tidak spesifik dan tidak terukur begitu. Jadi tidak ada semacam apa detail kita itu mau ngapain gitu. Contoh misalnya 2026 saya ingin lebih rajin ibadah. Saya ingin lebih rajin ibadah. Itu terlalu umum begitu. Sehingga yang seharusnya kita lakukan adalah saya akan sholat subuh berjamaah minimal 5 kali seminggu. Jadi itu detail dan terukur jelas gitu. Kalau ingin rajin ibadah, saya ingin lebih sehat, saya ingin lebih kaya, itu kan tidak terukur begitu. Kemudian karena tidak ada sistem untuk bagaimana kita melakukan tracking ya. Jadi biasanya ketika kita punya habit, keinginan-keinginan atau resolusi, biasanya hanya mengandalkan motivasi sesaat saja, tapi tidak ada pencatatan progres kita sudah sejauh mana, dan tidak ada evaluasi secara berkala. Kemudian yang menyebabkan resolusi kita gagal biasanya karena sendirian dan tidak ada support system. Jadi tidak ada teman yang mengingatkan, kemudian lingkungan juga tidak mendukung, itu membuat resolusi kita tidak tercapai. Dan yang kelima, kita seringkali itu fokusnya pada hasil bukan pada proses. Artinya begini, resolusi kita sering tidak tercapai karena kita fokusnya adalah ke hasilnya gitu kan. Oh, saya ingin lebih sehat, lebih kaya, tapi apa sih proses yang kita harus lakukan untuk bisa mencapai itu gitu. Lebih baik kita fokus pada proses, hasil nanti kita evaluasi secara berkala. Nah, sahabat-sahabat, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk bisa istiqomah dalam mencapai sesuatu itu dengan cara yang sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana begitu. Yang pertama adalah ketika kita punya resolusi, kita mulai dari yang kecil, ya, mulai dari yang kecil. Karena Nabi Allah Muhammad menyampaikan sebaik-baik amal adalah yang dilakukan secara konsisten meskipun sedikit, ya. Jadi ada ungkapan 1% lebih baik setiap hari itu lebih disukai daripada kita berubah apa besar-besaran tapi tidak istiqomah, tidak konsisten, ya. Misalnya saya akan baca Al-Quran 1 juz setiap hari, ya, tidak ada masalah kalau yang sudah terbiasa. Tapi yang belum terbiasa membaca Al-Quran, lebih baik fokus aja saya akan baca 1 halaman Al-Quran setelah subuh setiap hari. Kemudian kita berusaha untuk membangun sistem, bukan sekedar motivasi. Kemudian kita buat tracker, ya. Jadi kita bisa lihat sejauh mana rentetan dari usaha-usaha kita itu untuk mencapai resolusi tersebut, dan kita evaluasi. Nah, sahabat-sahabat, itu secara umum bagaimana kita mencapai resolusi-resolusi kita mungkin secara duniawi. Nah, topik kita hari ini adalah bagaimana kita fokus untuk meraih resolusi keberkahan di bulan Rajab. Sahabat-sahabat, kenapa Rajab itu begitu istimewa? Ternyata karena bulan Rajab itu satu di antara 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Dan Rajab itu, kata Nabi Muhammad, Rajab itu adalah bulan Allah, Syahrullah. Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan itu adalah bulan dari umatku. Artinya Rajab itu momentum yang sangat strategis bagi kita untuk bisa memperbaiki diri. Dan untungnya Rajab itu berada di awal tahun, sehingga sangat layak untuk kita jadikan momentum untuk bisa lebih baik lagi. Yang pertama, sahabat-sahabat, Rajab itu gerbang menuju Ramadan. Jadi paling tidak ketika kita masuk di bulan Rajab, kita 60 hari lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak terlalu jauh, tapi tidak terlalu dekat juga. Artinya kita punya kesempatan untuk ibarat atlet itu punya kesempatan 2 bulan sebelum pertandingan besar nantinya di bulan Ramadan. Yang kedua adalah Rajab itu bulan yang diagungkan Allah, karena paling tidak ada 4 bulan yang diharamkan, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan waktu strategis untuk bagaimana kita mulai bergeser dikit-dikit. Dan ini bertempatan dengan 2026. Artinya kalau kita mau berubah, kita mau berhijrah, punya resolusi, itu waktunya sangat-sangat tepat sekali di bulan Rajab ini. Dan sahabat-sahabat, kalau kita bicara tentang bulan Rajab, maka yang kita jadikan prioritas apa sih? Tadi kita di awal sudah disampaikan apa saja yang perlu kita resolusikan, walaupun tiap orang punya mungkin fokusnya beda-beda. Ada yang fokusnya 2006 saya fokus ke fisik, ya, karena selama ini mungkin saya sakit-sakitan, ya kan, kemudian mungkin energinya kurang, maka fokus ke fisik. Ada juga orang yang mungkin 2026 ini fokus ke finansial, ya, wah, mulai bisnis baru, pengen bagaimana bisnisnya lebih berkembang secara finansial, mungkin lebih baik. Kemudian ada juga yang fokusnya mungkin relationship, ya, jadi hubungan dengan orang lain yang selama ini barangkali kurang terjaga. Nah, di bulan Rajab ini bagaimana fokus kita adalah kita fokus untuk memperbaiki sholat. Orang bijak mengatakan kalau kamu ingin memperbaiki diri, perbaiki sholatmu. Artinya apa? Ternyata sholat itu menjadi satu hal yang sangat layak untuk menjadi prioritas. Sahabat-sahabat boleh punya resolusi fisik, resolusi finansial, resolusi mungkin hubungan dengan sesama, tapi ternyata semua itu bisa kita selesaikan, bisa kita awali dengan kita memperbaiki sholat kita. Karena di sana banyak nilai-nilai yang kita bisa gunakan untuk memperbaiki fisik kita, untuk memperbaiki finansial kita, dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Nah, sahabat-sahabat, kenapa bulan Rajab itu identik dengan sholat? Ternyata karena sholat itu diturunkan tepat di bulan Rajab, sehingga sangat layak untuk kita jadikan momentum. Dan sahabat-sahabat, kalau kita bicara tentang sholat itu, mari kita sama-sama jujur pada diri kita sendiri. Yang pertama, bisa jadi masalah kita 5 hal yang sering kita lalaikan adalah 1, ketepatan waktu. Kita harus jujur pada diri sendiri, seberapa sering kita sholat tepat waktu. Apakah sholat kita sering telat atau di akhir waktu, atau kadang terlupa sama sekali. Sholat zuhur itu kalau sekarang di Kediri itu jadwalnya adalah jam 12 kurang 15. menit ya, sekitar itu. Nah, idealnya kita sholatnya tepat waktu begitu. Walaupun sholat zuhur apa jam 2.15 atau setengah 3 barangkali belum masuk waktu asar itu masih sah begitu. Tapi bagaimana kita evaluasi ketepatan waktu kita? Nah, yang kedua adalah bagaimana kita pastikan kita berusaha untuk sholat berjamaah, ya khusus misalnya untuk laki-laki begitu karena pahalanya 27 derajat. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk bisa khusyuk. Nah, sahabat-sahabat, bicara tentang apa resolusi keberkahan, terutama fokus kita adalah di sholat begitu, paling tidak ada 5 hal yang kita bisa pastikan untuk kita jadikan apa, kita jadikan jalan bagi kita untuk memperbaiki diri. Yang pertama adalah kita berusaha untuk memperbaiki niat. Biasanya sholat itu jadi ibadah yang bisa dilihat oleh banyak orang, terutama sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha begitu. Nah, sholat 5 waktu itu menjadi jalan bagi kita untuk latihan memperbaiki niat. Karena sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Ada orang yang ketika sholat niatnya tuh macam-macam, ingin di apa dipuji, ketika sholat di masjid kelihatan banyak orang dikhusuk-khusukkan gitu kan, dibuat lama, tapi ketika sholat sendiri bisa jadi sangat cepat begitu. Nah, satu, berusaha untuk perbaiki niat. Ini juga sama dengan resolusi kita yang lain, resolusi fisik itu butuh niat yang kuat begitu. Niatnya ini apa sih untuk kita perbaiki diri? Apakah untuk sehat? Apakah untuk supaya bisa mudah ibadah, ataukah hanya demi konten? Ya kan, sekarang ini banyak konten-konten untuk menunjukkan, wah ini olahraga, ini lagi gym, lagi fitness begitu, tapi konteksnya hanya untuk demi konten saja begitu. Tapi pertama perbaiki kita, niat kita, sahabat-sahabat, yang pertama. Karena ketika kita sholat, ketika kita melakukan sesuatu, niatnya itu beda, maka hasil yang kita dapatkan juga akan berbeda. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah sahabat-sahabat, kita berusaha untuk perbaiki wudhu kita. Ya, perbaiki wudhu kita, ini saya pikir sangat penting. Karena banyak orang ketika kita coba cek wudhunya itu tidak sempurna gitu. Nah, ini yang barangkali mulai sekarang kita berusaha untuk apa perbaiki. Kemudian tidak tergesa-gesa, artinya kita berusaha untuk tumakninah. Karena di antara kita bisa jadi karena sudah ahli, ya sholat zuhur 4 rakaat bisa 3 menit begitu, yang sudah ahli bisa 1 menit selesai gitu. Tapi mungkin terlalu tergesa-gesa kalau untuk ukuran kita. Nah, kemudian kita berusaha untuk memahami makna bacaan kita, bacaan sholat kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita pastikan, sahabat-sahabat, ketika kita sholat kita minta pada Allah supaya diberikan kekhusyuan. Nah, konteks terakhir dari bahasan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan Rajab ini dengan cara memperbaiki sholat. Ketika kita berusaha memperbaiki sholat kita, maka resolusi fisik kita, resolusi finansial kita, resolusi apa relationship kita, itu insya Allah nanti akan diperbaiki dengan sendirinya, sahabat-sahabat. Karena ketika sholat itu kan diajarkan kita tidak tergesa-gesa, kita khusyuk, perbaiki niat, kemudian berusaha untuk menyempurnakan segala sesuatu yang terkait dengan sholat kita. Dan terakhir, ini ada doa yang menarik yang sangat layak untuk kita baca. Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa balikna ramadhan. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan di bulan Rajab, berikanlah aku keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usiaku nanti hingga bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga sahabat-sahabat nantinya Allah berikan kesempatan kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, di mana kita berusaha memperbaiki diri di sana. Demikian Mas Aril untuk mukadimah.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Ustaz Asad untuk mukadimahnya, Gus. Namun sebelum kita bergeser dalam sesi tanya jawab, kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang Maulat. Dan mereka semua nantinya di segmen kedua bisa berinteraksi dengan Ustaz Asad yang melalui jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0811 354 1116. Sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.

0: Kemudian juga ada Ustaz Rasul Targus.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Gus, sebagai hamba biasa ya, kita meminta kepada, biasanya kita meminta kepada Allah, yaitu terkait dengan kekayaan, kesehatan, dan juga kenikmatan duniawi ya Gus ya, biasanya Gus ya. Kita, dan itu juga saya akui sih seperti itu. Itu kan merupakan hal yang wajar. Adakah doa atau permintaan yang dapat mencakup semua komponen dan mewakilkan apa yang dialami oleh seluruh umat, terutama umat Islam itu?
1: Menarik, menarik. Jadi manusiawi, ketika manusia itu meminta hal-hal yang sifatnya manusiawi, itu satu hal yang wajar dan tidak dilarang dan tidak salah begitu. Nah, dalam konteks ini, apakah kita bisa untuk berdoa minta pada Allah untuk bagaimana diberikan semua hal itu? Ternyata bisa. Dan ini menjadi satu doa yang ma'tur. Yang ma'tur itu artinya terhubung dengan Nabi Muhammad begitu. Nah, dan dianjurkan dibaca tiap sholat subuh gitu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi yang pertama kita minta pada Allah, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat, kemudian rizqan yang thayyiban, yang bersih begitu, kemudian amalan mutaqabbalan, dan minta amalan yang diterima. Nah, tiga hal itu jadi prioritas kita, Mas Ariel. Jadi doa ini sangat layak dan sangat dianjurkan dibaca setelah sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu tiga hal itu sudah tercakup sebenarnya yang tadi kita bahas. Ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang bersih, yang barokah, yang halal begitu, dan yang ketiga amal yang diterima. Boleh kita punya rezeki yang banyak tapi ternyata buat untuk ibadah susah, nggak barokah. Jadi buat ibadah susah gitu kan. Jadi itu menjadi kata kunci, sehingga doa itu sangat layak saya pikir, dan kayaknya mudah dihafal begitu.
0: Oke, baik ya. Baik, Gus, kalau misalkan tadi jenengan mengatakan ya di sela-sela mukadimahnya bahwasanya Rajab adalah bulan yang mulia. Nah, dan juga cenderung orang akan melakukan suatu revolusi gitu ya. Revolusi bagi dirinya sendiri. Nah, mengapa jika kita bertemu dengan bulan yang mulia seperti bulan Rajab atau bulan Ramadan gitu ya, manusia malah cenderung untuk membuat resolusi dirinya sendiri gitu. Kenapa enggak harus bulan-bulan yang lainnya, Zulqa'dah dan sebagainya gitu, guys?
1: Menarik, menarik. Jadi bulan Rajab itu jadi satu di antara bulan yang diharamkan dan menjadi bulan yang terdekat dengan bulan Ramadan setelah bulan Sya'ban begitu. Sehingga sangat layak kita menjadikan bulan Rajab itu menjadi satu momentum. Ada orang, Mas Ariel, ada orang yang resolusinya itu dia di awal tahun ya, seperti kita mungkin biasanya 2026. Ada juga orang yang resolusinya itu, momentumnya itu dia ambil bulan Hijriah ya, bulan Hijriah begitu. Jadi kalau satu surah begitu dia buat resolusi. Ada juga orang yang momentum resolusinya itu di bulan Syawal. Kenapa bulan Syawal? Alasannya adalah, oh, saya setelah bulan Ramadan ini kan sudah bersih begitu, sehingga bulan Syawal saya mulai untuk memperbaiki diri. Nah, kenapa bulan Rajab itu menjadi momentum yang strategis? Karena itu jadi persiapan kita. Artinya ketika nanti kita gagal-gagal pun juga nanti bisa kita perbaiki di bulan Ramadannya gitu. Jadi bulan Rajab kita bahasanya adalah
0: belajar dulu,
1: warming up. Betul.
0: Ya,
1: pemanasan begitu, sehingga nanti kita bisa perbaiki nanti ketika bulan Ramadan. Begitu, Mas Adil.
0: Oke. Baik, Gus. Dalam era modern saat ini, bulan Rajab apakah bisa jadi ke momentum transformasi spiritual kita agar lebih baik tentunya, Gus?
1: Ya, ini sangat layak rasanya bulan Rajab dijadikan salah satu momentum untuk kita transformasi spiritual, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Di bulan Rajab ini ada peristiwa yang mungkin kalau orang menganggap tidak masuk akal begitu, tapi ini peristiwa yang melibatkan fisik, kemudian spiritual, kemudian jiwa, ruh begitu, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kan Nabi Muhammad yang sama manusia seperti kita secara fisik, tapi beliau diberikan anugerah untuk bagaimana bertemu dengan Allah untuk menerima perintah sholat itu. Sehingga momentumnya adalah bagaimana kita jadikan tiap orang ini ya Isra Mi'raj dengan versinya sendiri, ya dalam konteks tidak sama dengan Nabi Muhammad, tapi bagaimana kita Mi'raj, kita naik dalam konteks diri kita secara pribadi, ya dengan cara ya kita perbaiki sholat tadi itu, gitu. Kalau Nabi Muhammad itu menerima perintah sholat, tugas kita sekarang di bulan Rajab itu adalah bagaimana kita yang memperbaiki sholat kita. Karena awalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah, Mas Ariel, itu adalah sholat. Ketika sholat kita, maksudnya sholat lima waktu kita beres, maka Allah itu akan menganggap semua amalan kita beres. Banyak orang yang selama ini fokusnya adalah ke amalan yang besar-besar, misalnya yang kelihatan ya, umroh, haji, mungkin sedekah besar-besar, sedekah yang besar-besar yang kelihatan banyak orang, tapi dia sholatnya hancur, ya sholatnya tidak diperbaiki, maka menurut hadis yang tadi saya sampaikan, tentunya itu juga tidak bermakna, begitu, karena tadi itu yang pertama kali dihisab itu sholatnya dulu. Ketika sholatnya bagus, semua amalan dianggap bagus. Okay. Tapi ketika sholatnya bermasalah, maka Allah akan cari amalan yang lain yang bisa mendukung pahala sholat itu.
0: Siap, baik. Baik, ini ada pendengar yang masuk ke saya, monggo dijawab dengan singkat aja, nggak apa-apa ya, karena memang keterbatasan oleh waktu. Assalamualaikum Ustaz Asad, juga Mas Arwah. Waalaikumsalam. Saya Darmo di Bandung, Trenggalek, gitu ya. Izin bertanya, mengapa bulan Rajab menjadi bulan yang mulia selain bulan Ramadan sebenarnya yang baru menyimak nih Gus ya. Lalu adakah yang dapat kita perbuat selama bulan Rajab ini Ustaz? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Monggo silakan.
1: Baik, kenapa Rajab itu bulan yang mulia? Karena dia satu di antara empat bulan yang diharamkan. Okay. Bulan yang diharamkan itu artinya bulan di mana kita dilarang melakukan perbuatan zolim, perbuatan dosa. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan perbuatan baik di bulan Rajab, ini pahalanya dilipat gandakan. Tapi ketika kita berbuat dosa, itu dosanya lebih banyak dibandingkan bulan lain selain bulan yang haram. Makanya kita berusaha untuk menghindari, kita memperbanyak kebaikan-kebaikan. Apa yang perlu diperbaiki? Perbaiki sholat, perbanyak baca Al-Quran. Kalau mungkin bisa puasa, puasa di bulan Rajab, walaupun sebenarnya tidak ada amalan khusus ya di bulan Rajab itu, semua amalan yang bentuknya kebaikan itu bisa dilakukan. Demikian Mas Ariel.
0: Baik, kita berada di penghujung segmen. Ustaz Asad, monggo silakan closing statement seperti apa Gus, atau rangkuman seperti apa yang bisa kita bagikan, monggo silakan.
1: Sahabat-sahabat pendengar, waktu kita pendek, usia kita pendek, kita berharap kepada Allah supaya diberikan kesempatan untuk melihat kembali bulan Ramadan dengan jalan tentunya kita berdoa setiap saat, setiap waktu untuk diberikan keberkahan di bulan Rajab ini, keberkahan di bulan Syaban, dan semoga usia kita disampaikan nanti. Amin. Ketika bertemu dengan bulan Ramadan, dan kita gak tahu apakah Ramadan ini menjadi Ramadan yang kesekian atau mungkin Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, benar kabar saya, kita sudah simak bersama semua kajian Mutiara Pagi yang mana disampaikan oleh Ustaz Muhammad As'ad Effendi PhD Fiskwa ya, selaku pengasuh Majelis Taklim At-Taqwa ya, Tirta dan Kota Kediri ya. Mengatopik itu resolusi meraih keberkahan bulan Rajab, mudah-mudahan bisa mempertebal kebenaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lagi mendengar ya, kita bergeser dari penjian Warta Berita Daerah Pagi akan siar langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, pelemahan nilai tukar rupiah mulai terdampak terhadap dunia usaha dan industri nasional. Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah mulai berdampak terhadap dunia usaha dan industri nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jane.
2: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Adik Dwi Putranto menilai pelemahan rupiah yang menyentuh Rp17.646 per dolar Amerika Serikat mulai menekan dunia usaha dan industri nasional. Menurutnya dampak paling terasa adalah kenaikan biaya produksi akibat tingginya ketergantungan impor bahan baku industri yang disebut masih di atas 70%. Sektor manufaktur, farmasi, otomotif, dan tekstil menjadi industri yang paling terdampak. Selain biaya produksi naik, pelaku usaha juga mulai menahan stok bahan baku dan melakukan efisiensi karena khawatir daya beli masyarakat melemah. Adik mengatakan banyak pengusaha memilih mengurangi margin keuntungan dibandingkan langsung menaikkan harga produk. Namun strategi tersebut dinilai tidak bisa bertahan lama jika tekanan ekonomi terus berlangsung. Di tengah kondisi itu, ia menilai produk lokal berbahan baku dalam negeri justru berpeluang lebih kompetitif dibanding barang impor, terutama sektor pertanian dan peternakan.
3: Kita yang ekspor itu tetap dari bahan baku yang impor. Bahan baku yang impor diolah terus diekspor. Ya, cuman yang jadi menariknya ketika produk-produk lokal asli semua lokal ini pasti akan berdampak dengan biaya produksi. Tapi tetap akan bisa melawan produk-produk yang impor. Contohnya buah ini jeruk. Petani-petani bisa tetap melawan meskipun harga pupuknya naik ya, daripada impor langsung dari luar negeri. Ini salah satu keuntungan misalnya saya petani durian, itu lebih menang.
2: Adik meminta pemerintah merealokasi anggaran ke sektor produktif seperti infrastruktur serta memperkuat bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat. Meski kondisi ekonomi global dinilai cukup berat, Adik tetap optimis pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Mina melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA di wilayahnya guna mengantisipasi penyalahgunaan izin tinggal dan menjaga kondusivitas keamanan. Berikut laporan Ayu Citra selengkapnya.
4: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Sanisecara Cahyaputra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
5: Pengawasan kami masih berdasarkan aturan, ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
4: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penampilan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasupsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Reli Nuari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
6: Ya, secara umum penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor perang, ada yang tidak. Seperti ini. Untuk haji, karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait, itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspornya. Perkara apakah berangkat atau tidak, itu hal lain.
4: Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
0: Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur menerima penghargaan dari pemerintah Kota Surabaya sebagai rumah sakit dengan pencatatan kelahiran tertinggi di Kota Surabaya. Ani Hasanah berikut melaporkan.
7: Rumah Sakit Korpri Puraraharja Jawa Timur menerima penghargaan dari pemerintah Kota Surabaya sebagai rumah sakit dengan pencatatan kelahiran tertinggi di Kota Surabaya. Penghargaan tersebut diberikan karena rumah sakit ini mencatat sekitar 2.400 kelahiran. Direktur Rumah Sakit Korpri Puraraharja Jawa Timur Dr. Makian Jibril Al-Farabi mengatakan, capaian tersebut menjadi motivasi rumah sakit untuk terus meningkatkan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak. Salah satu program unggulan yang kini diperkuat adalah pemeriksaan HPV DNA bagi perempuan. Menurutnya, perempuan khususnya ibu rumah tangga menjadi kelompok yang rentan terhadap kanker serviks. Karena itu, pemeriksaan HPV DNA dihadirkan sebagai bentuk deteksi dini penyakit tersebut.
8: Jadi khususnya kemarin yang paling banyak adalah ibu. Ibu ini adalah salah satu yang sektor yang sangat rentan. Dan di sini kebetulan rumah sakit kita adalah rumah sakit seluruhnya ibu dan anak, dan kita adalah rumah sakit yang kemarin sudah dapat penghargaan dari Wali Kota Surabaya.
7: Dr. Makian menambahkan, program pemeriksaan HPV DNA merupakan bagian dari program nasional melalui cek kesehatan gratis atau CKG yang masih belum banyak diketahui masyarakat. Padahal biaya pemeriksaan mandiri di luar rumah sakit relatif mahal, bisa mencapai lebih dari Rp500.000. Dengan layanan tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah mendapatkan akses deteksi dini kanker serviks. Ani Hasanah melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat selesai pada akhir Juni 2026. Berikut laporan Anne Kusuma selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat pada hari ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru.
10: Anak Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu kasi diberikan waktu dan alokasi untuk SD di Karombel, SMP di Karombel, SMA di Karombel, perombelnya jika perlu anak. Jadi minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diberikan bahkan untuk merekrut anak-anak baru, dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan sekolah ini harus selesai betul. Kami Kemensos beliau menjawab selesai, dan tadi Pak proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
11: Mohon doa dan supportnya utamanya dari masyarakat Jombang, semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga.
9: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka. Anu Kusuma melaporkan.
0: Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, para penerima manfaat MBG, Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babu Salam, Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
12: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
13: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung.
12: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
14: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat wawasan kebangsaan, membangun karakter pendidik, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan kesetiaan.
12: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPBG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
0: Sebagai upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku PMK menjelang Hari Raya Kurban, pemerintah Kabupaten Tuban akan menjadwalkan vaksinasi tahap 2 sebanyak 10.000 dosis. Witra Adila melaporkan.
15: Guna mengantisipasi lonjakan permintaan dan perpindahan ternak termasuk untuk penanggulangan penyakit mulut dan kuku, Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban menegaskan bahwa pihaknya tengah bersiap mendistribusikan 10.000 dosis vaksin tahap 2 dalam persiapan Hari Raya Idul Adha. Ini juga merupakan salah satu langkah untuk memastikan ketersediaan dan keamanan hewan kurban. Medik veteriner ahli muda Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, Elizabeth Septi Kusmaning Tias menyampaikan bahwa stok ternak kurban di wilayah Kabupaten Tuban ini sangat melimpah, mengingat Tuban merupakan salah satu daerah penopang yang menjadi rujukan bagi daerah lain untuk mengambil hewan kurban. Aspek proteksi kesehatan juga menjadi prioritas utama.
16: Sudah dari provinsi, dari APBN itu kan sudah gelontorkan vaksin, kemudian didistribusi ke Kabupaten Tuban, kemudian kita juga sudah distribusikan ke wilayah-wilayah ke seluruh pelosok Kabupaten Tuban ya. Nah, dari situ itu nanti petugas kita akan melakukan vaksinasi terutama ke kantong-kantong penampungan ternak kurban. Pastikan 15.000, terus yang menjelang Idul Adha ini 10.000.
15: Melalui pengetatan SOP dan penyuntikan vaksinasi tahap 2 ini, Pemkab Tuban berharap agar para peternak dapat berniaga dengan tenang sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan Hari Raya Kurban. Dari Tuban, Wita Adila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi seputar haji. Pendengar, menjelang puncak ibadah haji, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Lamongan mengimbau jemaah untuk memperbanyak istirahat dan membatasi aktivitas fisik di luar ruangan guna menjaga kondisi tubuh. Berikut laporan Farin Regi selengkapnya.
17: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Arafusnah yang diperkirakan dimulai pada tanggal 26 Mei mendatang, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lamongan mengimbau seluruh jemaah haji untuk memprioritaskan kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas ibadah sunnah sementara waktu. Kepala Kemenhaj Lamongan Abdul Ghafur mengatakan kondisi fisik jemaah menjadi perhatian utama menjelang rangkaian puncak haji yang membutuhkan stamina dan kesiapan tubuh. Menurutnya seluruh jamaah diimbau untuk beristirahat cukup agar dapat mengikuti seluruh proses arusnya yang lancar dan aman. Ia juga meminta seluruh petugas haji, KPAU, tuarku, dan ketua rombongan aktif mengingatkan para jamaah agar fokus menjaga kondisi tubuh selama beberapa hari ke depan.
3: mengingatkan kepada jamaah lebih prioritas saat ini fokus dalam pelaksanaan armusnah ya. Untuk kegiatan-kegiatan sunnah kami himbau sementara break dulu ya. Kami mempersiapkan, jamaah mempersiapkan proses armusnah tersebut ya, seperti umroh sunnah maupun kegiatan-kegiatan sholat jamaah di Masjidil Haram bagi jamaah yang lansia maupun resti. Kami menghimbau untuk melaksanakan sholat jamaah di musola-musola hotel ya. Ini kami himbau kepada seluruh jamaah Kabupaten Lamongan.
17: Abdul Ghafur berharap seluruh jamaah haji asal Lamongan dapat menjaga kesehatan, memperhatikan pola istirahat, serta saling mengingatkan antar anggota agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga seluruh rangkaian selesai. Farin Reki melaporkan.
1: Info olahraga.

0: Persebaya sedang berada dalam tren positif. Dalam sesi primer press conference kemarin, Tavares menegaskan Persik bukan lawan yang bisa diremehkan. Pelatih asal Portugal itu bahkan menyebut tim asal Kediri memiliki catatan cukup baik saat menghadapi Persebaya dalam beberapa musim terakhir. Persik juga memiliki sejumlah kelebihan yang wajib diwaspadai, yakni mulai kemampuan melepas tembakan jarak jauh, crossing, hingga memanfaatkan ruang kosong di pertahanan lawan.
1: Persik Kediri is a good team. If we gonna see on the history, Persik against Persebaya always tough result.
0: Kekhawatiran saya adalah setelah menang 7-0, tim berpikir pertandingan berikutnya akan mudah. Padahal pertandingan ini tidak akan mudah. Kami harus tetap rendah hati dan fokus. Pertandingan akan menjadi sulit jika mereka tidak menjalani laga dengan cara yang mudah. Sementara itu, pemain asing Persebaya Francisco Rivera juga memberikan pesan kepada Bonek dan Bonita untuk menjelang pertandingan terakhir melawan Persik Kediri tidak membawa flare dalam stadion. Ia berharap laga kandang terakhir Persebaya musim ini dapat berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh penonton yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo, GPT Surabaya.
2: Seperti coach bilang, pertandingan susah. Kita tahu Kediri punya pemain bagus. Kita sudah analisa tim Kediri. Kita punya bagus kesempatan untuk memasukkan 4 besar. Makanya kita harus main pintar dengan rapi. Dan aku tahu semua boneka bonita dukung kami besok untuk ambil 3 poin. Dan also I want to invite to all Bonek and Bonita to don't bring the flare, to be safe. This is not good for the family, for the kids. So try to enjoy the game, to support, and let's we try to get the 3 points together.
0: Menurut Rivera, dukungan Bonek dan Bonita tetap menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk menutup musim dengan hasil maksimal. Ia berharap seluruh elemen tim bisa sama-sama meraih kemenangan di laga kandang terakhir musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Dengar kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi di edisi 23 Mei 2026. Bagaimana dengan rutinitas atau aktivitas Anda di kesempatan kali ini, pendengar? Apakah berjalan lancar sesuai dengan keinginan Anda, atau Anda baru saja bangun ya? Mengingat hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu kalau libur ya paling enak bangun agak siang ya. Mendung, pendengar ya, di seputaran Jalan Pemuda. Ini bukan lagi mendung yang berwarna kelabu tipis tapi agak tebal. Kami harapkan tidak mengganggu aktivitas Anda di hari ini, dan mudah-mudahan gak hujan ya. Karena kalau misal hari Sabtu kan banyak aktivitas yang ingin dilakukan oleh masyarakat begitu ya. Entah itu ya, karena hari Sabtu, Sabtu Minggu itu kan hari yang spesial. Jadi bagi pendengar yang berkutat dengan pekerjaan mulai hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu adalah hari yang paling dinanti dan ditunggu untuk bisa melakukan aktivitas bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan segalanya lancar. Bagi Anda yang hari ini berkesempatan untuk berkunjung ke KBS misalnya untuk liburan, maka jangan lupa bawa payung, pendengar ya. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi nanti, bisa saja turun hujan begitu ya. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Informasi berkaitan dengan cuaca kita akan hadirkan di hari ini, informasi yang sudah kami rangkum dari BMKG Juanda. Jadi kabarnya kalau perakiran cuaca wilayah Jawa Timur pada hari ini 23 Mei 2026 pada pagi hari sampai dengan sore hari nanti itu diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan petir, pendengar. Kemudian malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan, sedangkan dini hari diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi hujan petir. Suhu udara sendiri berkisar antara 13 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 52 hingga 100% dan angin dominan bertiup dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Nah, apakah kondisi ini akan berlangsung di beberapa wilayah di Jawa Timur atau bahkan seluruhnya? Jadi dari pantauan BMKG ternyata beberapa kondisi demikian yang berpotensi turun hujan itu ada di seputaran Bondowoso, kemudian Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, kemudian di Magetan ya, kemudian Nganjuk, lalu juga di Pasuruan, kemudian juga di Probolinggo, lalu ada lagi di seputaran, oh ya, di Probolinggo saja. Jadi beberapa wisata di beberapa di daerah tersebut yang kemudian bisa berpotensi turun hujan disertai dengan petir atau bahkan hujan dengan intensitas ringan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di kali ini, di kesempatan kali ini. Katanya Bangkalan Madura cuaca hari ini oh baik. Dari Mas Irul di Banda Soleh Kokop Bangkalan ya, cuacanya seperti apa ini Mas Irul ya? Kita kan simak bagaimana voice note dari Mas Irul di pagi hari ini berkaitan dengan kondisi seputaran Bangkalan ya, apakah turun hujan atau sama seperti halnya di kota Surabaya yaitu mendung ya. Apakah sudah ada beberapa wilayah di pagi hari ini di wilayah di Jatim ya, di Jawa Timur yang sudah mulai turun hujan ya. Kita akan simak bagaimana pantauan dari Mas Irul di Kokop Bangkalan ya.
1: Terima kasih untuk yang sudah bergabung.
0: Oh baik, ini rekaman suara saya kalau gitu Mas ya. Terima kasih untuk Mas Irul. Silakan kalau misalnya Mas Irul mau bergabung untuk bisa memberikan informasi begitu ya, dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di 081-331-4x992 atau di 534-5474 ya. Kita akan simak bersama kalau kondisi di kesempatan kali ini melalui WOFI radar Juanda, radar BMKG Juanda begitu ya. Jadi WOFI Juanda ini juga bisa Anda gunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan realnya atau live-nya di hari ini, beberapa titik di wilayah kota Surabaya yang kemungkinan sudah mulai turun hujan ya. Oh baik, mendung ya. Jadi kebanyakan di seputaran kota Surabaya ini terlihat saputan awan berwarna kelabu yang menggelayuti sudut kota, seperti halnya di Tembok Duku, kemudian Kedung Doro, Embong Kaliasin ya, termasuk juga seputaran Jalan Pemuda ini, kemudian di Petemon juga, Simo Mulyo, dan sudah mulai turun hujan. Tapi hujan dengan intensitas ringan begitu ya di seputaran Duku Kupang dan sekitarnya, Putat Jaya dan sekitarnya ya. Kami harapkan Anda juga berhati-hati pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Barangkali ada di antara Anda yang memang sudah mulai beraktivitas di pagi hari. Mudah-mudahan segalanya lancar sesuai dengan keinginan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari Euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Frestia Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa gunakan 5345474 atau 081334x992. Terima kasih untuk Mbak Rika Herlin ya, yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya di kesempatan kali ini. Katanya oh baik, assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam. Katanya entah kenapa pengen banget di hari Sabtu ini bikin resep kue baru buat suguhan tamu teman favorit. Katanya buka arisan kecil-kecilan buat ngilangin migrain. Waduh. Terima kasih. Semangat selalu untuk Mbak Rika Herlin yang mungkin pagi hari ini sudah nguplak di dapur begitu ya, melakukan aktivitas mencoba resep baru ya. Mungkin ada di antara Anda yang juga sedang ya besok itu ada arisan keluarga begitu ya. Jadi hari ini udah nyicil ke pasar, beli ayam, beli daging, beli telur dan lain sebagainya yang digunakan untuk besok ya. Mudah-mudahan segalanya lancar sesuai dengan keinginan Anda. Oh iya pendengar, mungkin ada di antara Anda yang juga ingin turut serta hadir dalam resepsi Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Ini sudah dibuka ya untuk ininya, pendaftarannya. Jadi bagi Anda yang berminat begitu, karena pendaftarannya ini akan ditutup pada 26 Mei 2026 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, atau jika kuota sudah terpenuhi. Jadi kuotanya itu ada 1000 orang pendengar. Jadi cukup banyak ya. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya aja, belum sampai tanggal tertentu yang sudah ditentukan itu sudah tutup ya, karena saking banyaknya antusiasme warga Kota Surabaya atau bahkan luar Kota Surabaya yang ingin sekali menyaksikan bagaimana resepsi Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Jadi bagi Anda yang ingin mendaftar, maka Anda harus mendaftar sekarang juga begitu ya. Karena di laman Instagram milik Pemkot Surabaya dengan mengklik Anda Surabaya begitu saja nanti hadir, nanti akan muncul ya. Nanti ada cara daftarnya di bit.ly/resepsi HJKS 733. Nanti Anda bisa klik, kemudian Anda bisa daftar. Nah, syarat dan ketentuannya itu bersedia dan memastikan diri hadir pada tanggal 31 Mei 2026, warga Surabaya atau berdomisili di Surabaya, memiliki nomor WhatsApp aktif. Satu nomor WhatsApp itu hanya untuk satu orang pendaftar ya. Dan bukti daftar di website itu bukan merupakan undangan resmi, tapi nantinya pendaftar yang terpilih akan mendapatkan undangan yang dikirimkan lewat nomor WA yang didaftarkan. Jadi belum tentu kalau Anda daftar kemudian juga itu merupakan undangannya, bukan. Jadi nanti akan ada undangan resminya melalui WhatsApp ya. Kemudian dress code-nya pendengar, pakaian khas Cak Daning Surabaya atau batik, bagi pria itu lengan panjang ya. Jadi kalau misalkan gak punya baju khas Cak Daning, pakai batik juga gak apa-apa, tapi bagi pria diharapkan yang lengan panjang ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin tahu bagaimana resepsi, kegiatan resepsi HJKS begitu ya, silakan. Oh baik, ini sudah ada informasi katanya pendaftarannya sudah ditutup kemarin ya, dari Ibu Titi. Wah, cepat sekali. Padahal 26 masih jauh, ternyata pendaftarannya sudah ditutup. Kurang beruntung berarti Anda pendengar ya. Karena memang antusiasme warga Kota Surabaya setiap tahunnya, walaupun kuotanya itu udah banyak, 1000 itu banyak loh ya pendengar ya. Oh baik, terima kasih untuk Ibu ya, Bu Titi yang sudah bergabung. Baik, terima kasih untuk informasinya begitu ya. Saya belum menemukan begitu Bu, di IG-nya apakah sudah di ini, karena 21 jam yang lalu itu masih ada begitu ya. Ternyata pendaftarannya sudah ditutup begitu pendengar. Jadi bagi pendengar yang ingin serta begitu ya, turut serta, tampaknya kecil harapan untuk bisa melihat secara langsung. Tapi biasanya di beberapa akun Instagram biasanya begini kan, influencer asal kota Surabaya itu juga turut hadir ya. Jadi mereka juga dapat undangan, kemudian mereka kan live langsung akan menyampaikan bagaimana jalannya kegiatan resepsi HJKS ke-733. Seperti halnya tahun-tahun yang lalu, saya juga gak pernah turut serta. Jadi saya lihatnya dari Instagram saja begitu ya. Ada yang live langsung, kemudian menyampaikan bahwa macam-macam, ada banyak aktivitas yang juga dilakukan selain upacara. Jadi ada banyak hiburan yang kemudian turut serta menjadi rangkaian untuk seremonial resepsi dari Hari Jadi Kota Surabaya. Oh baik, terima kasih untuk Bu Titi. Oh baik, ini berarti di website-nya ya. Katanya resepsi Hari Jadi Kota Surabaya ini pendaftarannya sudah ditutup karena sudah melebihi kuota tampaknya. Terima kasih untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, nanti kita akan hadirkan kembali bagaimana informasi-informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Anang Sayyidudin bin Wito, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Simorukun Timur Gang 7, nomor 4, RT 9, RW 4, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukamanunggal, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai terduga, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1358 /PDTTIG/2026/PTTSBY antara Tri Wahyuni Puji Hartati binti Iswahyudi sebagai penggugat dan Anang Saifuddin bin Wito sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

0: Mendengar ada banyak agenda kegiatan ya selama hari jadi kota Surabaya. Kalau hari ini 23 Mei 2026 nanti di Tugu Pahlawan, startnya itu mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Anda bisa simak ruatan ya, kota, ruatan kota dan pagelaran wayang kulit dengan lakon cerita Dewa Ruji. Jadi Surabaya itu tidak hanya maju kotanya tetapi juga tidak lupa dengan budayanya. Ruatan ini adalah bentuk timbal balik kepada kota tercinta, merawat spiritualitas kota, menyelaraskan langkah dan mengetuk pintu langit agar Surabaya selalu dijauhkan dari mara bahaya serta dilimpahi keberkahan yang tak putus-putus. Jadi kalau Anda hari ini kebetulan juga tidak punya agenda apapun, Anda bisa berkunjung ke Tugu Pahlawan, startnya pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Nanti akan ada kirap gunungan dan sesaji ruat bumi Surabaya, pura tumpeng, tampilan campur sari, tampilan wayang kulit dalang bocah dan empat dalang. Jadi itu hari ini terselenggaranya hingga usai, pukul 18 hingga usai nanti ya. Kemudian ada juga berkaitan dengan budaya, ini juga menjadi salah satu daya tarik untuk daya tarik wisatawan begitu ya, untuk bisa berkunjung ke kota Surabaya. Jadi pada tanggal 23 Mei 2026, tepatnya hari Sabtu ini juga di Taman Bungkul Darmo, itu ada reok dari Reok Mawar Barong Mudo ya, dan juga musik akustik yang terselenggara pada hari Jumat sampai dengan Minggu, jadi Jumat, Sabtu, Minggu jam 6 sampai jam 9 malam, masing-masing di Jalan Tunjungan, Balai Kota Surabaya dan juga Kia-Kia Kembang Jepun. Jadi kalau misalnya Anda berkesempatan ingin melihat bagaimana tari reok Ponorogo, nanti Anda bisa simak bersama di Taman Bungkul Darmo pada hari Sabtu ini 23 Mei pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jangan lewatkan pendengar. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Saat lagi teman-teman pukul 7 pagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita. Setelah itu kami akan hadir kembali menemani Anda. Jangan lewatkan pukul 8 hingga pukul 9 kita punya satu topik begitu ya, soal manfaat tanaman toga. Nanti kita akan ngobrol bareng dalam program Dialog Aspirasi di kesempatan pagi hari ini pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Andri Adi Saputra bin Gunadi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal dahulu di Jalan Simo Gunung Keramat Barat 3 nomor 12 RT 2 RW 14 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1443 /PDTTIG/2026/PDTSBY antara Kurniawati binti Yohanes Suhandri sebagai penggugat dan Andri Adi Saputra bin Gunadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anga yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di